0: peruntukan bantuan sosial atau bansos tunai, program keluarga harapan PKH maupun bantuan iuran jaminan kesehatan nasional JKN. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRPO 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
1: Ratusan pelajar di Kota Banjarmasin menerima bantuan perlengkapan sekolah dasar yang diberikan sebagai upaya menunjang semangat para siswa dalam mengikuti pembelajaran. Juma Muhammad melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 300 siswa-siswi SDN Queen Curcuk 1 Banjarmasin menerima perlengkapan sekolah gratis. Perlengkapan tersebut berasal dari bantuan pemerintah Kota Banjarmasin menyasar sekolah pinggiran. Satu persatu, siswa-siswi menerima bantuan berupa tas sekolah, buku tulis, pensil, pensil warna, hingga tumbler minum yang langsung dibagikan. Bagi sebagian siswa, bantuan tersebut bukan sekedar perlengkapan sekolah biasa, tetapi juga bentuk perhatian yang sangat berarti untuk menunjang aktivitas belajar mereka. Salah seorang siswa menerima bantuan, Dava mengaku senang karena perlengkapan yang diterimanya bisa langsung digunakan untuk sekolah.
3: Karena aku pakai aja seragam biasanya kalau gua ingin sekolah. Kalau senang dari alat ini apa yang sering dipakai?
4: Pulpen. Biasa buku-buku ini Dava beli gak ada, dibelikan orang tua kah atau siapa?
5: Beli.
4: Biasa beli, tapi kalau dikasih ini gratis lah, senang lah.
5: Senang.
4: Apa janjinya nih setelah dikasih buku ini belajar yang rajin gak atau bagaimana?
5: Rajin.
2: Bantuan ini merupakan program pemerintah Kota Banjarmasin yang menyasar kebutuhan dasar pendidikan siswa. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR berharap bantuan mampu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di tengah kebutuhan pendidikan yang terus berkembang. Dukungan terhadap dunia pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan berbagai pihak melalui program sosial yang tepat sasaran.
6: Depan kita berharap dan mungkin beberapa
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama menyebut bantuan perlengkapan sekolah menjadi langkah konkret dalam mendukung kenyamanan siswa-siswi saat belajar di sekolah. Fokus utama kegiatan ini adalah memastikan pelajar memiliki perlengkapan yang memadai untuk belajar agar mereka bisa lebih nyaman dan semangat mengikuti proses pendidikan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Jamaah haji Indonesia yang melakukan mikot masjid Taknim diharapkan maksimal sebanyak 3 kali melakukan umroh sunnah demi menjaga kesehatan, menjaga puncak haji Armusna. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
8: Mikotnya dari sini, dari Taknim.
9: Jemaah haji Indonesia yang mikot di Masjid Taknim diharapkan maksimal 3 kali melakukan umroh sunnah. Masjid Taknim atau Masjid Aisyah adalah lokasi mikot terdekat dari Masjidil Haram. Hal itu dikatakan kasih bimbingan ibadah Dakar Mekah, RT Herlina. Sebagaimana diketahui, Masjid Taknim merupakan tempat utama mengambil niat ihram bagi jemaah umroh sunnah yang sudah berada di Mekah atau jemaah haji yang ingin umroh kembali. RT mengimbau jemaah haji Indonesia memperhatikan kesehatan dan kondisi tubuh serta cuaca saat mengambil mikot di Masjid Taknim.
8: Jadi karena Taknim ini dekat, hanya kurang lebih 15 menit dari hotel para jemaah haji Indonesia, meskipun mereka tidak rombongan, mereka bisa melakukannya pakai taksi karena dekat. Oleh sebab itu, kami menghimbau tetap dengan hanya melakukan umroh sunnah sebanyak 3 kali. Karena apa? Kita bisa merasakan cuaca di sini.
9: Sementara Kepala Bidang Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi, Abdillah M. Tohir mengatakan akan membantu jemaah haji Indonesia dalam memberikan pemahaman manasik haji dan juga memberikan layanan kesehatan kepada jemaah. Selain itu, bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan untuk kepentingan jemaah haji.
10: Selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jemaah haji, tapi mereka, para jemaah juga dibekali kesiapan secara fisik ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah. Dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
9: Pendengar, petugas PPIH Arab Saudi memaksimalkan program visitasi dan edukasi bagi jemaah haji Indonesia. Program ini bertujuan mewujudkan kemandirian ibadah jemaah haji selama berhaji. Materi visitasi edukasi diantara adalah fikih haji, perjalanan haji, kesehatan, konsumsi, dan akomodasi jemaah. PPIH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke dalam negeri, kloter 29 KJT asal Majalengka berangkat dengan formasi lengkap. Sebanyak 52 jemaah haji Indonesia diterbangkan ke Tanah Suci pada hari ini. Dan Sekar Damayanti akan menyampaikan informasi selengkapnya. Sekar.
11: Baik. Sebanyak 52 jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Arab Saudi melalui Bandar Udara Internasional Jawa Barat Kertajati pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pukul 16 lebih waktu pukul 16.20 waktu Indonesia Barat. Setelah sebelumnya tiba di embarkasi Haji Indramayu pada hari Rabu 13 Mei 2026 sore hari. Menurut Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Abu Mansur, menjelaskan kloter 29 KJT terdiri dari 439 jemaah gabungan dari sejumlah daerah. Di antaranya jemaah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, serta Bandung Barat, dan petugas kloter serta PPIH dengan keseluruhan 445 orang. Berikut pernyataannya.
12: 29 dari Majalengka sebanyak 22 orang. Sisanya dari Sumedang, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, dan di Bandung Barat. Totalnya kalau jemaah ya, kurang kebetulan karena jemaahnya Kecamatan Lewi Munding dan Kecamatan Sumberjaya, jadi dilepasnya di Lewi Munding, di halaman KPIH Al-Ikhwan. Harapannya sehat selalu dan bahagia, lancar, tidak ada halangan, selamat, dan tentu hanya mabur-mabur.
11: Dan lebih lanjut, Mansur menyebut kondisi jemaah kloter 29 KJT relatif baik dan tidak terdapat jemaah yang menggunakan alat bantu mobilitas. Termasuk untuk jemaah asal Kabupaten Majalengka. Sementara komposisi jemaah laki-laki dan perempuan disebut hampir seimbang. Ia pun berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, sehat, dan kembali ke tanah air dalam keadaan selamat setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, dan kini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti perkembangan terkini atau pantauan terkini keberangkatan jemaah haji Indonesia di embarkasi Syamsuddin Nur yang akan dilaporkan langsung oleh Diki Munadi. Ya, Diki.
13: Ya, baik. Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya berada di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, di mana sampai saat ini keberangkatan jemaah haji asal Kalimantan Selatan sudah masuki pada gelombang kedua. Dan saat ini terus berlanjut, sudah ada 15 kloter yang merupakan gabungan hari ini masuk dari jemaah Kabupaten Banjar dan juga Kabupaten Tapin yang akan dijadwalkan bertolak menuju Tanah Suci nanti malam pada pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. Nah, saat ini para jemaah haji asal Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tapin ini berjumlah 356 orang lengkap. Mereka saat ini terpantau menjalani proses administrasi pengecekan kesehatan juga yang sedang dijalani sudah sejak masuk asrama. Dan nantinya malam akan berangkatnya menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA18115. Dan sesuai jadwal rombongan diperkirakan akan tiba langsung ke Jeddah pada 15 Mei 2026 atau besok pada pukul 05.00 waktu setempat. Nah, dalam proses pemberangkatan saat ini, Embarkasi Banjarmasin melakukan pengawasan ketat dari panitia penyelenggara ibadah haji. Seluruh jemaah ini juga terpantau menjalani tahapan pemeriksaan kesehatan dan kelengkapan administrasi sebelum keberangkatan. Atau yang paling diingatkan adalah kartu nusuk nantinya untuk jemaah haji. Nah, untuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Haji dan Umroh Kalimantan Selatan, Dr. Edi Khairani tadi menjelaskan bahwa jemaah haji gelombang kedua ini diwajibkan mengenakan pakaian ihram dari asrama haji Embarkasi Banjarmasin karena penerbangan gelombang kedua ini langsung menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Berikut petikan wawancara saya.
1: Ya, Diki, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Ya, baik. Mungkin bisa Anda lanjutkan laporan Anda, silakan.
13: Ya baik, pendengar, untuk musim haji ini ada 19 kloter yang akan diberangkatkan dari Kalimantan Selatan atau Embarkasi Banjarmasin. Jumlah 6.758 dan terbagi ada dari juga kloter dari Kalimantan Tengah. Nah, sampai saat ini sudah ada 15 kloter yang berangkat dan tersisa 4 kloter lagi yang akan diberangkatkan oleh Embarkasi Banjarmasin melalui Bandara Internasional Samsudi Nor. Terakhir keberangkatan dijadwalkan pada 20 Mei 2026 nanti, kloter terakhir atau kloter 19 dari gabungan Banjarmasin dan juga kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan akan diberangkatkan menjadi kloter terakhir untuk menuju Tanah Suci. Demikian dari Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara dari Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberi sinyal penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Informasi tersebut selengkapnya akan kami hadirkan bersama dengan Alfred Stuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus. Anda kan sebenarnya desil 10, sangat mampu.
15: Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin memberikan sinyal akan menaikkan resmi iuran BPJS Kesehatan yang dilakukan ke depannya. Penyesuaian disebut dilakukan untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan layanan kesehatan nasional. Menkes dalam keterangan sebelumnya memastikan kelompok masyarakat miskin desil 1 hingga 5 tetap mendapat perlindungan melalui skema penerimaan bantuan iuran atau PBI.
14: Ke depan, keputusan yang kedua adalah BPJS, BPS, Biro Pusat Statistik, Kementerian Sosial, dan pemerintah daerah harus melakukan rekonsiliasi data dari 11 juta data PBI yang berpindah. Karena total yang berpindah itu ada 11 juta ya, yang pindah dari PBI menjadi tidak PBI. Supaya desil-desil yang tinggi ini jangan masuk ke sana. Karena masih ada lagi desil 1 sampai 5 yang belum bisa masuk ke PBI. Nah, itu kita akan rapikan. Tapi itu 3 bulan ke depan saja supaya tidak mengganggu khususnya pasien-pasien yang kritis tadi, yang katastropik tadi. Jadi, kalau toh pun ada pasien katastropik, dia masih di desil 10, desil 9, 3 bulan ke depan dia tetap akan jalan. Tapi dalam 3 bulan ini akan direview dan disosialisasikan oleh BPJS dan Pemda bahwa hey, Anda kan sebenarnya desil 10 sangat mampu. Ayo, bayarlah BPJS.
15: Hingga kini besaran iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini. Untuk peserta mandiri kelas 3, iuran sebesar Rp42.000 per orang setiap bulan. Namun khusus peserta kelas 3, pemerintah memberi subsidi sebesar Rp7.000 sehingga peserta membayar sebesar Rp35.000 per bulan. Sementara peserta mandiri kelas 2 membayar iuran sebesar Rp100.000 per bulan. Adapun peserta kelas 1 dikenakan iuran sebesar Rp150.000 per orang setiap bulannya. Untuk peserta pekerja formal, iuran tetap sebesar 5% dari gaji bulanan, dengan rincian 4% dibayar perusahaan dan 1% ditanggung pekerja. Pemerintah memastikan seluruh iuran peserta PBI dibayarkan negara. Skema tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan. Di sisi lain, pemerintah juga terus membenahi ketepatan sasaran penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah menilai subsidi negara harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah juga terus melakukan pembaruan dan akurasi data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan atau PBI. Langkah tersebut dilakukan melalui ground check nasional bersama Badan Pusat Statistik atau BPS. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menyebut ground check tahap awal telah dilakukan terhadap lebih dari 105.000 peserta PBI BPJS Kesehatan pengidap penyakit katastropik di berbagai daerah. Hasil sementara menunjukkan sebagian besar peserta masih layak menerima bantuan pemerintah. Namun sebagian lainnya ditemukan telah meninggal dunia atau belum ditemukan dalam proses verifikasi lapangan.
16: Kami melakukan konsolidasi dikoordinasikan oleh Pak Menko PM. Dan tentunya sesuai dengan tugas BPS, kami akan segera melakukan ground check. Yang pertama adalah ini sudah mulai persiapannya, kami akan melakukan ground check kepada 106.153 peserta PBI yang dinonaktifkan tetapi sudah secara otomatis direaktivasi kembali, tetapi ini tetap akan kami ground check dan ini akan kira-kira selesai di tanggal 14 Maret.
15: Di sisi lain, pemerintah memastikan perlindungan terhadap peserta BPJS Kesehatan kelompok rentan tetap dilakukan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menegaskan, rumah sakit tidak boleh menolak pasien hanya karena persoalan administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan. Pemerintah menyebut pelayanan kesehatan harus tetap diberikan, terutama bagi pasien darurat dan penderita penyakit kronis yang membutuhkan penanganan rutin seperti cuci darah. Selain itu, lebih dari 2 juta peserta PBI BPJS Kesehatan yang sebelumnya sempat dinonaktifkan pada awal 2026 kini telah diaktifkan kembali oleh pemerintah.
17: Adalah satu kesalahan kalau ada rumah sakit yang menolak pasien gara-gara dipahami pasien ini tidak bisa membayar. Itu kesalahan besar. Jadi dimanapun rumah sakit itu wajib melayani pasien. Ini dulu yang penting. Yang kedua, kalau dia BPJS-nya diputus karena ada pemutakhiran, sudah ada mekanisme reaktivasi.
15: Pemerintah menegaskan seluruh kebijakan terkait BPJS Kesehatan masih terus dibahas dan dilakukan secara bertahap. Sosialisasi kepada masyarakat juga disebut terus dilakukan agar layanan kesehatan tetap dapat diakses seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah berharap penyesuaian dan pembenahan sistem BPJS Kesehatan dapat menjaga keberlanjutan layanan kesehatan nasional. Selain itu, perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan juga disebut tetap menjadi prioritas pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penyesuaian iuran BPJS Kesehatan bagi peserta mandiri.
18: Saya Buce di Ambon, terkait kenaikan BPJS ini, bagi saya itu sah-sah saja atau wajar-wajar saja. Tapi harus dibarengi dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang ikut program BPJS ini. Kemudian, kalaupun kenaikan tarif ini juga, pelayanan di rumah-rumah sakit itu juga harus baik, cepat, dan tepat. Jangan sampai ada penolakan dan lain-lain sebagainya. Kemudian juga untuk obat-obatan, jangan sampai pasien juga harus beli keluar. Ya, begitu saja.
19: Ya, kalau Beta, nama Ita, menurut Beta, kalau tarif pelayanan BPJS naik, kalau forum mandiri gitu mungkin agak berat ya, karena kalau naik sampai 150 ribu untuk kelas 1, pasti berat untuk setiap orang. Tapi yang jadi masalah ketika tarif itu naik, tapi pelayanan lebih diutamakan, karena sekarang orang pasti butuh pelayanan, sakit ujung-ujungnya lari ke rumah sakit BPJS. Dengan demikian, kalau naik mungkin bisa rasa-rasa di masyarakat kecil juga, kalaupun naik, tapi pelayanan semakin membaik, otomatis masyarakat kecil biar dia sakit sampai dimanapun tetap dia harus lari untuk mencari pelayanan BPJS Kesehatan.
20: Kalau beta akan naik sih apa-apa. Apa yang penting waktu kalau katempi rumah sakit dong layani katanya yang baik, terus obat tuh ada, yang kaget gini obat katempi beli di luar leh. Terus kalau katong yang tiap bulan kan mesti bayar manual nih tuh, jadi naik sih apa-apa sih, yang penting dibangin dengan pelayanan dan obat yang ada gitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyesuaian tarif BPJS Kesehatan untuk kelas 1, 2, dan 3. Naskah disusun Wadi Army dan dibacakan oleh Rani Indira.
0: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kabar mengenai kenaikan tarif iuran BPJS Kesehatan kembali menjadi kado pahit bagi lebih dari 284 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN. Alih-alih mendapatkan kepastian layanan, masyarakat justru lebih dulu disodori rencana penyesuaian biaya. Secara formal berpedoman pada dibalik Perpres nomor 59 tahun 2024. Implementasi kelas rawat inap standar atau KRIS yang menghapus kasta kelas 1, 2, dan 3 diklaim sebagai bentuk keadilan fasilitas. Namun, apakah penyetaraan fasilitas ini sekedar strategi untuk menutup kekurangan anggaran atau benar-benar upaya memanusiakan pasien? Data menunjukkan lonjakan biaya medis di tingkat fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP memang nyata secara matematis. Namun, hitungan matematika negara seringkali tidak sinkron dengan daya beli masyarakat mandiri yang paling terpukul oleh kebijakan ini. Di awal tahun 2026 ini, cakupan JKN memang mencapai 98% penduduk. Namun, kuantitas kepersertaan jangan sampai mengabaikan kualitas kemanusiaan. Sebaiknya, BPJS Kesehatan tidak hanya pandai menaikkan tarif, namun harus lebih memperhatikan dan membenahi birokrasi layanan. Realitas di lapangan tidak bisa dipungkiri. Antrean yang mengular, diskriminasi pelayanan antara pasien umum dan BPJS, hingga misteri kamar penuh masih menjadi momok yang menghantui. Lebih menyedihkan lagi adalah fenomena penonaktifan peserta penerima bantuan iuran atau PBI secara sepihak. Di mana letak perlindungan bagi warga negara, warga miskin justru terlempar dari sistem saat mereka paling membutuhkan medis. Kita sepakat bahwa menjaga arus kas adalah jaminan sosial agar negara selalu hadir adalah keniscayaan. Namun, alasan stabilitas finansial tidak boleh dijadikan tameng untuk memaklumi layanan yang buruk. Masyarakat mungkin tidak keberatan membayar lebih, asalkan ada jaminan konkret, tidak ada lagi pasien yang dipulangkan sebelum sembuh, dan tidak ada lagi resep obat yang harus ditebus sendiri dengan alasan stok kosong. Kenaikan tarif memang tidak akan pernah populer. Namun, memaksakan kenaikan tarif tanpa revolusi mental pelayanan di rumah sakit adalah sebuah kebijakan yang cacat empati. Negara harus hadir bagi rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, Iran menyatakan dinamika perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta dampaknya di tingkat global akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Dinamika konflik akan memaksa komunitas internasional untuk mendefinisikan kembali penggolongan negara adidaya dan negara-negara middle power serta mendorong perubahan dalam norma, prinsip, dan aturan internasional. Informasi dari dunia olahraga, ganda campuran Indonesia, Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah menyusul langkah Jafar Hidayatullah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu ke babak kedua BWF World Tour Super 500 Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Amri dan Nita harus berjuang 3 game sebelum menundukkan wakil Prancis Julian Mau dan Lea Palermo dengan di Nibitpur Stadium Bangkok, Thailand.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Pagi hari ini, dan sebelum kita lanjut lagi ya, kali ini kami akan update dulu ini info mengenai perakiraan cuaca untuk hari ini hingga esok pagi. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Bu Citra.
0: Iya, Pak Deas, pagi sehat ya.
1: Oke.
0: Pak Des, bisa langsung menginformasikan ya terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, besok pagi seperti apa, silakan.
1: Oke, terima kasih kepada Bu Citra Tenerari. Selamat pagi pendengar setia RRI Program 1 Blok Tenerbun Anda berada, salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta pada hari ini, hari Kamis, tanggal 14 Mei 2026 untuk pagi, siang, hingga sore hari nanti. Berdasarkan pantauan remun dan penginderaan jauh atau citra satelit, untuk pagi hari ini secara umum untuk wilayah Cilacap maupun Banyumas berawan hingga berawan tebal. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum untuk hari ini berawan, pun masih ada potensi hujan ringan terutama di wilayah Purwokerto bagian utara, Baturaden, Wangon, Lumbir, Cilok dan sekitarnya. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot. Suhu udara berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dan global udara berkisar antara 65 hingga 88%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum berawan, masih ada potensi hujan ringan terutama di wilayah Cilacap bagian barat yaitu sekitar Majenang, Cimanggu, Sitareja, Gandrung Mangu, Cipari dan sekitarnya. Kemudian dan potensi hujan ringan juga di pesisir selatan, terutama hujan-hujan yang sifatnya lokal. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 16 knot. Suhu udara berkisar antara 29 hingga 32 derajat Celcius dan global udara berkisar antara 65 hingga 85%. Sedikit informasi tambahan bahwa dari pantauan kami untuk kondisi atmosfer saat ini masih cukup basah dan masih dapat terbentuknya awan-awan hujan. Kepada masyarakat diimbau tetap waspada, terutama di wilayah Cilacap Banyumas, kepada masyarakat diimbau akan tetap waspada karena potensi cuaca ekstrim masih dapat terjadi seperti hujan yang dapat terjadi hingga intensitas sedang hingga lebat yang walaupun sifatnya lokal ataupun tidak merata yang dapat disertai petir, angin kencang maupun angin puting beliung terutama di waktu-waktu sore hingga malam hari. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau tetap waspada, terus memantau informasi cuaca iklim maupun kegempaan melalui info BMKG dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan selamat Rifai melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih Bu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Hari ini ya ada The Massive spesial sekali sudah dihadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Di pagi hari yang cukup menyenangkan sekali. Apalagi momennya juga pas gitu ya, di momen libur panjang. Pasti sudah banyak hal yang dipersiapkan nih bersama dengan keluarga ataupun orang-orang Anda sayangi. Mau kulineran, mau kumpul keluarga, atau mungkin juga yang saat ini masih santai juga menikmati pagi sembari ngopi hangat dan juga makan apa nih, makan mendoan kali ya. Pasti ini akan menjadi sesuatu hal yang nikmat sekali. Atau mungkin juga untuk Anda yang barangkali juga pagi hari ini sedang menikmati perjalanan liburan, tetap semangat ya. Jangan lupa juga untuk tetap mengutamakan keselamatan. Karena libur panjang ini biasanya jalanan akan lebih ramai dan juga aktivitas ini akan lebih padat ya. Jadi salah satu hal yang tak tidak boleh dilupakan juga yang penting gitu ya, yaitu disiplin juga saat melintasi tadi rambu-rambu lalu lintas. Jangan sampai hanya karena terburu-buru gitu ya, kita malah nekat gitu, melanggar peraturan yang ada, dan tentunya ini akan sangat berbahaya. Dan ini pasti juga pendengar, saya masih akan terus temani Anda di Purwokerto Pagi sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Yuk, kita kali ini akan kembali ya hadirkan tentang perasaanmu dari Sandi Sandoro spesial untuk Anda.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, sapi kurban milik peternak asal Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap kembali dipilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026. Sapi jenis limousin dan bobot lebih dari 1 ton itu disebut hampir dipastikan lolos setelah proses administrasi bersama Sekretaris Presiden. Berikut Reni Tania melaporkan. Silakan Reni.
2: Ya, baik. Pendengar, sapi asal Desa Buntoh, Kecamatan Adikmala, Kabupaten Cilacap kembali mendapat kepercayaan untuk menyediakan sapi kurban bagi Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Slamet Sugino, mengatakan jika sapi kurban pilihan Presiden Prabowo ini merupakan hasil seleksi ketat dari sejumlah kandidat yang memenuhi syarat bobot minimal 1 ton. Dan setelah dilakukan pencarian serta pemeriksaan oleh petugas lapangan, sapi milik peternak asal Desa Bunton dinilai paling ideal. Dan menariknya, peternak yang sama juga pernah terpilih menyediakan sapi kurban Presiden pada tahun lalu. Dan sapi yang dipilih merupakan jenis limousin dengan bobot lebih dari 1 ton dan dengan nilai transaksi diperkirakan mencapai 110 juta rupiah. Slamet menambahkan jika proses negosiasi harga dilakukan secara langsung antara pihak peternak dengan Sekretariat Presiden melalui pertemuan daring, dan dalam proses tersebut Dinas Pertanian Cilacap hanya bertindak sebagai fasilitator. Dan saat ini proses administrasi masih berlangsung di tingkat provinsi bersama dengan pihak Sekretariat Presiden atau Setpres bersama dengan pemilik ternak. Berikut pernyataan dari Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Cilacap, Slamet Sugino.
3: Ya, tapi sampai dengan saat ini prosesnya sekarang hari ini lagi proses administrasi di provinsi. Iya, dari pemilik tapi dengan Setpres lagi administrasi. Kelihatannya ya hampir tidak ada. Ya itu dari peternak Bunton saat dipala. Iya, tahun kemarin juga yang dilalang kemarin kami cari-cari dapatnya di situ lagi. Jenisnya kemarin apa ya? Kalau tadi metal limousin ya kemarin terakhir dikenal dari 1.007. Kemarin minimal 1 tahun itu secara sudah proses negosiasi antara peternak sama langsung dari segmen lewat Zoom, kita hanya memfasilitasi. Harganya kemarin mintanya 120, tapi kelihatannya kecil di angka 110. Rencananya di Masjid Al-Munawwaroh, Desa Selarang, Kecamatan Kesekian. Sementara informasinya seperti itu, mudah-mudahan tidak.
2: Dan Slamet menambahkan jika sapi kurban Presiden Prabowo rencananya akan diserahkan ke Masjid Al-Munawwaroh di Desa Selarang, Kecamatan Kesugihan. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang disalurkan melalui Masjid Agung Cilacap dan kemudian didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Dan untuk memastikan kondisi sapi benar-benar sehat dan bebas dari penyakit menular maupun parasit, hewan kurban tersebut akan menjalani pemeriksaan ketat oleh tim dari Balai Pembibitan Ternak Unggul atau BPTU Batu Raden. Pemeriksaan nantinya akan meliputi pengecekan visual, pemeriksaan fisik, hingga uji laboratorium. Selain itu, Dinas Pertanian Cilacap juga akan menerjunkan petugas untuk melakukan pemantauan serta pemeriksaan hewan kurban secara langsung di lapangan. Dan pemeriksaan akan dilakukan sebelum pelaksanaan kurban hingga postmortem atau pemeriksaan organ dalam setelah hewan dipotong. Dan pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada bagian organ ternak yang terindikasi mengandung penyakit maupun parasit seperti cacing yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Baik, terima kasih Reni laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
0: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
5: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar, ada Geisha dengan Disco ya. Sudah dihadirkan untuk menambah semangat Anda di pagi hari ini untuk Anda yang sedang menikmati libur panjangnya. Yang pasti suasana pagi hari ini pasti akan terasa berbeda ya. Jalanan yang biasanya sangat ramai sekarang masih ramai, tapi ramainya bukan ramai orang banyak beraktivitas ya. Tapi mungkin banyak yang bersiap juga untuk refreshing, untuk jalan-jalan bareng sama keluarga, atau mungkin juga sekedar menikmati quality time di rumah. Yang penting apapun itu ya, liburannya harus tetap happy, harus tetap aman, dan juga penuh dengan cerita-cerita yang seru, dan juga nantinya akan menambah semangat ya untuk kembali beraktivitas. Dan juga pendengar, mumpung liburnya lagi panjang, ada beberapa tips ringan juga nih ya untuk Anda agar menikmati perjalanan liburan ini makin nyaman dan juga menyenangkan. Yang pertama, sebelum Anda bepergian, pastikan Anda dalam kondisi tubuh yang fit. Jangan lupa juga untuk sarapan pagi, kemudian membawa air minum agar tetap segar selama perjalanan. Jangan lupa juga cek kendaraannya sebelum berangkat, mulai dari rem, ban hingga bahan bakar. Dan yang paling penting, jangan terburu-buru di jalan ya. Dan pasti juga untuk Anda yang barangkali menikmati liburan ke tempat wisata, jangan lupa juga untuk tetap menjaga kebersihan. Buang sampah pada tempatnya dan juga hormati pengguna jalan lainnya agar suasana liburan tetap nyaman untuk semua. Karena liburan yang paling menyenangkan ini bukan soal seberapa jauh perjalanannya, tapi bagaimana kita bisa menikmati setiap momen dengan aman, bahagia bersama dengan orang-orang tercinta. Asik. Yang belum bisa liburan, gak apa-apa ya, tetap semangat dalam menjalani aktivitas Anda. Kembali, saya masih akan terus temani Anda di Purwakarta pagi ini.

emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Berikan peluang satu di pagi yang cerah ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu waktu yang menyenangkan ya, untuk bisa berkumpul bersama dengan keluarga tercinta. Karena sekarang ini cuaca juga kadang nih suka berubah-ubah ya. Kadang nih bisa panas banget, tapi tiba-tiba hujan deras. Jadi memang kita nih harus benar-benar peduli sama kesehatan diri dan juga lingkungan sekitar. Nah, pendengar, belakangan ini juga masyarakat nih sempat ramai sekali membicarakan tentang virus Hasta. Tapi jangan langsung panik dulu ya, karena yang paling penting kita harus tahu dulu nih bagaimana kita tahu virus Hasta itu sendiri dan kita memahami cara pencegahannya agar tetap aman, tenang dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, pendengar, virus Hasta sendiri ini merupakan salah satu penyakit yang ditularkan dari hewan pengerat seperti tikus. Penularannya ini bisa terjadi lewat urin, kemudian kotoran, air liur, hingga partikel udara yang terkontaminasi virus saat seseorang membersihkan area yang kotor atau lama tidak digunakan. Kementerian Kesehatan juga melaporkan beberapa kasus virus Hasta di Indonesia, namun seluruh pasien dinyatakan sembuh. Meski begitu, masyarakat tetap diminta waspada dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi ada beberapa langkah sederhana juga ini ya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko dari virus Hasta sendiri. Hanta ya. Yang pertama ini bisa memastikan rumah dan juga lingkungan kita ini tetap bersih, terutama di area-area seperti misalnya gudang, atau mungkin juga dapur, ataupun tempat penyimpanan makanan. Kemudian yang kedua, kita bisa menyimpan makanan di wadah tertutup supaya tidak mudah terkontaminasi oleh tikus. Dan kalau membersihkan area yang banyak kotoran tikus, gunakan masker dan juga sarung tangan. Selain itu, jangan lupa juga untuk tetap rutin cuci tangan menggunakan sabun dan juga hindari kontak langsung dengan tikus ya. Baik mungkin itu hidup ataupun mati. Karena menjaga kebersihan itu bukan cuma membuat rumah nyaman, tetapi juga akan melindungi kesehatan keluarga. Jadi kita tidak perlu panik berlebihan ya. Yang penting tetap waspada, hidup bersih, dan juga jaga pola hidup yang sehat. Karena kesehatan itu salah satu investasi terbaik untuk bisa menikmati setiap aktivitas dan juga kebersamaan bersama dengan orang-orang yang Anda sayangi.

0: Kok nggak pakai helm?
1: Cuma ke depan kok, nggak jauh.
0: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
2: Oh no.
0: Terserah deh.
3: A few minutes later.
0: Loh, kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
0: Ngeyel sih.
4: 93.1 Terus 1 Channel Informasi dan Inspirasi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Ringnya Pro 1, kalau kita perhatikan ya, sekarang ini gaya hidup orang-orang atau masyarakat ini sudah mulai sadar ya akan kesehatan. Ini olahraga ini juga sekarang ini makin keren, makin kekinian dengan berbagai macam macamnya ya. Bukan cuma soal sepatu dan juga outfit olahraga aja, tetapi ternyata ada satu tren juga yang lagi banyak banget dipakai, yaitu dengan penggunaan earphone sebagai bagian dari gaya saat berolahraga. Aduh, belibet ya. Jadi pendengar, bukan hanya sekedar alat untuk mendengarkan musik saja, tetapi earphone ini juga sekarang bisa menjadi salah satu pelengkap penampilan saat jogging misalnya, atau saat gym, atau mungkin juga saat jalan santai. Banyak orang menggunakan earphone yang simple, stylish ya, dan tentunya dengan tampilan yang makin sporty. Bahkan ada yang bilang olahraga tanpa musik itu rasanya kurang nendang gitu ya. Selain bikin lebih semangat, musik saat olahraga ini juga bisa membantu meningkatkan mood, membuat latihan ini lebih fokus, dan juga bisa mengurangi rasa capek. Jadi wajar banget ya kalau earphone ini menjadi salah satu alat yang dianggap bagian penting dari gaya hidup aktif untuk zaman sekarang. Tetapi jangan lupa juga ya, ada hal yang penting juga yang tidak boleh dilupakan, yaitu kalau olahraga di luar ruangan, hendaknya memilih earphone juga nih yang tetap membuat kita sadar lingkungan sekitar ya. Ini juga sangat penting agar tetap aman saat kita berlari di jalan atau mungkin bersepeda di tempat yang ramai. Ada juga berbagai model earphone olahraga yang sekarang ini makin canggih, mulai dari yang anti keringat, kemudian di desain yang tidak mudah jatuh, sampai juga model open ear yang tetap bikin kita dengar suara sekitar. Jadi bisa dibilang sekarang olahraga ini bukan cuma soal keringat dan juga gerakan aja, tetapi juga soal gaya, soal kenyamanan, dan juga pengalaman yang lebih seru dengan musik favorit. Nah, jadi di libur panjang seperti sekarang ini nih, bisa banget kita memanfaatkan waktu yang ada untuk berolahraga ya. Mau olahraga ringan, mau mungkin jalan santai, atau mungkin juga sekedar stretching-stretching gampang di rumah gitu ya. Itu udah bagus banget gitu. Yang penting tubuh harus tetap aktif dan hatinya harus tetap happy. Happy gak sih? Happy dong.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: 93.1 Terus satu, channel informasi dan info.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pada Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Delegasi dari perusahaan pengelolaan sampah asal Selangor, Malaysia, KDEB Waste Management baru-baru ini melakukan kunjungan ke Kabupaten Banyumas. Kunjungan tersebut bertujuan untuk mempelajari cara langsung sistem pengelolaan sampah yang diterapkan di Kota Satria. Dalam kesempatan tersebut, CEO KDEB Waste Management Dato Ramli menyampaikan ketertarikannya terhadap model pengelolaan sampah berbasis komunitas yang diterapkan di Banyumas. Menurutnya, sistem tersebut efektif dan layak dijadikan contoh untuk diterapkan di Malaysia. Pihaknya telah melihat langsung praktik pengelolaan sampah yang dilakukan secara desentralisasi hingga tingkat desa. Penggunaan mesin pengolah sampah di tingkat lokal ini dinilai efektif dan menjadi poin utama yang ingin dipelajari.
2: Saya telah pun membaca dan mendapat maklumat bagaimana urusan pengolahan sampah di kawasan kampung di Banyumas ini adalah salah satu model yang terbaik di Indonesia. Jadi kita di Selangor, kita berada hampir 275 buah kampung tradisi yang maybe kita boleh melihat bagaimana usaha ini kalau dapat dipelajari dan dibawa pulang ke negeri Selangor. Saya rasa ialah satu usaha yang amat baik bagi kita memastikan kelestarian pengurusan sampah di kampung di Selangor dapat dipertingkatkan. Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari dan maybe kita nak ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
1: Dato Ramli menambahkan kunjungan ini menjadi langkah awal penjajakan kerjasama antara Selangor dan Kabupaten Banyumas terutama dalam bidang teknologi dan manajemen pengelolaan sampah berbasis komunitas. Rencana kolaborasi mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pembelajaran sistem manajemen berbasis kampung, hingga penyusunan nota kesepahaman atau MOU. Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyebutkan bahwa peluang kerjasama tersebut tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka ruang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, seperti pengadaan mesin pengolahan sampah hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia.
3: Kerjasamanya itu bisa cuci-cuci, ya. Bisa membentuk sister city. Cuman juga saya dengan Rusia begitu. Ada kemungkinan, ada cicinya dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Jadi saya tidak terlalu berbangga diri bahwa tata kelola Banyumas itu modern, enggak. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran. Zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepengennya zero waste to money. Jadi sampahnya hilang, menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali, ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual. Itu yang sedang kita diskusikan dengan pihak Malaysia.
1: Adapun pertemuan ini merupakan kelanjutan dari komunikasi yang telah terjalin sebelumnya. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara Pemkab Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan.
3: Jadi pembicaraan ini sebetulnya dengan Malaysia bukan hanya kali ini. Dato' Ramli ke sini, sebelumnya Pak Iqbal sudah ke sini keempat kali. Dan saya sempat diundang ke Kuala Lumpur untuk menjelaskan tentang tata kelola sampah yang ada di Kabupaten Banyumas. Sebetulnya sederhana. Dan itu memang mau diaplikasi oleh daerah-daerah lain di Banyumas dan di beberapa negara.
1: Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah. Sekian fokus berita. Selamat pagi.
0: Telah Anda dengarkan fokus berita dari RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Halo, masih bersama dengan saya Citra di Purwokerto pagi hari ini. Masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di mana pagi hari ini, ya tentunya menjadi pagi yang cukup menyenangkan sekali untuk

Anda yang sedang menikmati libur panjang bersama dengan keluarga tercinta, mudah-mudahan paginya tetap sehat, tetap ceria. Yang paling penting tetap semangat ya menikmati libur panjang yang super asyik dan gak semua orang bisa menikmati itu. Aduh, sembari ini ya ngomongnya sambil ngaca gitu ya. Ya pasti bagaimana suasana pagi hari ini? Mudah-mudahan pagi hari Anda juga menyenangkan ya. Untuk Anda yang biasanya hari libur ini kadang-kadang tuh suka mager banget ya, pengennya melakukan banyak aktivitas tapi berujung santai-santai gitu di tempat tidur ya, di kasur sambil scroll-scroll scroll-scroll HP gitu ya. Atau mungkin juga udah bangun sih, cuman kayak mau mandi tuh mager gitu ya. Jadi cuman bisa duduk-duduk santai sembari ngopi atau mungkin juga ngemil-ngemil gorengan atau mungkin juga sarapan pagi ya. Ya pasti apapun itu, pagi hari ini memang waktu yang paling tepat sekali untuk bisa merecharge energi. Gak usah buru-buru ya, kita bisa menikmati momen hari ini nih dengan ringan, dengan pikiran yang positif. Karena liburan ini gak cuma soal kemana kita akan pergi saja, tetapi bagaimana cara kita menikmati waktunya. Jadi gak perlu kemana-mana ya, gak perlu jauh-jauh. Kalau memang di rumah bisa bikin kita happy, kenapa harus pergi kemana-mana gitu ya. Mungkin bisa dengerin lagu yang menyenangkan, kita bisa pakai baju atau outfit yang nyaman, biarkan hari ini menjadi hari yang penuh dengan vibes positif ya. Tadi sudah beberapa buah lagu dihadirkan untuk menemani Anda. Kali ini akan ada lagu lagi spesial untuk Anda. Ini salah satu lagu band spesial atau band favorit aku juga ini ya, di zaman-zamannya. Kapan tuh ya? Ada deh ya.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan ya, kamu harus lagi, kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, Boy. Bangun tidur ya, Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
1: Yaudah, iya.
3: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

kita ini lebih kusam, lebih kering, atau mungkin nih ya tidak sekencang dulu. Nah, bisa jadi itu bukan cuman soal kurang tidur saja atau kurang minum air putih saja, tetapi bisa jadi itu salah satu tanda kulit kita ini mulai kehilangan kolagen. Nah, kolagen ini penting sekali. Dia adalah salah satu protein yang menjaga kulit tetap kenyal, halus, dan juga terlihat awet muda. Tapi sayangnya seiring dengan bertambahnya usia dan juga gaya hidup sehari-hari, produksi kolagen bisa menurun. Ada beberapa tanda yang bisa kita perhatikan, misalnya kulit akan menjadi lebih kering dan juga kurang lembab. Kemudian munculnya garis halus, terutama di area wajah. Dan kulit wajah ini terasa mulai kendor hingga wajah terlihat lebih kusam dari biasanya. Bahkan ada beberapa orang, pori-porinya juga akan tampak lebih besar dan kulit akan terasa kurang elastis. Dan tentu saja ini bukan sesuatu hal yang harus bisa membuat kita ini langsung panik ya, karena penurunan kolagen itu hal yang alami dan tentunya masih bisa dijaga dengan gaya hidup sehat. Jadi mulai dari cukup tidur, kemudian juga rajin pakai sunscreen, kemudian makan makanan yang bergizi seperti sayur, buah, sampai dengan menjaga hidrasi tubuh. Semua bisa dilakukan ya untuk bisa membantu kulit kita agar tetap sehat dan juga segar. Jadi intinya bukan soal takut menua ya, ini harus digaris bawah ya. Tapi bagaimana kita merawat diri agar tetap sehat, tetap percaya diri, dan juga tetap tampil maksimal di setiap usia. Dan hari libur ini juga bukan waktunya untuk bersantai-santai aja, tapi mungkin bisa juga kita gunakan ya untuk bisa merawat diri ya, karena kulit yang sehat itu bukan soal mahal ya, tetapi soal konsistensi dan juga kepedulian. Aduh, boleh deh ya yang lagi menikmati hari liburnya, mungkin sambil luluran-luluran atau mungkin juga sambil masker-maskeran, boleh ya apapun itu lakukan. Yang membuat Anda happy.

harga unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya. Purwokerto Pagi.

Baik, pendengar Pro 1, masuk di bulan Mei. Di bulan Mei ini ada banyak sekali hari libur ya. Konon katanya, karena nggak libur ya, jadi nggak tahu ya. Kalian katanya ada mungkin kurang lebih 15 hari libur ya total di bulan Mei. Wow, ini akan sangat menyenangkan sekali. Dan salah satunya yaitu hari libur Hari Raya Idul Adha. Nah, Idul Adha ini identik sekali ya dengan makan makanan daging. Nah, tapi makan daging pada saat Idul Adha ini memang biasanya menjadi salah satu hal yang cukup menyenangkan ya, karena apa ya, mungkin istilahnya kayak semua berpesta makan daging. Tapi pendengar, di mengkonsumsi daging tinggi lemak ya saat Idul Adha ini memang perlu diatur agar tentunya tidak berdampak pada peningkatan kolesterol dan juga resiko penyakit jantung, karena kandungan lemak jenuh dalam daging merah ini bisa memicu naiknya kolesterol jahat atau LDL jika dikonsumsi secara berlebihan. Tapi ini bukan berarti kita gak boleh makan daging ya. Kuncinya itu ada di porsi dan juga cara pengolahannya. Misalnya kita bisa memilih bagian yang tidak terlalu berlemak, kemudian kurangi gorengan ataupun santan berlebihan, dan sering mengolahnya dengan cara direbus atau dibuat sup ya, ini agar lebih ringan di tubuh. Selain itu jangan lupa juga imbangi dengan sayur-sayuran dan juga buah-buahan, karena serat dari sayuran ini bisa membantu untuk mengurangi penyerapan lemak dalam tubuh. Jadi jantung ini akan tetap lebih terjaga ya. Ditambahkan lagi tetap aktif bergerak walaupun sedang libur panjang gitu ya. Misalnya dengan jalan pagi atau mungkin juga aktivitas-aktivitas lainnya. Intinya menikmati daging pada saat Idul Adha ini boleh sekali dilakukan ya, asal tetap bijak, jangan sampai momen kebahagiaan ini justru akan menjadi beban untuk kesehatan kita di masa yang akan datang. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Dan tentunya pendengar, di Purwakarta pagi hari ini masih ada waktu kurang lebih 15 menit. Saya masih akan terus menemani Anda di pagi ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pro 1, tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara di Purwokerto pagi hari ini. Tidak terasa ya, tadi sudah menemani pendengar semua mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi tidak usah khawatir karena selepas ini masih akan ada rekan baik saya Putri. Temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kalau begitu akhirnya saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1, senang sekali saya Putri hadir jumpai Anda di Purwokerto siang hari ini. Selepas tadi sudah kita nikmati bersama lagu dari miliknya Anmes Kamaleng ya. Membuka kebersamaan kita di siang hari ini pendengar Pro 1 dengan lagunya berjudul Cinta Luar Biasa ya. Siang hari ini pendengar, saya akan menemani Anda dengan rangkaian acara menarik yang bisa Anda simak di antaranya. Saya akan hadir temani Anda dengan musik dan juga informasi. Jangan lewatkan di jam 11 siang nanti ada dinamika olahraga. Dan selanjutnya pendengar, saya informasikan nanti azan zuhur akan dikumandangkan pada pukul 11 lewat 42 menit. Jangan lewatkan pula pendengar, nanti ada Dopokan Banyumas ya yang akan hadir di jam 12 siang. Dirangkai dengan Warta Siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya pendengar, Anda bisa nikmati acara favorit kita bersama, ada Pro Dangdut ya, yang akan hadir sampai nanti di jam 3 sore. Nah pendengar, itu dia beberapa acara menarik yang akan saya hadirkan untuk temani Anda di aktivitas siang hari ini.

0: RRI dengan esensi buku. Ronggeng Dukuh Paru adalah sebuah novel karya Ahmad Tohari yang menghadirkan cerita yang kaya akan budaya, sejarah, dan perjuangan individu. Ronggeng Dukuh Paruk mengisahkan kehidupan seorang perempuan bernama Serintil yang tumbuh di sebuah desa kecil bernama Dukuh Paruk di Jawa Tengah. Cerita ini membawa pembaca ke dalam dunia yang penuh dengan budaya tradisional Jawa, termasuk seni ronggeng, yang merupakan tarian tradisional yang menggambarkan sensualitas dan keindahan. Serintil adalah seorang penari ronggeng yang dianggap sebagai perwujudan kecantikan dan keanggunan oleh masyarakat desanya. Namun, kehidupannya berubah secara drastis ketika ia menjadi ronggeng pilihan di usia yang sangat muda. Ia harus belajar seni ronggeng dari seorang maestro yang berpengalaman, dan perannya sebagai ronggeng membawa padanya banyak cobaan. Di tengah-tengah cerita, Ahmad Tohari memaparkan konflik sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masa itu, khususnya pada zaman pemerintahan Soekarno dan awal Orde Baru. Desa Dukuh Paruk menjadi saksi bisu dari perubahan besar yang terjadi di negeri ini, termasuk perjuangan rakyat jelata dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan politik. Serintil harus menghadapi dilema antara kesetiaan pada budaya dan tradisi ronggeng dengan keinginannya untuk mendapatkan kebebasan dan hak-haknya sebagai perempuan. Novel ini menggambarkan perjuangan individu dalam mencari identitas dan kebebasan pribadi di tengah tekanan sosial dan politik. Melalui bahasa yang lugas dan penuh dengan gambaran budaya, Ahmad Tohari mengajak pembaca untuk merenungkan tentang arti kebebasan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Ronggeng Dukuh Paruk adalah karya sastra yang menginspirasi dan mengedukasi, serta memberikan wawasan mendalam tentang perjalanan kehidupan dan perjuangan manusia. Demikian esensi buku Ronggeng Dukuh Paruk, karya Ahmad Tohari. Dari RRI Purwokerto, untuk Indonesia.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Dengar Pro 1 temani Anda di siang hari ini bersama dengan saya Putri ya. Dan pendengar Pro 1 dalam kali ini ya, saya akan hadirkan kabar dari dunia pendidikan kedokteran yang ada di wilayah Kota Purwokerto. Nah, pendengar, ini terkait momen penting bagi para calon tenaga kesehatan yang baru saja menuntaskan pendidikannya. Ada sebanyak 36 dokter baru lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Sudirman, Fakultas Unsud ya, resmi mengucapkan sumpah dokter dalam prosesi yang berlangsung hikmat ya. Dan sumpah dokter ini jadi tanda dimulainya pengabdian mereka di dunia kesehatan, sekaligus komitmen untuk menjalankan tugas secara profesional, beretika, dan juga mengutamakan keselamatan pasien. Pihak fakultas berharap para lulusan ini bisa segera berkontribusi ya di berbagai daerah, termasuk daerah yang masih kekurangan tenaga medis. Ini sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat. Nah, pendengar, itu dia kabar dari Fakultas Unsud Purwokerto terkait pengukuhan 36 dokter baru yang siap mengabdi di dunia kesehatan ya. Semoga ini jadi langkah awal ya yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat luas tentunya. Pendengar Pro 1, informasi selengkapnya bisa Anda simak di www.rri.co.id.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Pendengar Pro 1, saya hadirkan kembali ya hal yang menarik dari dunia remaja dan juga pendidikan ya. Ini terkait pentingnya keberanian menyuarakan pendapat atau speak up di kalangan pelajar ya. Ya, pendengar Pro 1, aksi seorang siswi ya dari SMA Negeri 1 Pontianak yang berani menyampaikan protes secara tenang dalam ajang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI ini menjadi perhatian publik ya. Psikolog menilai tindakan speak up ini bukan bentuk pembangkangan ya, melainkan cerminan dari keberanian moral, rasa keadilan, dan juga perkembangan kemampuan sosial dan juga emosional remaja. Nah, menurut psikolog, anak dan remaja keberanian menyampaikan pendapat di depan figur otoritas ini menunjukkan adanya kepercayaan diri ya, dan juga kemampuan berpikir kritis yang mulai berkembang. Namun demikian, ini tetap perlu diimbangi dengan cara penyampaian yang sopan, yang jelas, dan juga menghargai pihak lain. Nah, pendengar Pro 1, fenomena ini pun jadi pengingat ya bahwa generasi muda ini perlu didukung untuk berani bersuara secara sehat tanpa mengabaikan etika komunikasi.

Nah, pendengar Pro 1 mengenai makna speak up ya sebagai bentuk keberanian di kalangan pelajar tentunya. Ini semoga menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya, bahwa belajar menyampaikan pendapat ya, kalau memang itu benar, ini adalah suatu bentuk keberanian yang hebat ya. Yang penting satu hal yang harus diketahui adalah dalam cara penyampaiannya ya, harus lebih harus sopan, harus jelas dan juga menghargai orang lain. Ya, pendengar Pro 1 masih temani Anda di siang hari ini bersama dengan saya Putri. Sekarang kita dengarkan lagu dari miliknya Mahalini, Kisah Sempurna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Baik pendengar Pro 1 ya. Nah kali ini pendengar saya hadirkan informasi dari Banyumas terkait upaya peningkatan keselamatan lalu lintas ya melalui pemanfaatan teknologi modern. Nah pendengar Pro 1 Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ini terus memperkuat pengawasan lalu lintas ya dengan mendukung penerapan sistem yang disebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement ya atau yang disingkat ETLE ya. Nah, langkah ini dilakukan supaya peningkatan disiplin berkendara masyarakat sekaligus untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya ya. Dengan sistem tersebut, pelanggaran dapat terekam secara otomatis melalui kamera pengawas tanpa harus dilakukan penindakan langsung di lapangan. Nah, selain itu pendengar, kolaborasi antara Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian juga diharapkan mampu menciptakan sistem pengawasan lalu lintas yang lebih efektif, modern dan juga transparan ya, sehingga keselamatan pengguna jalan semakin meningkat di wilayah Banyumas. Nah, pendengar Pro 1 itu soal pengawasan lalu lintas di Banyumas ya melalui penerapan dari ETLE dan mudah-mudahan upaya ini bisa menciptakan lalu lintas yang lebih tertib ya dan juga aman bagi seluruh masyarakat.

0: kembali miliknya Shegido kembali berdansa ya, sudah temani kita di siang hari ini dan siang-siang liburan nggak ngapa-ngapain di rumah aja ya udah ya dengerin Pro 1 aja ya karena di sini kamu bisa dengarkan lagu-lagu yang enak ya dan yang pastinya ada info-info menarik yang bisa buat menambah wawasan ya. Iya, pendengar Pro 1 bersama dengan saya Putri yang akan menemani Anda sampai nanti di jam 3 sore aja ya. Oke, dan pada jam 11 siang ini saya akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga ya. Dan untuk Anda pastikan terus hanya dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Inter Milan raih double winners domestik musim 2025-2026. PSG juara Liga 1 Prancis musim 2025-2026. I-League umumkan hasil klub licensing cycle 2025. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Inter Milan sukses raih double winner musim ini usai taklukan Lazio 2-0 di final Coppa Italia. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Inter Milan menutup musim domestik mereka dengan pesta kemenangan. Dini hari tadi di Stadion Olimpico, Nerazzurri berhasil merengkuh trofi Coppa Italia untuk ke-10 kalinya dalam sejarah klub. Mereka menaklukkan Lazio dengan skor meyakinkan 2-0. Pasalnya, gelar ini menjadi pelengkap pencapaian mereka yang sebelumnya sudah memastikan diri sebagai juara Serie A. Inter pun sukses meraih double winners untuk pertama kalinya sejak musim 2009-2010. Dalam jalannya pertandingan, sejak fluit awal dibunyikan, Inter langsung mengambil kendali permainan. Kerjasama apik mereka di babak pertama membuat Lazio kesulitan keluar dari tekanan. Pada menit ke-14, membuka keunggulan melalui gol bunuh diri Adam Marusic. Skema ini berawal dari sepak pojok Federico Di Marco yang mengenai Marcus Thuram. Lalu bola berbelok ke arah Marusic sebelum akhirnya masuk ke gawang Lazio. Inter mengandalkan keunggulan di sisa babak pertama. Bruno Tavares kehilangan bola di area pertahanan usai direbut Denzel Dumfries. Bek asal Belanda itu langsung mengirim umpan matang yang sukses diselesaikan oleh Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Lazio mencoba meningkatkan intensitas serangan. Namun, penjaga gawang Josef Martinez tampil sigap. Ia menggagalkan upaya Bolayedia yang sempat mengancam gawang Inter. Para pemain Nerazzurri pun mampu menjaga keunggulan mereka hingga peluit panjang dibunyikan. Usai laga, pelatih Inter Christian Sifu mengaku bangga atas pencapaian timnya. Ia menyebut musim ini sebagai musim yang hebat karena penuh ambisi dan komitmen.
2: Kami senang atas apa yang telah kita capai. Untuk mereka yang memenangkan 2 trofi dalam satu musim ini, tidak pernah mudah dan bukan sesuatu yang pasti. Dibutuhkan ambisi, komitmen, dan hal itu membutuhkan motivasi. Dan saya rasa kita memilikinya. Dan menjalani musim yang bagus, musim yang hebat, musim yang sehubungan dengan pencapaian tujuan dan terima kasih untuk semuanya.
1: Sebaliknya, pelatih Lazio Maurizio Sarri kecewa berat. Dia menyebut anak asuhnya memberikan hadiah 2 gol kepada Inter tanpa memberikan perlawanan yang berarti.
2: Mereka memulai dengan level yang bagus, mereka menaikkan tekanan di babak kedua dan di luar pengawasan bola, kami tidak memberikan banyak hal. Dan kemudian kami membuat hadiah 2 kali. Jadi ini semaunya gagal.
1: Kegagalan ini semakin pahit bagi Lazio. Mereka terancam gagal mengamankan tiket ke kompetisi Eropa musim depan. Bahkan untuk pertama kalinya dalam 16 tahun, Lazio berusaha keras menghindari posisi papan bawah Serie A. Sementara bagi Inter, Christian Sifu sukses mencatatkan musim pertama yang impresif bersama Nerazzurri, membawa pulang 2 trofi domestik. Dan catatan ini mengukuhkan Inter sebagai klub pertama yang meraih gelar Serie A dan Coppa Italia dalam satu musim, sejak Juventus melakukannya pada edisi 2017-2018. Gelar juara, sejarah, dan kawinkan 2 trofi. Inter Milan benar-benar keluar sebagai raja di tanah Italia musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: They've done it. Inter to the domestic double. They've added the Coppa Italia Frecciarossa to their Scudetto.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain atau PSG memastikan gelar Ligue 1 2025-2026 usai menundukkan Lens 2-0 pada laga pekan ke-33 di Stadion Bollard de Lille dini hari tadi. Gol bermula dari keberhasilan Ousmane Dembélé memotong aliran bola Lens di lini tengah. Dembélé mengirim umpan terobosan yang akhirnya diselesaikan Kvaratskhelia menjadi gol pada menit ke-29. Di menit akhir laga, Lens sempat mencetak gol melalui Florian Thauvin. Namun gol tersebut dianulir karena offside setelah tinjauan VAR. PSG memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu menit ketiga babak kedua lewat Ibrahim Baye. Penyerang asal Senegal itu menyebar umpan Desire Doh menjadi gol kedua. Kemenangan ini membuat klub berjuluk Le Parisien itu kukuh di puncak klasemen dengan 76 poin. Mereka unggul 9 angka dari Lens dengan satu laga tersisa. Hasil tersebut sekaligus memastikan gelar Ligue 1 ke-14 bagi Le Parisien.

0: dari Prancis ke Inggris. Manchester City mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga berkat kemenangan kandang atas Crystal Palace dini hari tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan. Well, it just went away from him, but Marmoush,
1: 2-0. Manchester City menang telak 3-0 atas tim tamu Crystal Palace dalam laga pekan ke-31 Liga Inggris musim 2025-2026. Meskipun melakukan rotasi pemain menjelang final Piala FA akhir pekan ini, Pep Guardiola tetap mampu memperpanjang catatan tak terkalahkan timnya di kandang menjadi 17 pertandingan. Kini klub berjuluk The Citizens itu hanya tertinggal 2 poin dari Arsenal dengan 2 pertandingan tersisa. Ketiga gol Manchester City sendiri tercipta oleh Antoine Semenyo pada menit ke-32, Omar Marmoush pada menit ke-40, dan Savinho pada menit ke-84. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, memuji penampilan Phil Foden di lapangan.
2: This type of game, slow blocks, defense.
1: Gaya permainan seperti ini, blok lambat, pertahanan yang kokoh. Sejak Oliver bergabung, permainannya cukup mirip di final. Pertahanan yang sangat solid, transisi, dan pergerakan pemain. Kamu butuh kualitas, semangat, bakat, serta visi. Hal itu tidak ada di papan taktik, tak ada di rapat-rapat, tidak ada di video, bahkan tidak ada di latihan. Itu bisa dirasakan. Mereka memiliki insting di ruang-ruang sempit, menciptakan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh pemain-pemain hebat. Di sisi lain, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, mengatakan bahwa City jauh lebih unggul dibandingkan timnya. Saya rasa hari ini kami harus mengakui bahwa City jauh lebih baik daripada kami dan terlalu tangguh bagi kami. Jika ingin meraih poin atau bahkan lebih di hati-hati ini, Anda membutuhkan penampilan terbaik dan kami tidak mampu menunjukkannya hari ini. Ada beberapa bagian yang cukup bagus, tapi ada juga yang kurang bagus, dan itulah sebabnya kami kalah. Di babak kedua, kami bermain lebih baik. Ada beberapa momen di mana kami mungkin bisa membalikkan keadaan, tapi hari ini kami tidak bermain di level terbaik kami. Berkat kemenangan ini, Manchester City tetap mempertahankan harapan tipis mereka untuk meraih gelar Liga Inggris musim ini. Tugas berikutnya bagi Manchester City adalah final Piala FA menghadapi Chelsea. Namun, mereka tetap akan mengawasi perkembangan di Liga karena kemenangan di sini menempatkan mereka dalam posisi yang menguntungkan untuk memanfaatkan setiap kesalahan yang dilakukan The Gunners Arsenal berkat selisih gol yang lebih baik. Sementara Crystal Palace kini hanya meraih 1 kemenangan dari 7 laga terakhir mereka di Liga Inggris, menempatkan skuad asuhan Oliver Glasner itu di posisi ke-15 dengan 44 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kabar dari Piala Dunia 2026. Brasil berpartisipasi dalam Piala Dunia untuk ke-23 kalinya. Tim berjuluk Seleção itu menjadi satu-satunya tim yang telah tampil di setiap edisi turnamen bergengsi ini. Di bedah tim kali ini kita akan membahas ketangguhan tim dari negeri Samba berikut ini.
1: Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002. Saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito, atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini. Apakah juara? Atau cuma jadi makanan tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

0: beralih ke informasi seputar tenis. Petenis tunggal putra Casper Ruud yang dua kali menjadi finalis French Open melaju ke semifinal Italia Open 2026 di Roma setelah petenis Norwegia itu berhasil mengatasi kesulitan di set kedua untuk mengalahkan unggulan ke-13 Karen Khachanov dengan skor 6-1, 1-6, dan 6-2. Ruud yang telah meraih 12 gelar sepanjang karirnya di lapangan tanah liat mencetak 30 pukulan pemenang sepanjang 3 set, sekaligus memanfaatkan 5 dari 10 peluang break point yang dimilikinya. Usai pertandingan, Casper Ruud mengatakan ini merupakan permainan ketat ditambah dengan delay akibat hujan yang membuat pertandingan semakin menegangkan.
1: Sebenarnya kami harus tetap waspada selama 50 menit hingga 1 jam sebelum airnya bisa keluar dari situasi itu. Dan itu cukup melelahkan serta menguras tenaga secara mental. Lalu ketika airnya kami berhasil keluar, saya tidak langsung menemukan ritme permainan. Tapi Karin jelas sudah menemukannya dan langsung menekan saya. Untungnya, saya bisa bangkit di set ketiga dan kembali bermain tenis dengan bagus untuk mengakhiri pertandingan.
0: Casper Ruud kini menjadi satu-satunya pemain yang mencapai setidaknya satu semifinal ATP Master 1000 di lapangan tanah liat setiap musim sejak awal dekade ini, seorang spesialis. Petenis berusia 27 tahun ini akan kembali masuk ke dalam 20 besar berkat kemenangannya ini dan akan menghadapi Luciano Darderi untuk memperebutkan tempat di pertandingan puncak.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air. A-League menyiapkan dua skema penyerahan trofi juara BRI Super League musim ini. Hal itu dilakukan karena persaingan gelar diperkirakan berlangsung hingga pekan terakhir kompetisi. Direktur Operasional A-League Asep Saputra mengatakan, trofi juara akan disiapkan di dua kota, yakni Bandung dan Samarinda. Kedua kota tersebut merupakan markas Persib Bandung dan Borneo FC yang kini bersaing di papan atas klasemen. Hingga pekan ke-32, Persib memimpin klasemen sementara dengan 75 poin. Disusul Borneo FC di posisi kedua. Kedua tim juga dijadwalkan menjalani laga tandang pada pekan ke-33 akhir pekan ini. Jika sama-sama meraih kemenangan, penentuan juara akan berlangsung pada pekan terakhir musim ini. Persib sendiri lebih diunggulkan karena unggul head-to-head atas Borneo FC.

0: Masih dari Liga Indonesia. Operator kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia, I-League, resmi mengumumkan hasil klub licensing cycle 2025-2026 dalam konferensi pers di Jakarta sore kemarin. Direktur kompetisi I-League, Asep Saputra, dalam konferensi pers menjelaskan, proses penilaian lisensi dilakukan terhadap aspek olahraga, infrastruktur, administrasi, legalitas, serta kondisi keuangan seluruh klub peserta kompetisi nasional. Sebanyak 8 klub memperoleh status granted untuk lisensi ACL2, termasuk Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Persebaya Surabaya. 8 klub lainnya mendapatkan status granted with sanction karena masih harus melengkapi beberapa persyaratan administratif musim depan.
1: Berdasarkan ataupun dari 18 klub Super League di musim ini, di BRI Super League 2025-2026, untuk regulasi National Club Licensing di Super League, itu ada 17 yang granted di National Club Licensing untuk yang Super League. Satu klub gagal mendapatkan lisensi di siklus ini untuk Super League, pada klub tersebut di Super League, karena ada beberapa poin kriteria yang kategorinya A tidak terpenuhi.
0: Pada kategori Super League, total 25 klub dinyatakan memenuhi standar lisensi profesional nasional untuk musim mendatang. FC Bekasi City menjadi satu-satunya klub yang memperoleh lisensi championship setelah lolos tahapan verifikasi administrasi dan finansial. Sementara itu, 4 klub Liga Nusantara juga berhasil mendapatkan status granted setelah memenuhi ketentuan Federasi Nasional Sepak Bola Indonesia. I-League berharap hasil klub lisensing ini mendorong peningkatan profesionalisme dan kualitas kompetisi sepak bola Indonesia secara berkelanjutan.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putri Isyana Sahira Maida, Rinjani Kwinara Nastin melangkah ke babak 8 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut keduanya meraih usai menaklukkan pasangan Tiongkok Luo Yi dan Wang Tingge secara straight set dengan skor akhir 25-23 dan 21-13. Pertandingan berlangsung di Stadion Nimi Butar, Bangkok pagi tadi selama 52 menit. Game pertama berjalan cukup sengit di mana kedua ganda saling menekan dan bertukar poin. Isyana Rinjani sempat lepas dari kejaran lawan saat kedudukan 17-14. Namun Luo Wang mampu mengejar membawa pertandingan ke setting. Namun pasangan Indonesia pantang menyerah dan mampu merebut game pertama dengan kemenangan. Pada game kedua, Isyana Rinjani tampil lebih agresif dibandingkan di game pertama. Keduanya mampu merebut interval dengan cepat dan secara konsisten mencetak poin tanpa perlawanan berarti dari Luo Wang. Mengakhiri pertandingan dengan skor 21-13.

beralih ke dunia balap. Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Penunjukan ini menjadi langkah awal pengembangan ekosistem motorsport Indonesia. MGPA merupakan anak perusahaan ITDC yang mengelola Pertamina Mandalika International Circuit dalam keterangan tertulisnya. Ananda mengaku mengapresiasi kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ia menegaskan jabatan tersebut bukan sekedar posisi, melainkan panggilan untuk berkarya nyata bagi dunia motorsport nasional. Ananda Mikola dikenal sebagai salah satu legenda balap Indonesia. Putra dari pembalap legendaris Tinton Suprapto itu telah mengenal dunia balap sejak usia dini.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Kesehatan ya. Nah, pendengar, ini Anda bisa simak informasi selengkapnya dari lifestyle.kompas.com ya. Nah, pendengar Pro 1, ini disampaikan informasi mengenai posisi tidur yang ternyata ini berpengaruh pada kondisi kesehatan tubuh dan juga kualitas istirahat ya. Kalau selama ini kita berpikirnya ya udah tidur-tidur saja ya, tapi ternyata posisi tidur itu bisa mempengaruhi kualitas istirahat kita ya. Nah, posisi tidur ini memiliki peranan penting untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga mengurangi sejumlah keluhan ya. Jadi kadang-kadang kalau bangun tidur tiba-tiba badannya berasa pegal-pegal ya. Harusnya kalau tidur bangun seger ya, ini kebalikannya. Dari waktu istirahat tidur bangun malah kecapean ya. Nah, pendengar Pro 1, posisi tidur memiliki peranan penting ya untuk membantu menjaga kesehatan tubuh dan juga mengurangi sejumlah keluhan. Tidur telentang ini jadi salah satu posisi yang direkomendasikan karena bisa menjaga kesejajaran kepala, leher dan juga tulang belakang ya, sehingga akan membantu mengurangi resiko nyeri punggung dan juga ketegangan otot ya. Dan sementara itu posisi tidur menyamping ini dinilai bermanfaat untuk penderita gangguan asam lambung atau GERD ya, karena bisa membantu mengurangi resiko naiknya asam lambung. Dan posisi ini juga bisa membantu memperlancar pernafasan, terutama bagi yang memiliki kebiasaan mendengkur ya. Pendengar, posisi tidur tengkurap ini kurang dianjurkan karena bisa memberikan tekanan pada leher dan juga tulang belakang ya. Dan ini berpotensi untuk menimbulkan rasa gak nyaman saat bangun tidur. Nah, pendengar, pemilihan posisi tidur yang tepat ini sebaiknya disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing ya, biar kualitas istirahatnya tetap optimal. Ya, pendengar, itu dia beberapa posisi tidur terbaik untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga meningkatkan kualitas istirahat Anda.

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
4: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
5: Waalaikumsalam, iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
4: Pelayanannya oke nggak?
5: Bagus banget, dari berangkat sampai pulang terorganisir. Dapat perlengkapan lengkap juga, terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap, air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
4: Hotel sama makanannya gimana tuh?
5: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
4: Ada situ turnya juga nggak?
5: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
4: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
5: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
4: Wah, makasih infonya ya.
5: Sama-sama, Rif.
6: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama dengan saya Putri untuk menemani Anda di Purwokerto siang ini, edisi Kamis 14 Mei 2026. Pendengar, serangkaian acara menarik akan tetap saya hadirkan untuk temani Anda di aktivitas siang hari ini ya, yang sedang beristirahat, yang sedang rebahan, yang sedang mobiling ya, karena mau ada perjalanan keluar kota. Hati-hati di jalan ya, tetap harus mematuhi peraturan lalu lintas dan jangan menggunakan kendaraan dengan kecepatan tinggi ya. Baik pendengar Pro 1, nanti di jam 12 siang saya akan hadir untuk temani Anda dengan Dobokan Banyumas ya. Dan jangan lewatkan juga nanti ada Warta Siang yang akan hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kita simak kembali beberapa musik untuk temani Anda di siang hari ini.

0: Jauh sebelum ada wabah COVID-19, masyarakat suku Sasak Lombok di perdesaan Nusa Tenggara Barat sudah memiliki kearifan lokal Biso Ime, yaitu kewajiban mencuci tangan dengan menggunakan kucuran air dari bong sebelum masuk pekarangan rumah. Bong adalah wadah berupa gentong gerabah dari tanah liat yang memiliki lubang di bagian depan. Penempatan bong di sudut depan pagar luar dimaksudkan agar siapapun yang membutuhkan air bisa memanfaatkan. Setiap hari pemilik rumah rutin mengisinya. Tradisi Biso Ime sendiri bertujuan agar siapa saja yang akan masuk ke rumah tidak membawa kotoran, virus, dan kuman. Bahkan apabila kita tamu jauh dari luar kota, kita diharuskan mandi, mengganti baju, dan duduk di beruga atau gazebo sebelum masuk ke dalam rumah. Sudah saatnya masyarakat menghidupkan kembali tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai edukatif dan filosofis warisan budaya ini. Kita perkuat kearifan lokal di Indonesia, tatanan kehidupan baru.
1: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
2: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
1: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
2: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
1: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
2: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
1: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
3: Kenyamanan bersama tercipta dari kepedulian kecil. Jangan egois, dengarkan hati. Bukan hanya kepentinganmu.
4: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, sejumlah calon jemaah haji asal Kabupaten Cilacap dibatalkan keberangkatannya karena meninggal dunia dan juga karena sakit. Kini ada sekitar 14 jemaah cadangan yang telah disiapkan dan telah berproses administrasi. Berikut Reni Tania melaporkan. Silakan, Reni.
2: Ya, baik. Calon jemaah haji asal Kabupaten Cilacap mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 16 Mei 2026 ini. Akan ada sebanyak 1.289 jemaah haji asal Cilacap yang tergabung dalam 6 kloter diberangkatkan. Kloter pertama yakni kloter 76 yang berjumlah 144 jemaah dijadwalkan berangkat dari Cilacap pada Sabtu pagi besok. Dan selanjutnya kloter 77 berjumlah 395 jemaah berangkat pada tanggal 17 Mei. Kloter 78 yang berjumlah 350 jemaah berangkat pada tanggal 18 Mei. Kloter 79 berjumlah 356 jemaah haji berangkat pada tanggal 19 Mei. Kloter 80 berjumlah 62 jemaah berangkat tanggal 19 Mei. Dan kloter 81 berjumlah 12 jemaah dan bergabung dengan kabupaten lain akan berangkat pada tanggal 20 Mei dini hari. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan jika di tengah persiapan keberangkatan ini, Kemenhaj menerima kabar duka ada calon jemaah haji yang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu juga sejumlah calon jemaah lainnya terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan atau belum memenuhi syarat istithohah untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Untuk itu kursi kosong keberangkatan haji tersebut nantinya akan diisi oleh jemaah cadangan dan saat ini terdapat sekitar 14 jemaah cadangan yang telah disiapkan dan sebagian besar sudah menjalani proses administrasi termasuk vaksin meningitis dan pengambilan koper.
3: Ini juga saya yang meninggal, juga tak buat itu atas nama Sinten, saya lupa. Itu juga hal kemudian ada yang sakit. Informasi untuk yang sedang
2: Banu menyampaikan jika dalam keberangkatannya nanti PMK Cilacap dan Kemenhaj telah menyiapkan pola pemberangkatan khusus bagi calon jemaah haji tahun ini. Pemberangkatan dilakukan dari sejumlah titik untuk memudahkan pelayanan sekaligus mempertimbangkan kondisi geografi Cilacap. Sedikitnya terdapat 8 hingga 9 titik pemberangkatan yang tersebar di wilayah barat hingga kota Cilacap. Antara lain berada di Majenang, Sidareja, Gandrung Mangu, Kawunganten, Kroya, Kesugihan, Sampang, Gedung IBHI Cilacap hingga Pondok Pesantren Al-Ihya. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap menghimbau seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Demikian dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak informasi lintas Pro 1 untuk edisi hari ini.

Iya, sugeng siang untuk pendengar Pro 1 dimanapun berada. Awan G bareng sama aku Putri ya, masih ngancani pendengar kabean nganti jam siji awan ya. Nang tobokan Banyumasan sing kepengin gabung go kirim-kirim salam dipersilahkan ya nganti jam siji awan. Aku bakalan ngasih informasi menarik ya, dan juga musik sing enak buat didengokna di siang hari ini. Pendengar Pro 1, stay tune terus hanya di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Iya, pendengar Pro CG ya, nembewis diputar lagu nggo ngancani awak dewek ya. Wis dihadirkan dua lagu ya. Nah, ini ada beberapa lagu yang nanti akan dihadirkan lagi ya. Untuk menemani kita bersama di siang hari ini, Wis Ana sing gabung langsung bae di angkat teleponnya. Halo, selamat siang.
1: Sugeng siang Mbak Putri,
0: Enggih, Dopokan
1: Banyumasan.
0: Banyumasan. Ngantos jam 3, jam setunggal nggih siang niki nggih.
1: Nggih. Sambung dangdut
0: Niki saking sinten teng pundi niki?
1: Mama Ida,
0: Mama Ida, nggih Mama Ida, sok nopo niki siang-siang?
1: Nggih layah-layah,
0: layah-layah.
1: Mbak Putri nggih, ngancani Mbak Putri nggih.
0: Nggih ngancani kalau mireng akan lagu-lagu Banyumasan nggih, mah nggih. Bade kirim-kirim salam nopo?
1: Nggih,
0: monggo.
1: Pertama kakak Mbak Putri, semoga sehat selalu,
0: dimudahkan rezekinya.
1: Amin. Kalau apresiasi, tekat sungi jempol, penyiar RRI, prai-prai tindak, ya, dedikasinya, loyalitasnya tinggi sekali.
0: Sekali di udara, tetap di udara ini, Kima. Masya Allah.
1: Salam selanjutnya.
0: Monggo.
1: Kang Radun, Bapak Kang Radun. Mbak Tiri, Mbak Putri ke, Kang Radun, Kang Dasrun, Ibu Muninga, Bu Munija, Bu Yanti, Mbok Tini, Mama Luna, terus Kang Herdi, Mama Hanum, kata nggih mboten napa Mbak Putri.
0: Nggih mboten napa-napa, monggo-monggo.
1: Nggih, Mama Adik, Pak Rusdianto, Mama Santika, Kang Dalang Suwaji, Mama Fai, Bapak Fai, Ibu Mama Mines, Mama Mama Indes, Mama Mines, Siti KDN, Teng Purbalingga, Mama Rusti, Ibu Ida, Teng Jatiwinangan, kalau Mama Ida, nah Ibu Ida di...
0: Enten Malih,
1: Terus, Mama Siva, Mama Darisa, Kang Permana, Mama Wati, Kang Herdi, Kang Herman, terus Kang Hendro sama Ardiansah, tidak lupa Mr. Balo di Widara Payu, masuk ayo. Terus Kumbang Asmara, Kaki Cunong Kang Parmin, oh Ibu Sarmila di Cilacap, Pak siapa ya lupa,
0: siapa?
1: Pokoknya semuanya aja. Pak Ilham di Sumatera, Pak Ilham di Sumatera ya. Semuanya aja, selalu yang mau nih Kang Sabek Midang ngetakan. Semoga sehat selalu. Kaki Mbak Putri,
0: matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun ke Mama Ida yang sudah bergabung siang hari ini. Dan yang masih mau gabung dipersilahkan di 632336 ya. Apa sing kepengen gabung lewat WA uga bisa di 08112540911. Wis ana sing gabung langsung bae diangkat telepone ya. Ini sekarang siapa ge ngko di sit ya. Alon-alon sedela ya. Iya, nah, ge sana sing gabung, sugeng siang, saking sinten niki. Halo,
2: yuk sinten.
0: Sinten.
2: Tereng apa nih, Mbak Putri?
0: Tereng apal niki, pendengare kata terus ge, angel diapali setunggal. Saking sinten niki.
2: Ibu Muninga.
0: Ibu Muninga. Nggih, Ibu Muninga, apa kabar?
2: Alhamdulillah, paringi sehat nggih, Mbak Putri.
0: Insyaallah, nggih. Monggo Ibu Muninga mau kirim-kirim salam kagem sinten niki?
2: Insya Allah panjenengan sinoso lar tiang-tiang sami libur, panjenengan niat ibadah, panjenengan paringi pahala ingkang kathah.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Anu memandu hiburan wonten ing Topokan Banyumasan.
0: Oke, siap, nggih, siap.
2: Mbak Putri badhe nyuwun pirsa. Menapa panjenengan asli mriki napa kepripun?
0: Asli mriki pindahan iki anu Bumuninga. Pindahan kula nggih, pindahan tapi pun dangu teng mriki.
2: Nggih. Soale kadosipun nuwun sewu, dereng layak sanget nang ngene pun kendika basa Banyumasan.
0: Nggih, mangke niku nggih, Bu, pelan-pelan nggih.
2: Nggih. Anu menawi anu nggih.
0: Nggih. Pripun? Menawi
2: teng ngene pun mung ngamake tekan arah.
0: Nggih. Nggih, siap-siap, Bu. Sing penting, sing penting sajene nggih, Bu.
2: Sajane
0: tepuk tangan. Nggih, monggo-monggo kirim salam kagem sinten
2: nggih. Nek kepanggih kali panjenengan rikala semanten, sawan mriku panjenengan mboten kepanggih kula
0: nggih. Oh, ngaten nggih. Nggih, kapan-kapan ditak mriki malih.
2: Salam nggih. Salam sehat sedhepun kagem panjenengan, keluarga panjenengan, putra garwa, paring mana sehat.
0: Amin ya Allah, nggih.
2: Paringi barokah. Nggih,
0: matur nuwun, Bu.
2: Matur nuwun datang Ibu Ida ingkang sampun maringi salam, matur nuwun. Terus kagem Ibu Sufiati wonten Semampir, kagem mantan batuk, Mbak.
0: Mboten napa-napa anu pancen lagi mangsan nggih, Bu,
2: nggih. Amakan uga di Kenduren, Padalang Suwati, Kenduren ugi, Mama Ade teng Pangon. Bapak Pak Katin teng Cilongok, Pak Radun, Pak Dasrun, Mama Ida wonten Mangunjaya, Mas Balu wonten ing Widara Payung, Pak Rusdianto, Pak Permana, Pak Herman, Mbak Wati, Mbak Luna, Mbak Mines, Mbak Indes, Mas Ardiansah, Pak Parmin, terus kanggem Mbak Ingka, sebut anu nggih, Mbak.
0: Mbak Inka nggih wingi mpun cuti tapi mpun pangkat malih.
2: Oh, alhamdulillah gye, sehat.
0: Nggih, insyaallah sehat niko anu bar cuti nggih seger ndean.
2: Oh, seger. Seger waras lagi.
0: Seger waras nggih.
2: Kangelian sonten nggih, Mbak Inka tugas itu. Nggih. Terus kagem Ibu Aida teng Rembah Serayu, kagem Mas Anto, Mas Jamal, Mas Pak Ilham. Nggih, Pak Ilham terus Pak Niko Hendro, Pak Hendro, Pak Sunong, Pak Mijo, iki kadam sedaya mawon nyuwun pangapunten kang dereng kula sepuh, Mama Siva, Mama Dede, nggih sedaya mawon mugi panjenengan paringa sehat waras, salam persahabatan, mugi-mugi kapan-kapan saged kepanggih wonten RR.
0: Nggih, siap, Bu. Nggih.
2: Dipun kathah mawon ingkang anu mlebet, Mbak.
0: Oh, nggih, nggih. Matur nuwun Bu Muninga dan Bu Muninga, terima kasih ini tadi sudah bergabung ya. Sekarang kita dengarkan dulu ada lagu dari Fajar Sopsan, Nini Kartisem.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
1: Ya, sedulur Banyumasan ya, moga-moga sehat dan semangat ya.

0: Nggak ngelakoni aktivitas saben dina. Nah, pendengar Pro Siji, pasar tradisional nang Banyumas nganti siki esih dadi panggonan sing rame ya dikunjungi masyarakat. Kang pasar Wage, pasar manis nganti pasar-pasar nang desa, wong pada belanja kebutuhan saben dina. Ketemu ngobrol karo tangga separo. Suasana kayak gie sing gawe pasar tradisional tetep urip. Jadi bagian penting uripe masyarakat Banyumas. Nah, nang pasar tradisional orang mung dodolan tumbas barang ya, tapi ana rasa pas seduluran. Pedagang karo pembeli wis pada kenal akrab. Malah kadang isa utang disit nek urung gawa duit ya. Oleh apora ya utang disit ya, dan oleh ya. Nah, kahanan kaya kue dari ciri khas Banyumas sing terkenal guyub karo sederhana. Pendengar Pro Siji masih dibuka, sing kepengin gabung go request lagu tawa kirim-kirim salam, disilahkan nang WA Pro Siji nang 08112540911. Selamat siang. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
1: Ini dari Mama Cantika di Gerduren Murojati, Mbak. Ini dengan siapa juga?
0: Ini dengan Putri hostnya.
1: Oh, Putri.
0: Leres.
1: Gimana? Anyar.
0: Anyar stoknya tapi wis suwe.
1: Anyar stoknya lama.
0: Stoknya wis suwe nang gudang.
1: Oh, nang gudang.
0: Iya, nang gudang.
1: Aja melasir.
0: Iya, do jelasin can. Oke, wis bleduk tok lah ya.
1: Ya, aja melasir lah, aja mau nang gudang alene nang arep.
0: Siki wis di siki wis nang etalase ya mah, wis nang
1: oh,
0: etalase.
1: Siki
0: wis
1: nang iya, tingkat ya
0: ana iya, ke priwe?
1: Wis nang kelas sing main, Pak.
0: Iya, sing mandan ana asene seger ya.
1: Ah, yang dingin-dingin.
0: Iya, empuk. Sing dingin-dingin empuk. Ya Mar, kirim-kirim salam go sapa ge, Ma?
1: Sesernya apa ge dari semua rotaut asi kemis.
0: kemis semua. Ya, penyiar be seneng. Iya, dobokan
1: Banyumasan. Oh, lagunya apa yang mau diputar?
0: Yang mau diputar ada Dedi Pitak Baturaden karo.
1: Itu Baturadennya kok bukan Baturaden yang lama ya, Baturaden yang baru.
0: Iya, ya ora apa-apa lah ya sing anyar-anyar disit sing lawas-lawas ya kok esuk maning mah.
1: Tapi enak sing lawas
0: oh,
1: kok.
0: Oh, sing gue. Yang kotak request karo MD ne mah, gue anu ya, Mas Arya.
1: Iya. Iya.
0: Pengen sing lawas-lawas ya mah.
1: Iya, ya, sing lawas-lawas kan
0: iya.
1: Apa? Nyemak-nyemak.
0: Nyemak-nyemak ya mah. Sing nggih garing ya mah.
1: Nggih.
0: Nggih kirim-kirim salam.
1: Salam Mbak Miki Putri.
0: Nggih.
1: Nggih, salam kenal nyong Ngerturen Purwocati.
0: Nggih, siap.
1: Jangan pun nggih, Mbak.
0: Kula Purwokerto semampir, mah.
1: Oh, nggih, nyoba semampir ngendi?
0: Lah kepriwe wis ditakoni disemawari ora ngerti, Jan.
1: Dirangan ora ngerti Gerduren, Mbak.
0: Lah ya engko digoleki maning ke ngendi nang internet teli ketemu.
1: Terus salamnya engko, Mbak. Miki ana Bumun. Bumun kali-kali ya.
0: Nggih.
1: Terus engko Mama Dede, Mama Ade, Kang Suwati, Ki Cuno, Kumbang, Mama Ida, Mama Aida. Terus nggo Mama Indes. Mama Indes, Mama Luna, Mama Fai. Terus mau nyinyu salami sapa yo, Mama sapa lupa lah.
0: Lah kepriwe orang enggak baca catatan.
1: Arane kelalen yo urut nang buku.
0: Lah kepriwe sih?
1: Soalnya ban Kang Ratu. Ya, nggo kabeh bae ya, Mbak.
0: Heeh, iya wis lah, iya.
1: Iya, salamnya nggo kabeh bae. Nggo Pak Putri ya sehat selalu, semangat.
0: Amin, matur
1: nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mama Cantika Kusnia ya. Oke, bukan asing kepengin derek male nggo kirim-kirim salam nang WA Pro Siji 08112540911. Nek ora nang 632336. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, saking sinten nang pundi niki?
2: Saking Purbalingga, Mbak Putri.
0: Purbalingga tebih sangat, sinten nggih?
2: kali Siti KDM.
0: Sinten?
2: Siti.
0: Oh, Mbak Siti KDM nggih. Monggo badhe kirim-kirim salam.
2: Salamnya kangge Mama Cantika wau niku nggih. Anu piantunen ku renyah banget
0: lucu nggih. Nggih kocen.
2: Nggih jentenyae nemen katos rempeyek.
0: Rempeyek napa niku?
2: Rempeyek kedele napa kacang nggih sami mawon.
0: Nggih.
2: Terus Mama Ida wau nggih. Matur nuwun salame. Bu Muningah mungkin kok nggih.
0: Kesupen
2: kali kulon dean.
0: Mboten dicawel nggih.
2: Nggih mboten dicawel nggih, kula cawel mawon lah nggih, sedang siang Bu Muningah. Terus Sakiratun. Pak Katim sedang siang. Sekarang nyederek mawon lah kali niko Mama Cantika nggih.
0: Nggih, nggih.
2: Kangge Ibu napa Mbak sin nggih?
0: Nggih napa mawon lah kenging nggih ibu nggih kenging, Mbak nggih kenging, adik nggih kenging, kula ta seneng.
2: Kangge Mbak Putri mawon lah nggih.
0: Nggih.
2: Ya sedeng ayo tugas.
0: Matur nuwun.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Langsung saja diputar lagune saking Dedi Pitak Baturaden. Sing lawas ngenjang malih nggih, nggih Mama anu Cantika Kusnia nggih ngenjang malih nggih Baturaden sing lawas niki Baturaden sing enggal lah. Pengen sing enggal-enggal riyen nggih.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

Pendengar Pro Siji nganti Siki Bayi ya, aku ngancani pendengar nang Dopokan Banyumas untuk edisi kali ini. Dan nanti nang jam Siji Awan, pendengar bisa simak Ana Warta siang ya. Nah, selepas itu ada Pro Dangdut sing arep ngancani pendengar kabean nganti mengko jam 3 sore. Terima kasih dan selamat siang.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Selamat siang. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Jajaran pemerintah pusat dan TNI meninjau koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Banyumas menjelang peluncuran serentak akhir pekan ini. Dua informasi tersebut akan mengisi Warta Siang edisi Kamis 14 Mei 2026. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya, Putri Diana. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan stok kambing dan domba disebut melimpah. Sementara pengawasan kesehatan hewan juga diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit ternak. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Banjarnegara mulai meningkat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan stok hewan kurban, baik sapi, kambing maupun domba, tersedia dalam jumlah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Agung Yuwono mengatakan, berdasarkan data triwulan terakhir, populasi sapi di Banjarnegara mencapai lebih dari 22 ribu ekor. Dari jumlah tersebut, sekitar 9 ribu ekor telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Menurutnya jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun ini. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu jumlah sapi yang dikurbankan di Banjarnegara tercatat hampir 6.000 ekor. Sementara untuk kambing dan domba, stok disebut jauh lebih melimpah. Populasinya mencapai 263.000 ekor dengan sekitar 60.000 ekor siap dipasarkan sebagai hewan kurban. Kondisi melimpah stok kambing dan domba juga berdampak pada harga jual yang cenderung mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.
2: Jumlah populasi ya, untuk sapi itu ada 22.366 itu di triwulan terakhir ini. Itu terdiri dari jantan, betina, dan anak. Sedangkan yang siap untuk menjadi korban, yang memenuhi syarat sahnya korban itu tersedia di 9.000 ekor, Pak. Dan untuk tahun 2025, itu kita jumlah korban di sapi sebanyak 5.948. Jadi kalau toh ada kenaikan di tahun ini masih mencukupilah ketersediaan stoknya. Sedangkan domba dan kambing itu di angka 263.000. Sedangkan jumlah pengkorban di tahun yang lalu sekitar 7.000. Sedangkan stok sekarang untuk yang siap korban ada sejumlah 60.000. Jadi ini melimpah untuk yang kambing domba.
1: Selain memastikan ketersediaan stok, Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban, terutama di pasar hewan dan lokasi penjualan ternak. Petugas rutin melakukan pemeriksaan hewan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hewan yang ditemukan sakit langsung dipisahkan dan tidak diperbolehkan diperjualbelikan di pasar. Pemkab Banjarnegara juga menghimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi dan memastikan hewan telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, menjelang peluncuran Nasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP pada 16 Mei 2026, pemerintah pusat bersama TNI melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan operasional sejumlah koperasi percontohan di Jawa Tengah, termasuk di Banyumas. Berikut laporan Faisal Raihan.
3: Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandio Budi Revita dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono meninjau Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Kaliori, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas pada Rabu kemarin. Peninjauan ini dilakukan guna memastikan kesiapan operasional KDKMP sebelum dilakukan soft launching secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto pada Sabtu 16 Mei mendatang. Dalam arahannya, Tandio menegaskan bahwa keberadaan koperasi harus benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, ia meminta para pelaksana di lapangan untuk melakukan validasi data secara akurat serta memetakan kembali sebaran penduduk di setiap wilayah agar jenis layanan yang disediakan sesuai dengan kebutuhan warga setempat. Jenderal TNI Tandio juga meminta semua sarana pendukung seperti gerai pelayanan, gudang penyimpanan, hingga infrastruktur digital termasuk jaringan internet dipastikan dalam kondisi siap pakai.
4: Untuk kepentingan tanggal 16 ini, tolong dipetakan lagi kira-kira titik mana yang masyarakat cukup banyak, kemudian dari sisi kebutuhan negeri akan lebih membutuhkan, kita yang menyupport ataupun yang lebih capek lagi nyari menambah daya yang ada di titik-titik itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan persiapan menjelang peluncuran nasional KDKMP pada 16 Mei terus dipercepat. Menurutnya, koperasi yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto nantinya harus sudah siap beroperasi dan tidak hanya sekedar diluncurkan secara simbolis. Selain kesiapan operasional, Ferry juga menyoroti potensi produk UMKM di masing-masing daerah yang dinilainya bisa menjadi bagian dari rantai pasok koperasi desa. Karena itu menurutnya perlu adanya pendampingan khusus bagi para pelaku UMKM agar produk yang dihasilkan memiliki kualitas dan daya saing.
5: Bahwa koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang sesuai dengan keinginan Bapak Presiden adalah merupakan badan usaha milik masyarakat desa dan juga bisa betul-betul bagus operasionalnya dan bermanfaat bagi anggota dan masyarakat.
3: Adapun soft launching operasionalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih rencananya akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Di Banyumas ada 41 KDKMP yang siap diresmikan. Menurut Kepala Bidang Koperasi DKU KMP Kabupaten Banyumas Alfian Hari Antono, koperasi-koperasi tersebut sudah memiliki struktur kepengurusan, sementara SDM pengelola juga mulai dipersiapkan untuk mendukung operasional koperasi. Faisal Raihan melaporkan.
0: Cuaca ekstrim yang masih melanda di Cilacap pada bulan April lalu menyebabkan ada sebanyak 34 kejadian bencana terjadi di 12 kecamatan dan 29 desa, mulai dari cuaca ekstrim, tanah longsor, hingga kejadian lainnya. Bencana tersebut mengakibatkan puluhan rumah rusak, ratusan warga terdampak, hingga kerugian ratusan juta rupiah. Berikut Reni Tania melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap mencatat ada sebanyak 34 kejadian bencana terjadi selama periode 1 hingga 30 April 2026. Dari jumlah tersebut, cuaca ekstrim menjadi kejadian paling dominan dengan total 17 kasus, disusul 14 kejadian tanah longsor dan 3 kejadian lain. Data Pusdalop BPBD Cilacap menyebutkan bencana tersebar di 12 kecamatan dan 29 desa di Kabupaten Cilacap. Wilayah terdampak antara lain Kecamatan Dayeluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Cipari, Sidareja, Kedungreja, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi hingga kawasan perkotaan Cilacap. Selain menyebabkan kerusakan rumah warga, bencana juga terdampak pada sejumlah fasilitas umum dan infrastruktur. Terdapat 89 rumah mengalami kerusakan, terdiri dari 4 rumah roboh, 6 rusak berat, 2 rusak sedang, dan 77 rusak ringan. Kerusakan juga terjadi pada 1 sekolah, 9 akses jalan, 1 jembatan, 3 tebing, 1 talut, 19 tempat usaha, area persawahan, serta fasilitas umum lain. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, menyampaikan, dari kejadian tersebut tercatat ada sebanyak 206 jiwa atau 66 kepala keluarga yang terdampak akibat bencana tersebut. Bahkan 20 jiwa dari 8 kepala keluarga sempat mengungsi demi keselamatan. Sementara itu, pada kategori kejadian lain terdapat 3 korban jiwa dengan keterangan penemuan mayat di wilayah Kecamatan Wanareja. Total kerugian akibat bencana selama April 2026 diperkirakan mencapai lebih dari 617 juta rupiah.
7: Tercatat ada 34 kejadian di 12 kecamatan, yang diantaranya adalah berupa cuaca kita masih ekstrim gitu ya, jadi kejadian-kejadian ada yang angin kencang, kemudian juga pergerakan tanah atau tanah longsor di beberapa tempat. Kalau tidak salah, ada tadi kita ada 17 kejadian tanah longsor, kemudian juga ada kejadian angin kencang yang berdampak terkait dengan penduduk, juga ada kejadian yang lainnya, misalnya meninggal dunia karena tenggelam dan lain sebagainya. Ya, kita kan ketika ada laporan dari wilayah, kita yang di UPT melakukan asesmen, ya asesmen terkait dengan dampak dari kejadian itu, apakah perlu bantuan, misalnya bantuan bangunan rumah walaupun sifatnya stimulan yang kita bantu, apakah perlu mengungsi, misalnya kita sarankan untuk mengungsi. Tapi pada prinsipnya kejadian-kejadian yang sudah terjadi kita lakukan upaya-upaya penanganan secepat mungkin sehingga tidak berdampak luas terkait dengan kebutuhan masyarakat di situ. Intinya ya harapan kita sudah tidak terjadi gitu, walaupun saat ini di beberapa wilayah curah hujan kan masih tinggi gitu ya, terutama di wilayah pegunungan Cilacap Barat seperti itu.
6: BBBD Cilacap menghimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim dan bencana hidrometeorologi, khususnya di wilayah rawan longsor dan pohon tumbang. Meskipun saat ini wilayah Cilacap akan memasuki musim kemarau, BBBD juga meminta warga untuk segera melapor kepada pemerintah desa maupun petugas BBBD apabila terjadi kondisi darurat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Kamis pagi. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
8: Memasuki hari ketiga operasi pencarian, tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian terhadap seorang warga yang dilaporkan hilang di kawasan hutan Desa Binangun, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Pencarian di hari ketiga ini dimulai Kamis pagi. Koordinator pencarian dari Basarnas Kantor Cilacap, Sutrisno, kepada RRI mengatakan bahwa operasi pencarian terhadap korban terus dioptimalkan dengan melibatkan berbagai unsur dan metode penyisiran di lapangan. Korban diketahui bernama Sugi Triyono yang berumur 26 tahun warga Desa Binangun, RT2 RW 7 Kecamatan Bantarsari, dilaporkan hilang sejak hari Minggu kemarin saat berada di area hutan setempat. Menurut Sutrisno, pada hari sebelumnya, tim SAR gabungan telah melaksanakan pencarian ke dalam hutan dan membagi dua tim untuk melakukan pencarian. Namun hingga Rabu sore, hasilnya masih nihil.
9: Selamat siang, dapat kami laporkan pada hari Kamis 14 Mei 2026, pencarian KMM satu orang hilang di hutan Binangun, Kecamatan Bantarsari, memasuki hari ketiga. Untuk penyisiran hari ini tim dibagi menjadi dua seru, yaitu seru satu menyisir ke wilayah utara dari LKP, kemudian seru dua menyisir ke wilayah timur menggunakan drone termal.
8: Operasi SAR ini melibatkan unsur dari kantor Basarnas Cilacap, Polsek Bantarsari, Koramil Bantarsari, Satpol PP, Banser, SAR MTA, serta sejumlah komunitas relawan kebencanaan yang ada di wilayah Kabupaten Cilacap. Hingga saat ini tim SAR masih terus melakukan upaya pencarian di lapangan dengan menelusuri hutan yang ada di sekitar lokasi pertama hilang. Penelusuran hutan sudah mencapai belasan bahkan puluhan kilo yang dilakukan oleh dua tim yang dipimpin dari Basarnas Kantor Cilacap. Robin Abdurrahman melaporkan.

0: Kantor Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Purbalingga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Pemda Purbalingga atas dedikasi dan perhatian luar biasa yang diberikan kepada para calon jemaah haji setiap tahunnya. Berikut laporan Fitri Hasanah.
1: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Purbalingga Ani Mufarohah memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Pemda Purbalingga atas dedikasi dan perhatian luar biasa yang diberikan kepada para calon jemaah haji CCH setiap tahunnya. Menurut Ani, dukungan yang diberikan Pemda Purbalingga bukan sekedar fasilitas standar, melainkan perhatian mendalam yang menyentuh kebutuhan personal para jemaah selama di Tanah Suci. Ani berterima kasih atas konsistensi Pemda dalam menyediakan paket logistik pendamping. Ia menyebutkan bahwa logistik yang diberikan sangat membantu jemaah saat menghadapi perbedaan selera lidah di Arab Saudi. Ia merinci logistik yang diberikan berisi makanan khas seperti kering kentang, abon, hingga madu. Tidak ketinggalan permen Davos, permen legendaris khas Purbalingga, juga dibekalkan menjadi teman setia jemaah untuk menjaga kebugaran tenggorokan. Ani Mufarohah juga memuji koordinasi teknis yang dikelola oleh Pemda, di mana fasilitas yang diberikan mencakup keberangkatan hingga kepulangan. Selain itu, jemaah mendapatkan seragam berupa jaket khusus yang dibiayai oleh Pemda untuk memudahkan identifikasi dan menjaga kehangatan jemaah. Ia menjelaskan proses pengantaran dan penjemputan jemaah difasilitasi penuh termasuk pengawalan ketat dan penyediaan mobil ambulan untuk mengantisipasi kondisi kesehatan jemaah. Kemudian layanan koper dan zam-zam, yaitu pengangkutan koper jemaah hingga biaya pengambilan air zam-zam sepenuhnya ditanggung oleh anggaran pemerintah daerah.
2: Jadi di Sangoni isinya kemarin Davos, kemudian madu, kering kentang, abon. Jadi Pemda memberikan tadi seragam untuk jemaah haji, kemudian sanggung oleh-oleh untuk dimakan di sana, terus penjemputan jemaah, pengantaran jemaah pulang dan pulang pergi ya, pengantaran dan penjemputan, kemudian pengantaran koper isi, itu yang membayar Pemda, kemudian pengambilan zam-zam. Itu yang dibiayai oleh Pemda.
1: Dengan dukungan komprehensif ini, Ani berharap para jemaah haji asal Purbalingga dapat fokus menjalankan ibadah dengan tenang, nyaman, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Antisipasi lonjakan penumpang pada momen long weekend kenaikan Yesus Kristus KAI Daop 5 Purwokerto tambah ribuan tempat duduk. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
3: Mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus pada tanggal 13 hingga 17 Mei 2026, PT KAI Daop 5 Purwokerto menambah sebanyak 1.450 kursi tambahan. Total sebanyak 51.000 tempat duduk disiapkan untuk melayani kebutuhan perjalanan masyarakat selama periode long weekend ini. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto, M. Asad Habibuddin mengatakan, penambahan kapasitas dilakukan karena diproyeksikan terjadi peningkatan volume penumpang. Penambahan kursi dilakukan pada sejumlah perjalanan kereta api, seperti KA Cakrabuana, Joglo Semarkerto, Wijaya Kusuma, hingga beberapa rangkaian kereta api Purwojaya relasi Cilacap Gambir. KAI juga memastikan kesiapan operasional, mulai dari sarana, prasarana, hingga pelayanan di stasiun guna mendukung kelancaran perjalanan penumpang. Selain itu, petugas turut disiagakan untuk memastikan proses keberangkatan dan kedatangan berjalan aman dan tertib.
4: KAI memproyeksikan adanya peningkatan volume penumpang pada periode long weekend ini. Oleh karena itu, KAI Daop 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduk guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Kami berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan selama libur panjang ini dengan lancar.
3: Untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan, KAI menghadirkan fasilitas face recognition boarding gate di stasiun Purwokerto dan Kutoarjo, sehingga proses boarding dilakukan lebih cepat tanpa tiket fisik. Masyarakat diimbau segera merencanakan perjalanan dan memesan tiket melalui aplikasi akses by KAI, situs resmi KAI.id maupun mitra penjualan resmi lainnya. Yanuar Adi melaporkan.
0: Pendengar, program revitalisasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan dampak nyata bagi satuan pendidikan di daerah. Salah satunya dirasakan oleh SMK Negeri 3 Banyumas yang kini tampil dengan wajah baru setelah menerima bantuan dana revitalisasi untuk meningkatkan kualitas, fasilitas, dan sumber daya manusianya. Berikut laporan Ananda Rizky.
5: Program revitalisasi pendidikan yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan dampak nyata bagi satuan pendidikan di daerah. Salah satunya dirasakan oleh SMK Negeri 3 Banyumas yang kini tampil dengan wajah baru setelah menerima bantuan dana revitalisasi untuk meningkatkan kualitas fasilitas dan sumber daya manusianya. Kepala SMK Negeri 3 Banyumas, Giyato SPD, menjelaskan bahwa bantuan tersebut dialokasikan secara besar-besaran untuk pembangunan fisik yang menunjang kompetensi siswa. Saat ini, sekolah tersebut telah memiliki gedung praktik dan ruang kelas baru, khususnya untuk program keahlian seni musik.
6: Yang jelas fasilitas ya, fasilitas gedung kita jelas berubah. Karena yang dulunya kita masih lantai 1, nah sekarang kita sudah lantai 2. Kemudian fasilitas juga ruang studio untuk anak-anak sekarang sudah kedap suara, jadi tidak mengganggu walaupun belum semuanya ya. Ini adalah perubahan yang memang diharapkan begitu. Jadi harapannya nanti ya kita praktek itu memang kedap suara, jadi tidak mengganggu masyarakat sekitar kita.
5: Lebih lanjut, dampak revitalisasi ini tidak hanya menyasar pada infrastruktur, tetapi juga pada penguatan kurikulum dan metode pembelajaran. SMK Negeri 3 Banyumas kini menerapkan pembelajaran mendalam melalui kolaborasi antar mata pelajaran maupun antar kompetensi keahlian. Hal ini dibuktikan dengan suksesnya ujian kompetensi keahlian atau UKK Pentas Wayang di Desa Kasegeran yang melibatkan kolaborasi antara pihak sekolah, pemerintah kabupaten, dan masyarakat seni. Hal senada juga dirasakan dalam aspek kesiapan kerja. Yato menilai bahwa link and match antara sekolah dengan dunia industri kini semakin erat. Sebagai satu-satunya SMK seni pertunjukan di wilayah Jawa Tengah bagian Barat, sekolah ini menjalin kerjasama yang sangat akrab dengan para pelaku seni di Banyumas.
6: Untuk seni sendiri, kita dengan kebutuhan masyarakat kita sudah siap dan terbukti anak-anak kita juga sudah ada yang ikut dengan para pelaku seni, para dalang dan sebagainya.
5: Selain peningkatan sarana, revitalisasi ini juga menyentuh aspek penguatan tenaga pendidik. Guru-guru di SMK Negeri 3 Banyumas rutin mengikuti program magang di industri dan sanggar-sanggar seni guna memastikan skill yang diajarkan kepada siswa tetap relevan dengan standar dunia kreatif saat ini. Terakhir, Giyato menyampaikan harapannya agar dukungan pemerintah terhadap pendidikan seni terus berlanjut, mengingat tantangan sekolah seni yang cukup unik, di mana jam latihan siswa seringkali melampaui jam sekolah formal, sehingga ketersediaan fasilitas yang mumpuni menjadi kunci utama. Ananda Rizky melaporkan.
0: Pendengar, UIN Saizu Purwokerto memperkuat sinergi dengan Insan Media melalui Focus Group Discussion. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
3: UIN Saizu Purwokerto memperkuat sinergi dengan Insan Media melalui Focus Group Discussion bertema strategi media relation dalam meningkatkan citra media terhadap perguruan tinggi pada Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan yang digelar Direktorat UIN Saizu diikuti sekitar 50 peserta dari berbagai media cetak, online, radio, televisi, hingga pengelola media sosial di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Rektor UIN Saizu, Prof. Ridwan, menilai media memiliki peran strategis dalam membangun citra perguruan tinggi di ruang publik.
7: Media beserta awak media dan para aktivis media dalam konteks negara itu kan menjadi salah satu pilar civil society. Dan karena itu, media ini menjadi kekuatan luar biasa. Bahkan tidak ada kebesaran satu lembaga yang tidak ditopang oleh itu satu kesadaran penuh yang kami yakini. Oleh karena itu, hubungan kemitraan media dengan kami kampus itu sesuatu yang misteri.
3: Menurutnya, hubungan kemitraan antara kampus dan media perlu terus diperkuat melalui kolaborasi yang saling mendukung dan berkelanjutan. Pada sesi pemaparan materi, Lilik Dermawan menyoroti tentang dunia jurnalistik di tengah disrupsi teknologi AI. Ia menyebut media saat ini tidak hanya bersaing dengan sesama media konvensional, tetapi juga dengan algoritma digital dan sistem produksi konten otomatis. Menurut Lilik, kondisi ini menuntut humas perguruan tinggi lebih adaptif dalam membangun strategi komunikasi publik. Informasi yang disampaikan tidak hanya harus cepat, tetapi juga akurat, relevan, dan mampu membangun kepercayaan publik.
8: Journalism solusi itu biasanya, ini juga tidak lepas dari orang-orang kampus. Karena secara ideal, orang-orang kampus itu yang tahu. Saya masih ingat bahwa waktu yang namanya COVID gitu ya, teman-teman di kelompok sains jurnalis itu berdiskusi dan ternyata kebijakan negara itu tidak berdasarkan sains. Nah, mereka mendorong agar pada saat itu ya, itu harus berdasarkan sains. Yang didengar siapa? Orang-orang kampus, orang-orang expert gitu.
3: Ia juga menekankan pentingnya hubungan yang sehat dan institusi pendidikan melalui keterbukaan akses informasi yang valid dan transparan. Damara Sakti melaporkan.
0: Sekian Warta Siang edisi Kamis 14 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri Diana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable, semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: Pro1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 telah kita simak bersama ada warta berita yang disiarkan tepat pada pukul 13 waktu Indonesia Barat menemani Anda pendengar sampai nanti di jam 3 sore. Saya masih akan hadir dengan kali ini pendengar ada di Pro Dangdut ya, yang akan menemani pendengar di siang hari ini, menemani aktivitas Anda, istirahat Anda, makan siang Anda di Pro Dangdut sampai nanti di jam 3 sore aja ya. Untuk Anda pendengar, pastikan terus dengarkan Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada city tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh, daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.

0: Oke, Bro, satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi masih menemani Anda pendengar di Pro Dangdut siang hari ini ya. Dan tentunya tadi sudah kita simak bersama pendengar ada beberapa lagu yang sudah dihadirkan untuk temani Anda di siang hari ini. Ya, pendengar tentunya masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Ya, pendengar Pro 1 dan buat Anda yang ingin bergabung siang hari ini bersama dengan saya Putri sampai nanti di jam 3 sore, Anda bisa gabung di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Sampai nanti di jam 3 sore pendengar, Anda bisa request lagu-lagu dangdut dan tentunya bisa kirim-kirim salam siang hari ini ya. Buat yang mau gabung langsung saja saya buka atensinya. Ini udah ada yang gabung ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita racun di kawasan Matraten, Pak Putri.
0: Halo Pak, apa kabar nih Pak?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
3: Kondure Mbak Putri sehat.
0: Alhamdulillah sehat, sehat, bugar ini Pak.
3: Sehat nih Mbak Putri, mulai lihat siaran nih sehat nih Mbak Putri.
0: Nge, sehat, bugar lah pokoknya Pak.
3: Pokoknya syukur lah.
0: Pokoknya bugar, nge. Ini yang disiapkan ada Christina Secawan Madu, Happy Asmara, terus ada Mas Do Kisinan. Mas Do nggih.
3: Nggih, Mas Do.
0: Oke, siap. Mau kirim salam
3: nggih. Komuningah nek dari Pak Christian ke Mama Ade.
0: Nggih.
3: Pak Ati Makassar, Mas Gunung. Sugeng siang. Ningko Mbak Mines, Mbak Siti KTM mau di sore siang, terus Mbak Mas Kumbang, terus Mbak Bu Rusti ini kasih modal sumbang.
0: Bu Rusti,
3: Ada mandik mandan anu kok gentawir kok Mbak.
0: Oh nggih.
3: Mandan kaya nana nono ini.
0: Nana nono. Nggih.
3: Terus gue, oh gue anu Pak
0: Sinten?
3: Pak Pamin. Iya, Pak Mister Palo. Pak Gendro. Terus Mas Ardiansa. Terus gue, Mama Cantika.
0: Mama Cantika. Jalan
3: Suwadine.
0: Iya.
3: Subang Kia. Itu ya mawon, Mbak Putri. Iya. Iya, Mbak Putri, matur nuwun. Mungkin-mungkin sepanjangnya sehat terus nih Mbak Putri.
0: Amin, insya Allah. Matur nuwun ya Pak.
3: Iya, matur nuwun. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya di 632336. Atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, diangkat lagi teleponnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut adalah kita Mbak Fitra, Mbak Putri ya.
0: Nge, betul.
4: Dan
0: dari siapa di mana nih Pak?
4: Kumbang Asmara, Mbak Putri.
0: Dalam?
4: Kumbang Asmara kok.
0: Kumbang Asmara, waduh. Ampun ini Kumbang Asmara.
4: Yang Cilacap tuh pelanggan di Pala, mungkin Kiradun.
0: Ge.
4: Kaget banget ya dong. Yang ngatasi nggak kenal kalau Kiradun ya?
0: Enggak apa sih Pak?
4: Mau dirayu.
0: Aduh, Chan, kenapa malah kepengen dirayu kok Pak?
4: Oh aduh, dirayunya mau kan tuh.
0: Ge, mau dengarkan lagunya. Niki yang tadi di request sama Pak Radun itu ada Mas Do Kisinan, ada Christina Happy Asmara, Niken Salindri.
4: Christina apa gue?
0: Christina, ge siap.
4: Christina apa gue?
0: Secawan Madu.
4: Ya main gue.
0: Ya main, boleh boleh.
4: Cara gue cara cawannya segelek madu lah.
0: Kenapa ge?
4: Secawan kan cawannya kan gelek.
0: Ge.
4: Sangkir sini kan gelek kan.
0: Ge, mau kirim-kirim salam ge.
4: Terus juga Pak Kaki Dahrun, pengundangan Monica, Mbak Tantika, Mbak Kandung, terus Pak Tini, terus juga Pak Mama Indes, Mama Ade, Mama Siva, terus juga Mama Hani, terus juga Pak Bu Ida, Mama Ida anak juga gue, Monica, Moninga, terus Pak Herdi Hadiansah, terus juga Pak Ratu Engang, senang Al Bandung, senang Kalbar.
0: Yeah.
4: Ya, pas semuanya aja lah ya.
0: Iya, yeah, siap.
4: Pan Mbak Putri bertugas.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar Pro 1, nanti akan saya hadirkan untuk Anda juga informasi temani Anda di siang hari ini. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Wah, glowing banget.
1: Jelas dong, kan habis treatment.
2: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
1: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99 ribu aja.
2: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana.
1: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga. Depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me-time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
3: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pro 1, tahukah Anda stres yang berlangsung terlalu lama ternyata bisa memberikan dampak serius untuk kesehatan tubuh ya, baik fisik maupun mental. Nah, kondisi ini sering muncul akibat tekanan pekerjaan, masalah pribadi, sampai kurangnya waktu istirahat. Pendengar, saat seseorang mengalami stres berkepanjangan, tubuh akan terus memproduksi hormon kortisol dalam jumlah yang tinggi ya. Dan ini bisa memicu berbagai gangguan kesehatan, mulai dari sakit kepala, sulit tidur, gangguan pencernaan, sampai penurunan daya tahan tubuh. Tidak hanya itu saja ya, stres kronis juga bisa mempengaruhi kesehatan mental ya. Seperti munculnya rasa cemas berlebihan, mudah lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan meningkatkan resiko depresi dan juga burnout. Nah, pendengar Pro 1, psikolog menyebut stres yang tidak dikelola dengan baik bisa menurunkan kualitas hidup serta produktivitas seseorang. Oleh karena itu, penting ya untuk mengelola stres dengan pola hidup yang sehat, tidur yang cukup, berolahraga, dan juga meluangkan waktu untuk relaksasi dan aktivitas menyenangkan agar kondisi tubuh dan pikiran tetap seimbang. Pendengar Pro 1, ya itu dia dampak stres berkepanjangan terhadap tubuh. Karena pengelolaan stres dengan baik ini jadi langkah penting ya untuk menjaga kondisi fisik maupun mental dalam kehidupan kita sehari-hari.

0: Biar ya Pus, kasihan sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya Ca, abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sobat Pro, satu ada lagu dari miliknya Niken Salindri ya, Eling Ae ya, yang udah melintas di siang hari ini pendengar di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Ya, pendengar Pro satu, buat Anda yang masih pengen gabung buat request lagu-lagu dangdut ya, atau buat kirim-kirim salam, masih dipersilahkan. Sampai nanti di jam 3 sore di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540911. Selepas ini ada Super Emma ya, Selamat Pengamen ya. Kemudian ada Mansyur S, Vita Alfia, Jirayut, Nela Karisma, Elvi Sukaisi, Cynthia Saskara, Sadewo, Imam S. Arifin ya, yang bakalan melintas untuk menemani Anda di siang hari ini pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah ya. Udah ada yang gabung. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Karena penyiarannya kurung jajal nyongkok.
0: Masya Allah, nggih.
1: Kayak orang mantap temen kurung jajal.
0: Lagi yang sinten iki, Pak.
1: Nyong, tetangga kita Serunang Citra Desi
0: Ingka Citra Pangling. Ya, Wisara Pangling.
1: Kenang gak nuanyar gue, kenang aja gue.
0: Kenang aja gue kok. Ngencang malah orang pangling, moga-moga nge, Kang Dasrun nge.
1: Kalau di aja mata nangel, gue kenang nuanyar.
0: Kang Dasrun, mau request lagunya siapa ini?
1: Gue tau kan bisa nuku gajian tenggok kena kumbun aku
0: kok. Kenang gak kok, Can. Kepriwe sih gak,
1: Can. Yang salah guna geporan janduk lah. Lagu yang janduk ya nung kok. Sing melebu tadi. Ngurangi sing melebu lah.
0: Ya sampun, tadi kirim salam boleh.
1: Kampung Bang Asmara melebu. Ardianta Radun. Wadi karomu ibu muninga, ibu ning loro-lorone. Tuhan Siti, Wati, Kang Katim, Oma, Sini Bilongo pada gue. Titin Muniarsi, Darisa, ya, Mama Ida, Sini kawasan Kutasari, Ida Mangunjaya, Burusti, terus Bu Sarmila, Mas Erdi, Yes, pangampura ki ora kakek ki sing nang gure gajian delebokna. Putri.
0: Nggih, siap. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kang Dasrun yang sudah gabung di siang hari ini. Di belakangnya Kang Dasrun ya. Masih dibuka atensinya. Halo, assalamualaikum. Selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Mbak Putri.
0: Oke. Saya ingin sinten niki?
2: Mama Siva.
0: Mama Siva, apa kabar Mama Siva?
2: Panas luar biasa.
0: Panas
2: Mbak.
0: Ya. Oh, napa nggih ujarku kayaknya ora panas banget mendung. Tengah jeng RRI jarku kayaknya mendung kok, Ma.
2: Niki teng sumpiuh panasnya
0: sebenarnya. Oh, Masya Allah. Purwokerto lah niki kayaknya mandan adem niki ngarep RRI niki kayaknya.
2: Dalamannya
0: hutan kayaknya niki. Gepon Mama Siva mau request lagunya siapa ini? Ada Sumar, Super Emak, ada Selamat Pengamen, Mansur S, Vita Alfia. Kerso mbak Tan?
2: Selamat Pengamen mawon.
0: Selamat Pengamen.
2: Mbak pengen nyobi.
0: Gepon mau request apa ini? Lagu apa? Kirim-kirim salam.
2: Salame kagem Pak Bun. Mas Adianta. Tolak. Dalang Suwati, terus Pak Kumbang Astra, Pak Dani, terusan Mama Ida, Burusti, Mampu Muninga, lan sedoyo mawon Mbak.
0: Sedoyo mawon, ye, Mama Siva, matur nuwun. Pripun?
2: Sami-sami, matur nuwun wektalipun.
0: Ye, sami-sami, terima kasih Mama Siva. Oke. Okay. Ye, terima kasih untuk Mama Siva, ye. Dan nanti lagu Selamat Penganten, Pengamen kok Penganten bae, Chan. Penganten bae, wong Pengamen kok ya Penganten. Ya, baik pendengar Pro 1 menemani Anda di siang hari ini dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda dengarkan terus sampai nanti di jam 3 sore aja.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Pendengar Pro 1 ada lagu dari Super Emak dalam Kerinduan ya. Sudah diputar ya lagunya. Dan sekaligus sudah temani kita di menit ke-33 lepas dari jam 14 ya. Pendengar Pro 1 earphone ya. Kini tidak hanya digunakan sebagai perangkat audio saat olahraga saja. Tapi juga mulai jadi bagian dari penunjang gaya penampilan atau outfit olahraga yang semakin digemari masyarakat ya. Nah, kalau pendengar sering lihat ya beberapa orang yang sedang berolahraga, misalnya jalan santai, jalan cepat, lari ya, biasanya mereka selalu menggunakan earphone ya. Ini sudah jadi penunjang gaya penampilan.

Dan di sisi lain, tren penggunaan earphone juga dipengaruhi gaya hidup generasi muda dan budaya populer. Bahkan pendengar, earphone kabel kembali diminati karena dianggap memiliki tampilan unik dan juga fashionable di tengah dominasi perangkat wireless. Nah, meskipun demikian, pengguna tetap diingatkan ya untuk memilih earphone yang nyaman, aman, dan sesuai kebutuhan olahraga. Biar tetap mendukung aktivitas tanpa mengganggu keselamatan maupun kesehatan telinga. Ya, pendengar, itu dia tren earphone yang kini jadi bagian dari outfit olahraga dan juga gaya hidup modern masyarakat kita.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
5: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: kaos kamu baru ya? Bahannya bagus juga.
1: Pengen ya. Nih, tak kasih satu buat kamu.
0: Beli di mana sih?
1: Oh, kamu mau beli. Ini tuh belinya di toko bahan kaos Perwira. Di sana tersedia berbagai jenis bahan kaos yang berkualitas. Warnanya update, harganya juga kompetitif.
0: Wih, banyak diskonnya nggak?
1: Jangan khawatir, kalau kamu beli banyak, harganya lebih murah. Pelayanannya juga ramah tentunya.
2: Toko Bahan Kaos Perwira beralamat di Jalan DI Panjaitan nomor 41 Purbalingga. Telepon 0822-4162-1410.
3: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
4: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
3: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
4: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
3: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
4: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
3: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
4: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
5: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
6: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
7: Wah, glowing banget.
8: Jelas dong, kan habis treatment.
9: Pasti mahal ya, nyampe berapa juta?
8: Kata siapa mahal? Ini murah kok, Jeng. Cuma 99.000 aja.
9: Yang benar. Spill dong tempat dan alamatnya di mana?
8: Itu loh, di UFO Beauty Center Purbalingga, depan RSUD Guteng, Jeng. Tempatnya aman, privasinya terjaga. Jadi, kamu bisa fokus me time tanpa khawatir dan pastinya bahan yang digunakan aman dan halal.
10: UFO Beauty Center Purbalingga memberi bukti kulit glowing bukan cuma mimpi. Reservasi by WA atau DM ke akun ufobeautycenter.pbg.
11: Pendengar Pro 1, kebiasaan minum kopi ternyata tidak hanya berpengaruh terhadap energi tubuh ya, tapi juga berkaitan dengan kondisi bakteri di dalam usus manusia. Temuan ini jadi perhatian para ilmuwan dalam penelitian kesehatan pencernaan. Sejumlah ilmuwan menemukan adanya bakteri usus tertentu yang lebih banyak ditemukan pada orang yang rutin mengkonsumsi kopi. Nah, penelitian ini menunjukkan bahwa kopi dapat mempengaruhi komposisi mikrobioma usus atau kumpulan bakteri baik ya di saluran pencernaan. Nah, dalam studi tersebut para peneliti melihat adanya perubahan jenis bakteri usus pada peminum kopi ya kalau dibandingkan dengan orang yang jarang mengkonsumsi kopi. Bahkan beberapa bakteri diketahui menurun ketika mengkonsumsi kopi dihentikan selama 2 minggu. Pendengar Pro 1, peneliti juga menyebut kandungan dalam kopi termasuk kafein dan senyawa alami lainnya, ini diduga berperan dalam mempengaruhi hubungan antara usus dan otak. Kondisi ini juga dikaitkan dengan suasana hati, tingkat stres, hingga fungsi kognitif seseorang ya. Jadi para ilmuwan juga menegaskan penelitian lebih lanjut masih diperlukan ya untuk memahami secara pasti dampak kopi terhadap kesehatan tubuh dalam jangka panjang ya. Dan mengenai temuan ilmuwan terkait bakteri usus pada peminum kopi, penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan sederhana hari-hari ternyata juga memberikan pengaruh besar terhadap kesehatan kita. Baik pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di siang hari ini harus saya sudahi sampai di sini saja ya. Untuk menutup perjumpaan kita di Pro Dangdut siang hari ini, saya mau bacakan dulu yang terakhir ya. Assalamualaikum, selamat siang Pro Dangdut, selamat siang dari Pak Anto di Banyumas ya. Selamat siang Mbak Putri, selamat siang juga. Kirim lagu untuk semua penggemar Pro Dangdut, kirim lagu untuk Kang Dasrun, Pak Jamal, warungnya tutupan terus. Kang Kardisun, Ibu Fitri yang purna tugas, Siti KDM, Mama Fai, Mama Ade, Mama Luna, Mama Wati di Rembang, Mama Hanum, Mbak Sulasri di Lebeng, Mbak Siti KDM, Mas Herman di Rembang, Mbak Darsiah di Ulahar Wetan, Bu Tuti di Kalisalak, Mbak Sintia di Karanglawas, Teteh Putri di Tasikmalaya, Ibu Muninga, Mama Reni di Cilacap. Kang Dasrun, Pak Sukirno di Lumbir, wah kita se-RT apa se-RW ya. Mr. Balo di seputar Widara Payung, Pak Rusdianto di Kalimantan, tentunya juga untuk Mbak Putri. Kang Dasrun, supaya nyenggol ya Mbak Putri, lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Nge, nanti dicarikan nge. Sudah diplot apa belum? Kalau Haji Roma, oh hari ini gak diplot sama MD kita ya, mohon maaf ya. Terima kasih, selamat siang Mbak Putri. Mbak Putri live TikTok dong Mbak. Ya besok nge, Pak, insya Allah nge. Kalau sekarang kayaknya belum live TikTok dulu ya. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Anto yang ada di Banyumas. Mohon maaf ini Roma Iramanya belum bisa diputarkan ya, karena siang hari ini tidak diplot sama MD kita. Oke deh, pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di siang menuju sore hari ini ya. Harus saya sudahi sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar Pro 1 yang sudah gabung di Pro 1 Prokerto siang ini ya. Dan selepas ini pendengar Anda bisa simak Purwokerto di Purwokerto sore ini ya, sampai nanti di jam 19 malam tentunya ya. Oke, pendengar Pro 1, terima kasih untuk atensi Anda, dan akhirnya saya Putri yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore.

0: pesan makan yuk.
1: Boleh. Aku juga mulai lapar, di resto biasa aja ya.
0: Aku sih ada rekomendasi UMKM gitu, makanannya dijamin enak.
1: UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak?
0: Beuh, garansi pokoknya, karena aku udah pernah pesan online dan ke tempatnya langsung.
1: Ih, kenapa gak di resto biasa aja sih?
0: Ya gak apa-apa sih, kan hitung-hitung support UMKM juga.
1: Ya udah, aku ikut pesen juga, kalau gak enak kamu tanggung jawab ya.
0: Iya Neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana, beneran enak kan?
1: Wah, ini kacau sih. Sambelnya mantep banget, mana lebih murah juga. Apa gak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini?
0: Enak sih enak, tapi sambal aku jangan dicomot juga dong.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada sore hari ini, tepat pukul 15.03 waktu Indonesia Barat. Dari studio Pro 1 FM Purwokerto akan dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. 101 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Kafka.
1: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20.000 kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
2: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
3: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
2: Oh.
3: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
2: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
3: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
2: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.
3: Betul, Bu.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, tadi ada satu lagu dari ada band Fit, Kita Kutawai yang terbaik bagimu. Ini menemani kebersamaan kita di sore hari ini untuk edisi hari Rabu ya, tanggal 14 Mei tahun 2020. Nah, sorry, Rabu baik ya, Kamis ya, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Ini efek tanggal merah tapi gak ikut merah. So gimana kabarnya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya di Purwokerto sore ini sampai dengan menjelang jam 19 waktu Indonesia Barat. Bersama saya undang Rizky yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate ya. Bukan hanya dari dalam negeri saja yang bakal dihadirkan, nanti juga banyak informasi lainnya yang hadir dari mancanegara. Tak lupa juga nanti juga bakal dihadirkan ada informasi yang sekiranya lagi ramai, lagi viral akhir-akhir ini di tanah air. Dan buat pendengar, buat Anda semuanya yang hendak bergabung, kirim-kirim salam dan lain sebagainya, boleh saya persilahkan langsung bergabung saja di WhatsApp-nya Pro 1 di 0811-254-0911 atau di telepon kami di nomor 0281632336. Purwokerto sore ini masih akan menyapa Anda semuanya. Ada satu lagu dari Citra dengan tajuk Kemenangan Cinta.

Baik pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada Shalom 7 dengan hari bersamanya. Luar biasa nih hari bersamanya, bersama siapa aja juga boleh. Apalagi menikmati sore ini di hari Kamis, tanggal merah ya sorry pendengar Pro 1. Masih ada vibe sebelah, gak apa-apa ya. Dan senang banget sore hari ini di Purwokerto dan sekitarnya nampak cerah ya. Hanya saja ya, saya gak tahu kalau misalkan di tempat Anda semuanya ini apakah secerah di Keranji juga atau enggak. Karena seperti biasanya pendengar Pro 1 ini, biasanya kalau misalkan di Purwokerto Timur, di Keranji ini cerah, geser sedikit ke wilayah Tanjung atau mungkin geser sedikit ke Arca Winangun udah beda. Ini nampaknya cuaca di Purwokerto ini by wilayah kali ya. Jadi setiap RW beda, setiap kecamatan juga beda. Apalagi setiap kecamatan ini tiap RW aja kayaknya beda. So pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya akan menghadirkan ada satu berita dari Purbalingga.

yang Tumi alhamdulillah telah melepas kloter ke-69 untuk ibadah haji tahun 2026 ini. Di mana isak haru dan lantunan doa ini mengiringi keberangkatan jemaah calon haji kloter SOC 69 Nasar Kabupaten Purbalingga dari Pendopo Dipo Kusumo menuju embarkasi Donohudan di hari Rabu tanggal 13 kemarin banget. Sebanyak 290 jemaah haji resmi dilepas langsung oleh Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif sebelum menempuh perjalanan menuju tanah suci. Di mana prosesi pelepasan ini berlangsung khidmat diawali doa bersama demi keselamatan dan juga kelancaran ibadah para tamu Allah selama menjalankan rangkaian ibadah haji. Di mana dalam sambutannya Bupati Purbalingga juga menitipkan doa khusus untuk kemajuan Kabupaten Purbalingga kepada seluruh jemaah yang pada saat itu dilepas langsung oleh dirinya. Bupati juga turut mendoakan seluruh jemaah agar diberikan kesehatan, kemudahan selama beribadah dan kembali ke tanah air, ke rumah masing-masing berkumpul dengan keluarga sebagai haji dan hajah yang mabrur. Amin. Di mana kloter SOC 69 sejatinya terdiri dari 291 calon jemaah haji, namun satu calon jemaah atas nama Sugiyarti Ahmad Khaironi asal Kelurahan Kali Kabong ini harus menunda keberangkatannya karena sakit dan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Di mana ini pendengar, tahun 2026 jumlah jemaah calon haji asal Purbalingga ini mencapai 566 orang. Di mana mereka ini terbagi dalam beberapa kloter, yakni kloter 68 sebanyak 269 jemaah, kloter 69 sebanyak 290 jemaah, serta 7 jemaah lainnya yang tergabung dalam kloter 14, 72, 73, dan 75. Selain itu, ini mendengar, pemerintah Kabupaten Purbalingga juga memberangkatkan 3 petugas haji daerah atau PHD, petugas haji daerah ya, yang kemudian ini tugasnya adalah mendampingi dan juga membantu pelayanan jemaah selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Ini kita doakan bukan hanya di Purbalingga saja, di wilayah Banyumas dan sekitarnya juga ini namanya sudah mulai diberangkatkan untuk ibadah haji 2026 ini. Semoga yang berangkat haji di tahun ini menjadi haji yang mabrur, bisa bermanfaat ilmunya, kemudian bisa balik lagi ke Indonesia, ke alamatnya masing-masing gitu ya, ke kampung halamannya masing-masing bersama dengan keluarga, sehat tanpa halangan suatu apapun. Amin. Sore hari ini pendengar, ada satu lagu yang bakal aku hadirkan spesial buat Anda semuanya dari Ebit GAD dengan LG Esok Pagi.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari mancanegara di mana ini viral nih pendengar. Terdapat video yang menunjukkan Menteri Luar Negeri Menlu Amerika Serikat yang terpukau ketika masuk ruangan The Great Hall di China. Ya, ini di sela-sela kunjungan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, yang bertandang ke China bertemu dengan Presiden Xi. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio ini terlihat mengagumi pemandangan tempat pertemuan Presiden Donald Trump dan juga Presiden China Xi Jinping di ruangan yang bernama The Great Hall of the People di kota Beijing hari ini, hari Kamis tanggal 14 Mei 2026. Trump dan Xi Jinping ini memboyong sejumlah menteri dalam pertemuan bilateral di ruangan The Great Hall of the People di Beijing pada hari Kamis siang waktu Beijing. Sebelum pertemuan dimulai, Menlu Amerika Serikat sempat terlihat sibuk mengagumi ruang pertemuan, terutama di bagian langit-langitnya nih, pendengar. Video yang beredar memperlihatkan dirinya mendongakkan kepala melihat langit-langit ruangan sambil menunjuk dan memberi gestur ke arah itu ketika berbincang dengan Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Cuplikan video tersebut kemudian menyebar luas di X dan media sosial China, di mana para pengguna tampak menikmati reaksi Rubio, di mana sebagian netizen China ini bahkan menyinggung fakta bahwa ia secara teknis dikenai sanksi oleh China. Beberapa pengguna bahkan berspekulasi secara bercanda ini mengenai apa yang mungkin dikatakan Rubio kepada Menteri Pertahanan Amerika Serikat gitu. Ya, jadi mungkin sama aja ya pendengar, kalau misalkan kayak saya berkunjung ke sebuah ruangan, katakanlah di ballroom sebuah hotel gitu ya di Purwokerto, dan mungkin baru pertama kali lihat ruangannya begitu megah dengan gemerlap ornamen dan juga lampu-lampu yang kemudian menambah estetika ruangan, ya siapa aja bakal terkagum-kagum gitu pendengar, ya luar biasa. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ini ternyata kita sudah sampai di pukul 15.55 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk kemudian nanti saya juga akan mengajak Anda untuk bersama menyimak lintas DIY Jateng yang pada kesempatan sore hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Semarang di relay ke Pro 1 Purwokerto, Surakarta, dan juga Yogyakarta ya. Akhirnya aku harus pamit dulu, nanti bakal kembali hadir ada info lalu lintas setelah lintas DIY Jateng sore ini.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY Jateng. Pendengar, penyakit hewan dapat diminimalkan, pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan kesehatan hewan kurban. Pemerintah Kota Tegal memberikan pendampingan psikologis intensif kepada korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Saya Agil Salatsa menyampaikan berita lintas DIY Jateng selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Wonogiri memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hal ini dibuktikan dengan sedikit temuan kasus penyakit hewan seperti PMK maupun LSD pada hewan ternak. Berikut laporan Sofia Sigaf.
1: Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Kabupaten Wonogiri memastikan kesiapan sebagai salah satu daerah pemasok hewan kurban dengan kondisi ternak yang relatif sehat meski terjadi kenaikan harga khususnya pada sapi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Wonogiri, Baroto Eko Pujanto, mengatakan pemantauan telah dilakukan sejak 3 minggu terakhir baik di pasar maupun kandang ternak. Dari hasil pengawasan tersebut, ia memastikan kondisi kesehatan hewan kurban cukup baik dan minim serangan penyakit.
1: Hasil pantauan kami terkait dengan kondisi hewan kurban, alhamdulillah tidak banyak ditemukan serangan penyakit, baik itu PMK maupun LSD. Jadi ini hewan kurban ini terpantau sehat, baik di kandang peternak maupun di pasar.
2: Namun demikian, terdapat kenaikan harga pada hewan kurban, terutama sapi. Ia menyebut kenaikan berkisar antara 1 hingga 2 juta rupiah per ekor. Sementara itu, harga kambing dan domba cenderung stabil dengan kenaikan yang belum signifikan.
1: Ada kenaikan harga hewan kurban bervariasi antara 1 sampai 2 juta tergantung kondisi di hewan kurban. Jadi ketika tahun lalu hewan kurban itu harga 24 juta, hari ini di angka 26 juta sapi. Tapi untuk kambing dan domba masih pergerakannya tidak begitu cepat, tidak secepat sapi. Kambing dan domba sedikit ada pergerakan harga di 100-200 ribu per ekor.
2: Di sisi lain, aktivitas pasar hewan mulai menunjukkan peningkatan. Sejumlah pasar besar di Wonogiri seperti Prajimantoro, Wuryantoro, dan Purwantoro mulai ramai oleh aktivitas jual-beli. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Kepala Madrasah Tsanawiyah MTS Muhammadiyah 4 Bulu Sambung Macan Sragen kemarin mangkir saat dipanggil Komisi 4 DPRD Sragen terkait rapat klarifikasi robohnya atap gedung kelas 7 pada Selasa pagi. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan sikap Kepala Sekolah MTS Muhammadiyah 4 tersebut. Berikut laporan Mulato Isan.
3: Acara kita baru gini Pak, setelah viral itu baru dieksekusi. Tadi dari Kemenak juga disuruh Zoom untuk verifikasi sekolah-sekolah yang sudah tua. Itu kan gara-gara ambruk loh, iya. Baru disuruh Zoom verifikasi.
4: Upaya Komisi 4 DPRD Sragen untuk mencari solusi atas musibah ambruknya atap gedung MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan berujung kekecewaan. Rapat klarifikasi yang digelar di gedung DPRD Sragen pada Rabu siang berlangsung kurang maksimal lantaran ketidakhadiran pihak sekolah. Ketua Komisi 4 DPRD Sragen Sugiyamto menyayangkan sikap Kepala MTS Muhammadiyah 40 yang memilih tidak hadir dengan alasan sedang fokus mendampingi pemulihan trauma para siswa yang menjadi korban. Akibat ketidakhadiran pihak sekolah, rapat tersebut hanya dihadiri oleh perwakilan Kantor Kementerian Agama Kemenag Sragen.
3: Tapi yang kita sayangkan adalah Pak Kepala Sekolah itu pamit kaitannya fokus dengan pemulihan kesehatan anak-anak. Saya berkata, apakah dia itu dokter? Dia kan kepala sekolah yang fokus kesehatan itu biar dokternya. Kan itu. Jadi Pak Kemenag itu ya senyum-senyum mengatakan, jadi itu kenapa kan itu.
4: Dalam pertemuan tersebut, Sugiyamto juga menyoroti pola penanganan bantuan sarana pendidikan yang dinilai lambat dan reaktif. Sugiyamto menyentil pemerintah pusat yang terkesan baru bergerak melakukan verifikasi sekolah rusak setelah terjadi musibah yang menghebohkan publik. Lebih lanjut, politisi PDIP itu menyebut bahwa masalah keterbatasan anggaran untuk perbaikan sekolah seringkali hanyalah soal selera atau prioritas pemimpin. Ia membandingkan bagaimana program baru seperti MBG bisa mendapatkan serapan anggaran besar, sementara infrastruktur pendidikan yang mendesak seringkali terabaikan. Komisi 4 meminta Kemenag dan instansi terkait untuk melakukan verifikasi data yang faktual di lapangan. Ia berharap usulan perbaikan dari bawah bukan sekedar formalitas yang hanya dicairkan sebagian kecil dari kebutuhan aslinya. Sedangkan Kepala Seksi Kasih Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kemenag Sragen Witono menegaskan bahwa pihaknya sebenarnya secara rutin melakukan pemantauan terhadap kondisi bangunan madrasah di Bumi Sukawati. Pendataan mengenai kategori kerusakan baik ringan maupun berat pun diklaim selalu diperbarui setiap awal tahun.
5: Kalau pemantauannya sebenarnya kami rutin, Pak. Kemarin awal tahun pelajaran juga sudah minta data yang rusak-rusak itu sudah ada. Dan kami minta lain termasuk kerusakan itu kami data. Tapi memang dari kami, dari itu bantuannya kadang memang tidak ada untuk mereka. Kalau berat kami ada, misalnya yang rusak berat berapa, rusak ringan berapa. Kemarin di awal kan juga mendata setiap madrasah itu kondisi semuanya yang rusak berat berapa, rusak ringan berapa. Terus kami di Kemenag juga ada aplikasi SIMSAR, berlaku madrasah yang rusak silakan mengajukan di situ.
4: Witono mengungkapkan sebuah fakta ironis terkait MTS Muhammadiyah 40. Sebenarnya gedung tersebut sudah pernah disurvei oleh tim dari Dinas Pekerjaan Umum untuk mendapatkan bantuan. Secara teknis, sarana dan prasarana gedung tersebut dinyatakan layak mendapatkan bantuan perbaikan. Namun, bantuan tersebut gagal terrealisasi karena terganjal aturan teknis mengenai jumlah minimal peserta didik. Reri Surakarta, Menotisan, melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tegal memberikan pendampingan psikologis intensif kepada seorang pelajar SMP yang menjadi korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Langkah ini diambil guna mempercepat pemulihan trauma korban. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Maruf.
6: Pemerintah Kota Tegal melalui Dinas Pendidikan dan DPP-KBP-2PA Kota Tegal melakukan pendampingan terhadap seorang pelajar SMP yang diduga menjadi korban perundungan dan kekerasan di kawasan Gor Tegal Selatan. Pendampingan dilakukan untuk membantu pemulihan kondisi psikologis korban yang masih mengalami trauma pasca kejadian. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tegal, Dewi Umaroh, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan sekolah untuk diminta lebih cepat merespon apabila terjadi kasus kekerasan terhadap peserta didik. Ia menilai penanganan cepat diperlukan agar kondisi korban tidak semakin tertekan.
7: Kami sampaikan ke sekolah ya, ketika misalnya ada kejadian seperti itu, supaya gercep. Artinya tidak usah nanti saya pastikan dulu kejadiannya di mana, terus baru melaporkan ke kepala sekolah.
6: Sementara itu, Kepala DPP-KBP-2PA Kota Tegal, Rofiko, mengatakan pihaknya akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban untuk mengetahui dampak trauma yang dialami. Pendampingan juga akan terus dilakukan apabila proses hukum kasus tersebut berlanjut.
7: Ya, nanti dari dinas kami, DPP-KBP-2PA akan memeriksakan anaknya ke sekolah sejauh mana dia trauma dalam mentalnya dia. Nanti dari kita pun, kalau kasus ini berlanjut, kita pendam.
6: Saat ini, korban diketahui masih mengalami shock dan belum dapat kembali mengikuti kegiatan belajar di sekolah. Pemerintah Kota Tegal berharap proses pendampingan dapat membantu pemulihan kondisi korban secara bertahap. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi musim kemarau 2026 di Cilacap mulai berlangsung pada pertengahan Mei dan diperkirakan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya. BMKG meminta masyarakat mewaspadai kekeringan, kebakaran hutan, dan juga gelombang tinggi. Berikut Reni Tania melaporkan.
8: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap pada dasarian kedua bulan Mei 2026. Musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya dengan durasi mencapai sekitar 6 bulan di sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Adnan Dendi Mardika mengatakan awal musim kemarau dimulai dari wilayah Cilacap bagian timur sebelum meluas ke seluruh daerah. BMKG menyebut durasi musim kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap bervariasi mulai 14 hingga 18 dasarian atau sekitar 6 bulan. Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering dari normal karena curah hujan lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Dan pada musim kemarau nanti, masyarakat diminta mewaspadai tiga ancaman utama yakni kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi perairan selatan Jawa.
9: Secara umum kalau kemarau di wilayah Cilacap dimulai dari Mei dasar yang 2 dari wilayah timur ya, kemudian meluas. Dan secara umum selama 18 dasar yang meskipun untuk wilayah Cilacap dan Selatan dan Nusa Kambangan itu durasinya 14 dasar yang, untuk wilayah bagian timur durasinya adalah 16 dasar yang. Nah, dengan sifat musim kemarau yang di bawah normal, artinya jika kita melihat rata-rata musim kemarau di tahun 1991 hingga tahun 2020.
8: Ancaman pertama adalah krisis air bersih yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah rawan kekeringan. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap, sedikitnya ada 105 desa di 20 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, BBBD telah menyiapkan 4 armada tangki air bersih untuk membantu distribusi air kepada warga yang terdampak dan sebanyak 250 tangki air bersih. Ancaman berikutnya adalah meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang lebih panas dan kering dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya di daratan, nelayan dan masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi di perairan selatan Cilacap selama musim kemarau berlangsung. Karena BMKG memprediksi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa termasuk Cilacap berkisar antara 2,5 meter hingga 4 meter dan berpotensi mencapai 6 meter pada periode tertentu. BMKG memastikan informasi perakiraan gelombang dan cuaca ekstrim akan terus diperbarui secara berkala untuk 3 hari ke depan guna membantu masyarakat dan nelayan melakukan antisipasi dini. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Sleman mulai menurun seiring semakin banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang menjalankan prosedur higienitas dengan baik. Berita selengkapnya disampaikan reporter Vika Azalea.
10: Yang sudah ber-SLHS, SPPG-nya itu, atau dapur MBG-nya itu 23, yaitu SPPG
11: Dinas Sleman, Kesehatan Kabupaten Sleman, menyebut kasus keracunan makanan dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG mengalami penurunan seiring dengan semakin banyak dapur SPPG yang telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Dinkes Sleman mencatat sebanyak 2.458 siswa terdampak MBG sejak awal pelaksanaan program hingga akhir tahun 2025. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman, Cahya Purnama, mengatakan penurunan kasus terjadi setelah sejumlah dapur SPPG telah mengantongi SLHS.
10: Untuk Sleman, alhamdulillah setelah banyak dapur-dapur MBG, melalui SPPG-nya yang SLHS-kan, melalui USS, ini ya tingkat keracunan yang terjadi di masyarakat atau di sekolah-sekolah mulai turun. Tidak banyak seperti dulu.
11: Cahya mengatakan hingga saat ini, terdapat 23 dapur SPPG di wilayah Sleman telah mengantongi SLHS. Penerapan standar operasional prosedur atau SOP yang ketat juga menjadi faktor berkurangnya kejadian keracunan MBG.
10: Kalau selama ini bisa kita atasi, ya memang kita harus selalu berproses ya, menjaga supaya ini tidak berdampak. Dapur-dapur MBG ini kan tidak hanya masalah keracunannya, tapi masalah lingkungannya, masalah bangunannya dan sebagainya sudah kita perhatikan semua. Kalau ada kejadian ya segera dilakukan.
11: Selain aspek keamanan makanan, pihaknya juga melakukan pengawasan terhadap kondisi bangunan dapur, sanitasi lingkungan, serta kebersihan operasional melalui inspeksi kesehatan lingkungan.
0: Pemko Yogyakarta menambah jumlah petugas pengawas hewan ternak menyambut momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Petugas pengawas hewan ternak untuk menjamin kesehatan hewan kurban dan daging yang dikonsumsi masyarakat. Berita selengkapnya peringat bersama reporter Dian Parwanto.
12: Jadi ada penambahan petugas, 60 petugas. Dan petugas ini tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Pangan, tapi juga ada dari mahasiswa.
0: Pemerintah Kota Yogyakarta menambah jumlah petugas pengawas hewan kurban pada pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini.
13: Sebanyak 265 petugas diterjunkan untuk memastikan hewan kurban yang disembelih dalam kondisi sehat dan aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sukidi, mengatakan jumlah petugas tahun ini bertambah 60 orang dibanding tahun lalu. Penambahan dilakukan karena meningkatnya titik penyembelihan hewan kurban di luar rumah pemotongan hewan atau RPH.
12: Dari 205 ini menjadi 265, jadi ada penambahan petugas 60 petugas. Dan petugas ini tidak hanya dari Dinas Pertanian dan Pangan, tapi juga ada dari mahasiswa. Kalau tahun kemarin mahasiswa dari Fakultas Peternakan, ada Fakultas Kedokteran Hewan, ada yang dari UGM, ada yang dari UNER, kemudian ada dari PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kemudian dari Pak Bujukan, dan tahun ini jumlahnya lebih banyak. Jadi untuk memastikan bahwa kami itu melakukan pengawasan secara serius.
13: Petugas akan melakukan pemeriksaan sebelum penyembelihan atau antemortem dan pemeriksaan setelah penyembelihan atau postmortem untuk memastikan organ-organ hewan bebas dari penyakit berbahaya.
12: Terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit, ya, baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya.
13: Pemkot Yogyakarta memastikan pengawasan dilakukan maksimal selama 5 hari penuh dan berlangsung selama 24 jam agar pelaksanaan ibadah kurban berjalan aman dan lancar.
0: Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Kabupaten Kendal disambut gembira seluruh warga. Jembatan tersebut merupakan penghubung antar dusun yang menjadi akses kehidupan segala aktivitas warga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Berikut laporan Faiz Rosi.
14: Kami sangat mengucapkan terima kasih dengan adanya jembatan ini, kami dipermudah untuk pergi ke kebun.
15: Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di Dusun Tembelang, Desa Sidodadi, Kecamatan Patian, Kendal disambut gembira seluruh warga pada Rabu 13 Mei ini. Jembatan dengan panjang 12 meter dan lebar 3 meter tersebut diresmikan oleh Kapolres Kendal dan Bupati Kendal bersama jajaran Forkopimda Kendal. Jembatan tersebut merupakan penghubung antar dusun yang menjadi akses kehidupan segala aktivitas warga, baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pembangunan jembatan tersebut hasil sinergitas Polres Kendal dengan Pemkab Kendal bersama masyarakat. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar mengatakan ide pembangunan jembatan tersebut berawal dari informasi adanya bencana tanah longsor yang mengakibatkan jembatan terputus. Karena jembatan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, maka Polres Kendal dan Pemkab Kendal memutuskan untuk membangun kembali jembatan tersebut.
16: Harapannya masyarakat bisa menikmati dan juga memelihara supaya ini bisa memiliki usia pakai yang lama.
15: Bupati Kendal Diah Kartika Permanasari mengatakan pembangunan jembatan ini atas sinergitas Pemda Kendal dengan Polres Kendal sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti arahan Presiden.
17: Terkait untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan masyarakat, karena kami menyadari untuk infrastruktur ini kan merupakan salah satu tulang punggung untuk aktivitas warga.
15: Yani Setiawati bersama ibu-ibu PKK desa setempat sangat berterima kasih dengan pembangunan jembatan di desanya. Dengan adanya jembatan tersebut akan mempermudah akses warga yang hendak ke kebun maupun bagi anak-anak sekolah. Tanpa jembatan tersebut, warga maupun anak-anak sekolah harus memutar dengan jarak yang jauh menuju tempat tujuan.
14: Kalau anak sekolah untuk yang pemukimannya di timur jembatan harus mutar 2 kilo. Apabila ada hujan tidak bisa berangkat sekolah.
15: Pembangunan jembatan ini berasal dari dana belanja tidak terduga atau BTT APBD Kendal tahun 2026 sebesar Rp638 juta. Rupiah. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Korban pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Pati dan Jepara akhirnya kembali menerima sepeda motor mereka setelah polisi menangkap pelaku. Kedua korban mengambil kendaraan miliknya di Mapolresta Pati usai penyidik mengamankan barang bukti hasil pengungkapan kasus curanmor tersebut. Selengkapnya dilaporkan Agus Pambudi.
18: Dengan Pak siapa Pak ini, Pak?
19: Korban pencurian kendaraan bermotor curanmor Azizah warga Kabupaten Jepara dan Ferry warga Kecamatan Trogowungu Kabupaten Pati akhirnya kembali menemukan sepeda motornya. Keduanya mengambil sepeda motornya setelah beberapa pekan hilang di bawah tersangka pelaku curanmor. Kedua korban curanmor ini mengambilnya di Mapolresta Pati setelah terungkap dan tertangkapnya pelaku bersama barang bukti. Azizah dan Ferry mengaku berterima kasih karena mengambil sepeda motornya tanpa biaya sepeser pun.
20: Kinerjanya Polresta Pati, ya sudah terima kasih, sudah membantu kasus yang saya sudah laporkan yang tidak dengan tidak dipungut biaya apapun atau gratis.
19: Ferry mengaku dia kehilangan sepeda motornya saat menyaksikan pertunjukan orkes dangdut pada 16 Oktober 2025 sekitar pukul 10 malam. Kasat Reskrim Polresta Pati Kompol Dika Hadian Widya Wiratama mengaku sebelumnya korban curanmor ini telah melaporkan kehilangan kepada polisi. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan, polisi berhasil menangkap pelaku dan sepeda-sepeda motor hasil kejahatan tersangka termasuk milik korban.
21: Merasa ini ada lokal lokasi kan?
19: Bagi masyarakat yang kehilangan sepeda motor akibat pencurian, saat ini bisa melakukan pengecekan di Mapolresta Pati. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi olahraga pendengar, Grup B Piala Dunia 2026 diisi oleh Qatar, Kanada, Bosnia Herzegovina, serta Swiss. Grup ini akan menjadi salah satu grup yang paling menarik untuk disimak.
22: Piala Dunia 2026 Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
23: Pendengar, Grup B Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu grup yang menarik untuk disimak. Qatar sebagai wakil Asia akan menghadapi tantangan berat saat harus bersaing dengan Kanada, Bosnia dan Herzegovina, serta Swiss untuk memperebutkan tiket menuju babak berikutnya. Qatar datang dengan semangat besar membawa nama Asia. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan sepak bola Qatar cukup pesat. Mereka pernah mencuri perhatian dunia saat menjuarai Piala Asia 2019 dengan permainan cepat dan kolektivitas tim yang solid. Meski belum memiliki banyak pemain bintang yang bermain di Liga Eropa, Qatar dikenal disiplin dan mengandalkan kerjasama antar lini. Namun jalan Qatar di Grup B dipastikan tidak akan mudah. Swiss menjadi lawan yang paling berpengalaman di level internasional. Tim asal Eropa tersebut rutin tampil di Piala Dunia maupun Piala Eropa. Banyak pemain Swiss berlaga di liga-liga top Eropa sehingga memiliki kualitas permainan yang matang, disiplin dan efektif dalam menyerang maupun bertahan. Selain Swiss, Kanada juga layak diwaspadai. Tim asal Amerika Utara ini disebut sebagai salah satu kuda hitam di turnamen ini. Dalam beberapa tahun terakhir, performa Kanada meningkat tajam dengan hadirnya pemain-pemain muda berbakat yang bermain di klub besar Eropa. Kecepatan dan permainan menyerang mereka kini bisa menjadi ancaman serius bagi lawan-lawannya di Grup B. Sementara Bosnia dan Herzegovina juga memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Tim ini dikenal memiliki karakter permainan keras dan penuh semangat juang. Bosnia juga pernah diperkuat sejumlah pemain top seperti Edin Dzeko yang menjadi ikon sepak bola mereka. Pengalaman pemain-pemain Bosnia di kompetisi Eropa membuat tim ini tetap berbahaya. Persaingan di Grup B pun diperkirakan berlangsung ketat. Qatar harus mampu tampil konsisten dan memanfaatkan setiap peluang untuk mencuri poin. Jika mampu bermain disiplin dan solid sebagai tim, wakil Asia tersebut masih memiliki kesempatan untuk bersaing lolos ke babak berikutnya di Piala Dunia 2026.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi Piala Dunia tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Lintas di Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salatsa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Judul Jomblo, penulis Aditya Mulya. Film Jomblo yang ditulis oleh Aditya Mulya adalah sebuah komedi romantis yang menggambarkan kehidupan 4 sahabat, yaitu Agus, Doni, Bimo, dan Olip. Mereka adalah mahasiswa yang berusaha menemukan cinta sejati sambil menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan pribadi dan persahabatan mereka. Agus adalah pria tampan dan populer yang jatuh cinta pada Rita. Meskipun terlihat sempurna, Agus menghadapi berbagai rintangan dalam hubungannya dengan Rita, termasuk rasa cemburu dan ketidakpastian. Doni adalah sahabat yang humoris dan sering tidak serius dalam menjalin hubungan. Ia terlibat dalam banyak hubungan singkat tanpa niat untuk berkomitmen, membuatnya sering berada dalam situasi yang rumit. Bimo adalah pria pemalu yang sering merasa minder karena penampilannya. Namun hatinya yang tulus menarik perhatian Sarah, seorang gadis yang melihat kebaikan dalam dirinya. Meskipun Bimo harus berjuang melawan rasa tidak percaya dirinya. Olip adalah pria religius dan bijaksana tetapi sangat kaku dalam hal percintaan. Ia berusaha mencari pasangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agamanya. Namun seringkali merasa kesulitan mengekspresikan perasaannya. Kisah mereka berempat dipenuhi dengan humor, situasi lucu, dan momen-momen yang menyentuh hati. Persahabatan mereka diuji oleh konflik cinta dan persaingan. Namun pada akhirnya mereka menyadari pentingnya kejujuran dan saling mendukung satu sama lain. Jomblo berhasil menangkap realitas kehidupan remaja dan dewasa muda dengan cara yang menyenangkan dan relatable, menjadikannya salah satu film Indonesia yang paling dikenang di tahun 2005. Demikian esensi buku judul Jomblo penulis Aditya Mulya, RRI Purwokerto untuk Indonesia.
1: Pro1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda untuk sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Faisal Rehan. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, sore hari ini kita akan mengawali info Siaga Negeriku dengan mendengarkan info dari perakiraan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap bersama dengan Kak Ferry. Silakan Kak Ferry dengan informasi sore hari ini.
5: Ya baik, terima kasih Mas Kiki. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sore hari ini kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap yang berlaku 24 jam mulai pukul 19 petang nanti. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada petang nanti umumnya diperkirakan berawan, ada potensi hujan intensitas ringan, dan untuk sekitar wilayah pegunungan berpotensi intensitas ringan sampai dengan sedang yang juga masih dapat disertai kilat atau petir. Kemudian memasuki dini hari hingga esok pagi hari, cuaca diperkirakan kembali berawan. Kemudian menuju siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Sore hari ada potensi hujan di wilayah Banyumas diperkirakan intensitas ringan sampai dengan sedang, terutama sekitar wilayah dataran tinggi pegunungan. Suhu udara di wilayah Banyumas diperkirakan berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap pada petang nanti, kondisi cuaca umumnya sebagian besar diperkirakan cawan. Ada potensi hujan intensitas ringan terutama pada malam hingga dini hari, terutama di sekitar wilayah Cilacap bagian pesisir selatan dan juga sebagian wilayah Cilacap bagian timur. Memasuki keesokan harinya, pagi hingga sore hari umumnya cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan skala lokal terutama wilayah Cilacap bagian timur, intensitas diperkirakan ringan. Suhu udara di wilayah Cilacap berkisar antara 20 5 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 90%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca di wilayah tempat tinggal masing-masing dapat melalui website dengan alamat cuaca.bmkg.go.id atau dapat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store atau Play Store. Masyarakat juga dapat mengikuti media sosial BMKG, termasuk diantaranya media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggululung Cilacap. Demikian update perakiraan cuaca sore hari ini, Mas Kiki.
4: Baik, terima kasih banyak Kak Ferry atas informasi sore hari. Selamat sore dan selamat melanjutkan tugas kembali Kak Ferry.
5: Selamat sore.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, informasi siaga negeriku berikutnya. BMKG memprediksi musim kemarau tahun 2026 di Kabupaten Cilacap mulai berlangsung pada pertengahan Mei dan diperkirakan lebih kering dibandingkan dengan tahun sebelumnya. BMKG juga meminta masyarakat mewaspadai kekeringan, kebakaran hutan, dan juga gelombang tinggi. Berikut laporan dari Reni Tania.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim kemarau masuk ke wilayah Kabupaten Cilacap pada dasarian kedua bulan Mei 2026. Musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya dengan durasi mencapai sekitar 6 bulan di sebagian besar wilayah Kabupaten Cilacap. Forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap, Adnan Dendi Mardika mengatakan awal musim kemarau dimulai dari wilayah Cilacap bagian timur sebelum meluas ke seluruh daerah. BMKG menyebut durasi musim kemarau di wilayah Kabupaten Cilacap bervariasi mulai 14 hingga 18 dasarian atau sekitar 6 bulan. Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada bulan Agustus 2026. Musim kemarau tahun ini diprediksi akan lebih kering dari normal karena curah hujan lebih rendah dibandingkan rata-rata tahun 1991 hingga 2020. Dan pada musim kemarau nanti, masyarakat diminta mewaspadai tiga ancaman utama, yakni kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang tinggi perairan selatan Jawa.
3: Secara umum kalau kemarau di wilayah Cilacap dimulai dari Mei dasarian 2 dari wilayah timur ya, kemudian meluas. Dan secara umum selama 18 dasarian, meskipun untuk wilayah Cilacap bagian selatan dan Nusa Kambangan itu durasinya 14 dasarian, untuk wilayah bagian timur durasinya adalah 16 dasarian. Nah, dengan sifat musim kemarau yang di bawah normal, artinya jika kita melihat rata-rata musim kemarau di tahun 1991 hingga tahun 2020, maka di bawah normal itu artinya lebih kering dibanding rata-rata itu. Paling tidak minimal 15% di bawah nilai rata-rata. Puncak musim kemarau di bulan Agustus. Seluruh wilayah Kabupaten Cilacap. Kalau musim timuran itu, gelombang itu secara umum untuk wilayah selatan Cilacap tinggi semua. Selatan Jawa tinggi semua. Jadi kategori tinggi 2,5 sampai 4 meter itu akan sering terjadi. Bahkan sangat tinggi di atas 4 meter ya, 4 sampai 6 meter itu akan sering terjadi juga.
2: Ancaman pertama adalah krisis air bersih yang diperkirakan melanda sejumlah wilayah rawan kekeringan. Berdasarkan data dari BBBD Kabupaten Cilacap, sedikitnya ada 105 desa di 20 kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan selama musim kemarau tahun ini. Sebagai langkah antisipasi, BBBD telah menyiapkan 4 armada tangki air bersih untuk membantu distribusi

air kepada warga yang terdampak dan sebanyak 250 tangki air bersih. Ancaman berikutnya adalah meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan akibat kondisi cuaca yang lebih panas dan kering dibandingkan tahun lalu. Tidak hanya di daratan, nelayan dan masyarakat pesisir juga diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap gelombang tinggi di perairan selatan Cilacap selama musim kemarau berlangsung. Karena BMKG memprediksi tinggi gelombang di perairan selatan Jawa termasuk Cilacap berkisar antara 2,5 meter hingga 4 meter dan berpotensi mencapai 6 meter pada periode tertentu. BMKG memastikan informasi perkiraan gelombang dan cuaca ekstrim akan terus diperbarui secara berkala untuk 3 hari ke depan guna membantu masyarakat dan nelayan melakukan antisipasi dini. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.

0: Mendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siaga negeri untuk informasi berikutnya. Pemkab Banyumas dan Otoritas Pengelola Limbah Selangor Malaysia jejaki kerjasama pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste to Money. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menjajaki peluang kerjasama internasional di bidang pengelolaan sampah dengan Otoritas Pengelola Limbah dari Selangor Malaysia KDEB Waste Management. Kerjasama tersebut difokuskan pada pengembangan konsep Zero Waste to Money, yakni sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya menekan volume limbah, tetapi juga mampu menghasilkan nilai ekonomi. Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono menjelaskan, rencana kerjasama ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar pemerintah melalui konsep Sister City, tetapi juga membuka peluang kerjasama bisnis ke bisnis atau B2B, diantaranya pengadaan mesin pengolah limbah, produksi palet limbah sebagai material lantai, pengolahan biji plastik kualitas 2 menjadi produk seperti ember, hingga ekspor hasil olahan limbah ke Malaysia. Melalui sistem tersebut, sampah tidak hanya dikurangi, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk bernilai ekonomi yang dapat menopang biaya operasional pengelolaan sampah.
2: Kerjasamanya itu bisa G2G, ya, bisa membentuk Sister City. Cuman juga saya dengan Rusia begitu, ada kemungkinan ada G2G-nya dan pasti kasih tambah B2B-nya harus ada. Kalau Banyumas memang saya kurang tertarik ya, karena tidak keterbatasan anggaran atau zero waste to energy, karena itu membuat biaya yang besar. Kalau saya kepenginnya zero waste to money, jadi sampahnya hilang menghasilkan uang. Minimalnya uang yang saya pakai untuk pengelolaan sampah bisa kembali ya, bisa kembali dari hasil limbah sampah yang bisa kita jual.
1: Sementara itu, CEO KDEB Waste Management Selangor Dato Ramli menyampaikan bahwa rencana kolaborasi ini mencakup transfer teknologi mesin pengolahan sampah, pengembangan manajemen berbasis komunitas, hingga peluang investasi bisnis pengelolaan limbah. Saat melakukan kunjungan, ia juga mengaku tertarik dengan sistem pengelolaan sampah Banyumas, terutama model pengelolaan berbasis kampung yang dinilainya efektif diterapkan di masyarakat. Menurutnya, sistem desentralisasi pengelolaan sampah hingga tingkat desa menjadi salah satu keunggulan Banyumas yang ingin dipelajari dan dikembangkan di Malaysia.
3: Saya rasa perlunya ada kerjasama, ada usaha untuk kita belajar bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang ada di negara kita, di negeri kita. Dan biasanya kadang-kadang kalau kita hanya di comfort zone, di tempat yang sama saja, kita tidak boleh membawa negara kita ke another level, ke lebih maju contohnya. Dan kita tidak boleh short sendiri dan underestimate di tempat orang. Kadang-kadang kita mengatakan kita sudah bagus contohnya, tapi sebenarnya bukan begitu. Kadang-kadang maybe ada yang kita tidak nampak, yang maybe yang ada di sini yang boleh kita pelajari, dan maybe kita ada kerjasama yang baik nanti antara dua buah negeri.
1: Adapun komunikasi antara kedua belah pihak telah berlangsung sejak beberapa waktu terakhir. Delegasi Malaysia tercatat beberapa kali berkunjung ke Banyumas, sementara pemerintah Kabupaten Banyumas juga pernah diundang ke Kuala Lumpur untuk memaparkan sistem pengelolaan sampah yang dikembangkan di wilayah mereka. Faisal Raihan melaporkan.

Sahabat tangguh, ada istilah, sedia payung sebelum hujan. Nah, pepatah ini tentu saja berlaku bagi kita untuk bersiap diri semua kelengkapan saat bencana tiba. Baik bencana gempa, banjir, longsor, tsunami, dan sejenisnya. Kira-kira perlengkapan apa saja ya yang perlu dipersiapkan saat bencana tiba? Berikut ini beberapa kelengkapan yang harus tersedia untuk menghadapi bencana. Alat P3K, box berisi obat-obatan dan alat medis ini tentu saja penting, baik untuk mengobati luka luar maupun dalam. Jadi, jika sewaktu-waktu kita terluka saat menghindar dari bencana, kita sudah siap ya sahabat. Peluit, alat peluit ini penting untuk penanda jika kita membutuhkan pertolongan, baik saat terdampar karena bencana banjir, kapal tenggelam maupun musibah bencana lainnya. Lampu senter, benda penerang jarak jauh ini sangat penting. Selain untuk penerangan di kala gelap, juga baik untuk memberi tanda sahabat. Dokumen penting, sahabat tangguh, dokumen penting saat bencana adalah salah satu yang harus selalu dibawa. Karena ini akan jadi modal untuk bertahan hidup ke depan ya sahabat. Pakaian, pakaian menjadi salah satu hal utama. Selain menjadi kebutuhan primer, stok pakaian sangat berguna untuk bertahan hidup dari cuaca dingin maupun panas. Minuman dan makanan tahan lama. Minuman dan makanan tahan lama menjadi penting untuk bekal saat bencana. Karena stamina kita sangat bergantung dari seberapa siap stok makanan dan minuman yang tersedia. Power bank. Sahabat tangguh, zaman kekinian media komunikasi jadi kebutuhan dasar. Makanya power bank alias pengisi baterai handphone menjadi penting agar kita tetap bisa berkomunikasi saat terjadi bencana. Itulah tadi perlengkapan yang kalian butuhkan ketika bencana ya. Oh iya sahabat tangguh, Aga cuma mau mengingatkan sahabat tangguh kalau setiap tanggal 26 April kita memperingati HKB, yaitu Hari Kesiapsiagaan Bencana. Siaga bencana dimulai dari kita, keluarga dan komunitas agar kita selamat tentunya. Ayo, tumbuhkan budaya siaga terhadap bencana.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati sakharulan lantunan dungo ngancani mangkate jemaah calon haji kloter SOC69 asal Kabupaten Purbalingga soko Pendopo Dipokusumo Purbalingga menyang embarkasi Donohudan menjelang soft launching National Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tanggal 16 Mei 2016. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mestekno persiapan operasional terus dipercepat dan keping werto getok lular kawasaken dening undang rizki. Isa garulan lantunan dungo ngancani mangkati jemaah calon haji kloter SOC Swidakso ngasal Kabupaten Purbalingga soko Pendopo Dipokusumo menyang embarkasi Donohudan Rebo wingi. Utamanya ada 260 jemaah asing resmi dilepas langsung karo Bupati Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif tak durunge mangkat lungo menyang Tanah Suci Mekah. Prosesi pelepasan lumaku khidmat diawali dungo bebarengan kanggo keselamatan lan kelancaran ibadah poro tamu Allah sakjroni nglakoni rangkaian ibadah haji. Neng sambutani Bupati Fahmi nitipno dungo kanggo khususnya kanggo kemajuannya Purbalingga marang kabeh jemaah. Sementara kui pejabat PJ Sekretaris Daerah Banjarnegara Tur Siman melepas budale 354 calon jemaah haji kloter 70 nang halaman pendopo Dipayudo Adigroho Banjarnegara Kemis dini hari mau. Pelepasan iki dadi bagian toko rangkaian pemberangkatan total 1054 jemaah calon haji asal Banjarnegara sing kebagi dadi papat kelompok terbang utawa kloter. Nang kesempatan kuwi saliyane dungokno ben para jemaah haji diweni kesehatan lan kelancaran sajrone nglakoni rukun lan sunnah haji. Tur Siman uga nitip pesen khusus dheweke nyeluk dungo dinongo saka para jemaah nang tanah suci kanggo kemajuan lan kesejahteraan Kabupaten Banjarnegara. Menjelang soft launching nasional koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP tanggal 16 Mei 2016, Menteri Koperasi Ferry Juliantono ini mestekno persiapan operasional terus dipercepat. Kuwi disampaikna Ferry waktu meriksa KDKMP nang Desa Kaliore Kecamatan Kalibagor Banyumas wingi bareng Wakil Panglima TNI dan Dio Budi Revita. Mitutur Ferry peluncuran sing mangko bakal dilakoni Presiden Prabowo Subianto rambung sekedar seremoni tok. Koperasi sing diresmina kudu wis siap operasional lan nglayani masyarakat. Deweke ngomong sawetara kekurangan sing isih ditemokna nang lapangan saiki terus dibenahi ben kabeh fasilitas lan sistem pelayanane iso mlaku pas peluncuran berlangsung. Sementara kuwi PT Kereta Api Indonesia Daop 5 Purwokerto nambah kapasitas nganti 1250 kursi kanggo perjalanan tepur keberangkatan soko stasiun Cilacap sajrone libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus tanggal 13 nganti 17 Mei 2016 iki. Penambahan kapasitas iki dilakoni kanggo ngantisipasi mundhake jumlah penumpang pas periode long weekend. Sakabehane KAI Daop 5 Purwokerto nyediakna total 16.100 kursi soko stasiun Cilacap lan 50.320 kursi soko kabeh stasiun yang wilayah Daop 5 Purwokerto. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin ngomong peningkatan kapasitas kursi iki dilakoni kanggo nyukupi kebutuhan masyarakat sing arep lelungan pas mongso libur panjang saiki. Pendengar Pro Siji, pemerintah Kabupaten Banyumas terus nguwatake implementasi program Kampung Iklim utawa Proklim minangka upaya kanggo nambah ketahanan masyarakat ngadepi perubahan iklim. Program iki dilakoni liwat macam-macam aksi adaptasi lan mitigasi berbasis komunitas nang tingkat desa lan kelurahan. Penyuluh lingkungan hidup ahli muda PLHI DLH Kabupaten Banyumas R. Septanu Sigit nyebutaken neng perubahan iklim wis nyebabna macam-macam ancaman kaya banjir, longsor, kekeringan, nganti gagal panen.
Kondisi kuwi ndorong pemerintah daerah kanggo nguwatake kesiapan masyarakat liwat aksi nyata pengendalian lingkungan. Cekap semanten warta kita tular santen iki klilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, ada lagu dari Geisha dengan Rahasia. Ya, biarkan rahasia ini menjadi lagunya Geisha saja. Pendengar, di antara kita jangan ada rahasia. Apalagi sampai dusta ya, kan sesuai dengan lagu, jangan ada dusta di antara kita. Wah, apalagi ya nomor 2 dalam persahabatan, dalam hubungan ini jangan lah ya main-main rahasia-rahasiaan. Saling terbuka saja. Ya mungkin kalau misalkan rahasia, biar diri kita sendiri sama Tuhan aja yang tahu ya. Serapat-rapatnya rahasia kalau misalkan diketahui sama orang ya. Nanti kalau misalkan suatu saat ada masalah sama orang yang punya rahasia, ya wis berabe ya. Pendengar Pro 1 kali ini ada cek fakta. Yang tentunya aku melansir langsung dari laman resminya tambekhoax.id ya, di mana ada beredar unggahan dari akun YouTube kajian online pada hari Senin tanggal 11 Mei 2026 kemarin yang berisikan narasi terkait dengan Raja Malaysia ini akui negaranya bangkrut. Sabah dan Sarawak deklarasikan kemerdekaan. Malaysia resmi bubar, di mana hingga Rabu tanggal 13 Mei kemarin unggahan tersebut telah mendapatkan 490 like, menuai 316 komentar dan terdapat 37 ribu viewers. Di mana tim pemeriksa fakta Mavindo dari Turnbekhoax ini menyimak video berdurasi 14 menit dan 53 detik tersebut dari awal hingga akhir. Di mana si video ini hanya membahas Malaysia mengalami pembengkakan utang negara. Pernyataan Malaysia bangkrut hanya asumsi pribadi pembuat video saja nih pendengar. Berdasarkan data yang dihimpun dari tradingeconomic.com, ini menyebutkan bahwa benar rasio utang pemerintah Malaysia terhadap PDB tergolong tinggi, yakni di kisaran 70,4% berdasarkan data 2024 dan sedang diproyeksikan turun menjadi 69% di kisaran tahun 2025-2026 ya, tahun ini. Meski benar utang Malaysia tinggi, namun tidak ditemukan adanya pemberitaan yang kredibel tentang Raja Malaysia yang mengakui bahwa negaranya mengalami kebangkrutan dan terancam bubar nih pendengar. Sementara itu informasi dari antaranews.com ini menyebutkan Malaysia ini memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 4 sampai dengan 4,5% pada tahun 2026 ini yang terbit di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 silam, melaporkan bahwa Malaysia berhasil melakukan pengendalian defisit fiskal negaranya. Di tahun 2022, defisit fiskal Malaysia sebesar 5,5%, 2023 sebesar 5%, 2024 sebesar 4,1%, 2025 sebesar 3,8%, dan 2026 diproyeksikan 3,5%. Gimana ya pendengar Pro 1, berdasarkan data tersebut dipastikan Malaysia tetap dapat bertahan ya dan terhindar dari kebangkrutan karena pertumbuhan ekonominya yang dapat dijaga. Dimana tidak ada pernyataan ini kesimpulannya dari Raja Malaysia bahwa negaranya ini bangkrut dan akan segera bubar. Unggahan berisi klaim Malaysia resmi bubar usai Raja Malaysia akui negaranya bangkrut ini adalah konten menyesatkan atau misleading konten ya pendengar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

0: Totebek, Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ah.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama Kiki juga mendengar di Purwokerto sore ini. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda semuanya yang menunaikan sholat maghrib di kesempatan sore ini. Dan Purwokerto sore ini masih akan hadir membersamai Anda semuanya, dengan nantinya akan menghadirkan berbagai macam informasi menarik dan juga terupdate lainnya. Pastikan Anda semuanya stay tune di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Lalu Lintas. Info Lalu Lintas. Lintas Informasi Pro 1.
1: Meski sempat menuai pro dan kontra,
2: pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Lintas Informasi Pro 1 sore hari ini masih bersama Kiki Rizky. Tim program Keluarga Harapan Kabupaten Purbalingga menerapkan strategi subsidi silang petugas untuk mempercepat ground checking penerimaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional atau PBIJKN. Berikut laporan selengkapnya dari Fitri Hasanah.
3: Keluarga Harapan PKH Purbalingga menerapkan strategi subsidi silang petugas untuk mempercepat ground checking penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional PBIJKN. Ground checking PBIJKN sendiri sudah berjalan sejak awal April 2026 dan pelaksanaannya diperpanjang serta masih terus dilakukan hingga saat ini. Langkah tersebut dilakukan karena jumlah sasaran pendataan di 18 kecamatan tidak merata, adapun petugas dipilih berdasarkan wilayah terdekat agar proses pendataan lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu perjalanan. Ketua Tim PKH Purbalingga Hernawan Susilo mengatakan, penyebaran petugas lintas kecamatan dilakukan agar target pendataan dapat selesai tepat waktu. Menurut Hernawan, tantangan di lapangan saat melakukan verifikasi lapangan cukup berat karena sebagian warga hanya bisa ditemui malam hari setelah pulang bekerja. Selain itu, proses penginputan data juga membutuhkan waktu berbeda-beda tergantung jumlah anggota keluarga yang didata.
4: Bahkan teman-teman itu terjun ke lapangan tanpa dukungan operasional apapun. Mereka itu dengan tanpa ada dukungan apapun sampai seharus selesai tugas ini dilaksanakan untuk ground checking, dan mereka sebelama ini kan sudah menjalankan pendampingan dari Kementerian Sosial itu sampai sedetail katakanlah ada pembelajaran atau pertemuan. Jadi tugas ini itu diberikan oleh Kementerian Sosial kepada kami, dan bagaimanapun juga ya kami harus siap untuk melaksanakan tugas ini sampai tuntas.
3: Hernawan juga menambahkan diperpanjangnya kegiatan verifikasi lapangan PBI ini dikarenakan sebagai pendamping bantuan sosial dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, tim PKH tidak hanya menangani ground checking PBIJKN, mereka juga menjalankan pendampingan bantuan PKH, sembako, PPSE, bantuan atensi hingga pemberian materi P2K2 kepada kelompok penerima manfaat bersama bidan desa. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pendengar, ada satu lagu dari Kangen Band dengan Cinta Sampai Mati. Ini masih membersamai kebersamaan kita di Purwokerto sore ini. Dan tentunya mendengar sampai dengan menjelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, bakal dihadirkan berbagai macam informasi menarik di kesempatan hari ini. Kali ini ada informasi yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia nih mendengar, terkait dengan LCC atau Lomba Cerdas Cermat. Di mana SMA Negeri 1 Pontianak mengumumkan tidak akan ikut Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 pilar antar SMA tingkat Kalimantan Barat yang telah diputuskan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI buntut polemik pencurian yang viral dan menjadi sorotan karena sikap dewan juri yang berasal dari kesekretariatan MPR. Namun SMA Negeri 1 Pontianak lewat pernyataan resminya menegaskan tetap menghormati hasil lomba yang telah ditetapkan dan mendukung SMA Negeri 1 Sambas ini sebagai wakil dari Kalbar, Kalimantan Barat di tingkat nasional. Selain itu pihak sekolah juga mengisyaratkan keikutsertaannya apabila lomba sejenis ini digelar kembali tahun depan nih pendengar. Dimana ada pernyataan dari Kepala SMA Negeri 1 Pontianak Indang Mariati, ini menegaskan pihaknya menghormati hasil lomba dan akan memberikan dukungan penuh kepada SMA Negeri 1 Sambas untuk mewakili Provinsi Kalimantan Barat di lomba tingkat nasional nantinya. Lanjut Indang, dirinya juga menegaskan SMA Negeri 1 Pontianak tidak akan terlibat apabila lomba LCC tingkat Kalbar 2026 diulang seperti yang telah disampaikan MPR RI pekan ini. Dalam pernyataan tersebut, dirinya juga menegaskan SMA Negeri 1 Pontianak sejak awal yang menegaskan tak pernah berkeinginan membatalkan hasil perlombaan. Menurut Indang, langkah yang dilakukan ini semata-mata adalah untuk meminta klarifikasi terkait dengan proses penilaian dalam final lomba. Adapun protes yang dilakukan anak didiknya saat perlombaan lalu ditindaklanjuti setelahnya yang kemudian viral, ini adalah untuk mendapatkan klarifikasi yang jelas gitu ya pendengar ya. Pihak sekolah juga menegaskan upaya yang dilakukan bukan untuk menyerang atau menjatuhkan kredibilitas lembaga maupun individu tertentu. Dimana pihak sekolah juga mengajak seluruh pihak menjaga iklim pendidikan yang kondusif, aman dan nyaman bagi semua peserta didik. Ya, ini semoga menjadi pelajaran sehingga di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung. 93.1 Rosato, channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kali ini ada informasi dari Banyumas, di mana Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada hari Rabu malam sampai dengan hari Kamis tanggal 13 sampai dengan 14 Mei 2026 dini hari menggelar patroli malam untuk mengantisipasi adanya aksi balap liar. Penggunaan knalpot brong juga ini turut diamankan, serta gangguan keamanan dan juga ketertiban masyarakat di sejumlah ruas jalan di Kota Purwokerto. Patroli yang dimulai sekitar pukul 23.50 malam ini menyasar sejumlah titik rawan yang ada di Purwokerto, diantaranya adalah Jalan Gatot Subroto, Jalan Suparjo Rustam, kemudian Jalan Gerilya, Jalan Jenderal Sudirman, hingga kawasan Jalan Bung Karno. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Banyumas AKP Ahmad Ridwan ini dengan juga melibatkan gabungan personel lintas fungsi, mulai dari Satlantas, Samapta, Intel, Provos, Satres Narkoba, hingga Satreskrim juga ini dikusertakan dalam patroli tersebut. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Pesilalahi ini mengatakan patroli intensif ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat atas tentunya ini maraknya balap liar dan penggunaan knalpot brong yang tentunya meresahkan warga pada malam hari. Dalam patroli tersebut yang mendengar, petugas berhasil menindak sebanyak 47 pelanggaran lalu lintas, terdiri atas 43 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Selain melakukan penindakan, polisi juga menggelar patroli dialogis dengan masyarakat ya, guna memberikan imbauan Kamtibmas dan edukasi pentingnya keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi kalangan remaja ya, di mana Kapolresta Banyumas juga menegaskan patroli ini rutin akan terus ditingkatkan terutama pada jam-jam rawan sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan, kenyamanan dan juga keselamatan masyarakat di jalan raya. Oleh karenanya aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong ini dapat diminimalisir demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Kabupaten Banyumas khususnya.

0: banget nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: jendela untuk memahami realita, tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar Pro 1 ada Birama dengan Terasa Nyaman. Ini nampaknya harus ikut serta menyudahi kebersamaan kita di Purwokerto sore ini. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Tentunya nanti bakal saya ajak Anda untuk bersama-sama menyimak Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan tentunya nanti ada Purwokerto malam ini bersama rekan saya Febri Yoning yang akan melanjutkan keseruan untuk edisi hari ini ya. Saya harus pamit undur dari Studio Pro 1 FM Purwokerto. Tetap stay tune aja mendengar di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Uang-uang yang tidak jelas, para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening nggak jelas, ya kan?
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudusnya kepada kita semua untuk menyertai kita.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus Yang Maha Kudus Banjarmasin. Peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto akan menyita uang 39 triliun rupiah dari rekening koruptor. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang kita karang ini adalah perintah pendiri-pendiri bangsa Indonesia.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendapatkan laporan ada dana 39 triliun rupiah dari sumber yang tak jelas mengendap atau tidak diurus di berbagai rekening bank di Indonesia. Uang puluhan triliun tersebut diduga milik koruptor yang kabur atau meninggal dunia. Pemerintah akan menyita uang tersebut untuk dikembalikan ke kas negara. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada penyerahan denda administratif dan penerimaan hasil pajak ke kas negara 10,27 triliun rupiah dan 2,37 juta hektar lahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali negara yang berlangsung di Jakarta.
1: Dan saya juga dapat laporan bahwa juga ada kurang lebih 39 triliun uang-uang yang tidak jelas. Para koruptor atau para kriminal itu mungkin entah sudah lari dari Indonesia atau sudah meninggal. Uangnya ketinggalan di rekening-rekening gak jelas, ya kan? Mungkin dia banyak istri muda atau piaraan-piaraan. Jadi istri-istrinya, ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus, ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus, dan sudah satu tahun kita umumkan, nggak ada yang datang, ya sudah, pindahin untuk rakyat, ya. Jadi, tahun depan kurang, bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun.
3: Presiden Prabowo menegaskan uang rampasan akan dikembalikan ke rakyat seperti digunakan untuk renovasi sekolah dan puskesmas di Indonesia.
1: Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan. Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto, 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki. 10 ribu, saya bilang, kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas 2 miliar, jadi kita butuh kurang lebih 20 triliun. Saudara-saudara, hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas, 10 triliun.
3: Sementara itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan penegakan hukum harus tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun.
4: Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat. Tidak boleh ada lagi penguasaan sumber daya alam oleh segelintir pihak yang mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Ketiga, tidak boleh ada lagi penguasaan yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri. Penegakan hukum harus hadir secara tegas dan tidak boleh kalah oleh kekuatan apapun. Setiap Jengkal kekayaan alam yang dikuasai secara melawan hukum harus dikembalikan kepada negara, dan setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
3: Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi tata kelola sumber daya alam. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Ratusan jemaah mengikuti ibadah misa kenaikan Yesus Kristus dengan hikmat di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin pada Kamis pagi tadi. Perayaan ini menjadi momentum bagi jemaah untuk memperkuat semangat perutusan dan mewartakan kasih. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pelaksanaan ibadah misa kenaikan Yesus Kristus di Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus Banjarmasin berlangsung khusyuk. Sedikitnya 300 jemaat memadati sesi pertama misa yang dimulai sejak pukul 8 WITA pagi tadi. Pastor RD Simon Edi Kabul Teguh Santoso menerangkan bahwa perayaan ini merupakan momentum penting bagi umat. Ia menekankan agar jemaat menjadikan hari raya ini sebagai sarana untuk mewartakan pesan dan kasih Yesus kepada sesama.
2: Yesus tidak meninggalkan kita. Dia naik ke surga, tetapi dia mengirim Roh Kudus-Nya kepada kita semua untuk menyertai kita, menemani kita, menjaga kita, dan merawat kita hingga kita sampai pada perjumpaan dengan Yesus kembali di alam kekal bersamanya, bersama Bapa di dalam surga.
5: Senada dengan itu, salah seorang jemaat, Arka, memaknai momentum ini sebagai penambah semangat perutusan. Baginya, peringatan kenaikan Yesus Kristus menjadi bekal spiritual yang penting dalam menjalani rutinitas kehidupan.
6: Jadi dikatakan bahwa Yesus tadi pulang kembali ke Bapa dengan membawa semangat pembaharuan, maka kita juga harus membawa semangat pembaharuan perutusan itu untuk kita bawa ke masyarakat kita. Yaitu semangat perutusan apa? Kita diutus untuk mewartakan kasih, kita diutus untuk mewartakan sukacita, kita diutus juga untuk mewartakan kebaikan-kebaikan dan juga apa yang Tuhan Yesus itu teladankan buat kita.
5: Untuk mengantisipasi kepadatan jemaat, pihak Gereja Hati Yesus yang Maha Kudus membagi pelaksanaan ibadah dalam 3 sesi. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa meyakinkan investor asing bahwa iklim investasi di Indonesia semakin baik dengan adanya kanal dan satgas de-bottlenecking. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan.
8: Untuk memperbaiki dan mengatasi hambatan investasi di Indonesia, pemerintah tidak hanya membenahi regulasi di atas kertas, tapi juga melakukan penyelesaian masalah yang dihadapi para investor di lapangan secara real, yakni melalui kanal serta satuan tugas atau satgas de bottlenecking. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam seminar internasional bertajuk The Bottlenecking Channel di Jakarta pekan ini. Menurut Menteri Keuangan Purabaya, dari pengaduan yang masuk melalui kanal The Bottlenecking, setiap minggu dilakukan sidang terbuka yang mempertemukan pihak yang mengalami hambatan investasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Di hadapan para peserta seminar yang kebanyakan dari kedutaan besar asing, Menteri Keuangan Purabaya meyakinkan bahwa cara ini lebih cepat dan lebih efektif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia.
7: Mungkin mereka belum tahu transfernya seperti apa dan kerjanya seperti apa dan hasilnya seperti apa. Saya yakin nanti ke depan, kalau mereka sudah merasakan manfaat dari transfer ini, mereka akan mempromosikan bahwa investasi Indonesia akan lebih mudah dari sebelumnya. Itu jadi itu harapan seperti itu sehingga kita merubah image kita di pasar global, di mata investor global yang biasanya kita terkenal kusut, sekarang tidak kusut lagi. Jadi kita akan serius bekerja di task force supaya semua keluhan yang masuk ke kita bisa bereskan cepat. Dan kalau ada peraturan yang mengganggu, kita akan minta perubahan.
8: Dalam seminar tersebut juga hadir Wakil Menteri Luar Negeri Arief Havas Ugroseno. Ia mengatakan Kementerian Luar Negeri menjadi jembatan informasi bagi kedutaan besar asing di Jakarta maupun kedubes Indonesia di berbagai negara, bahwa pemerintah kini punya mekanisme yang mempermudah investor asing di Indonesia berupa Satgas Debottlenecking yang akan membantu para investor mengatasi hambatan yang dihadapinya.
9: Tujuannya tentunya kita ingin memberikan informasi pada investor dan juga duta besar asing di Jakarta dan juga duta besar kita di luar negeri bahwa ada satu upaya baru pembentukan task force tadi sampai oleh Pak Menkeu, dan dalam task force ini segala proses investasi oleh mitra kita di luar negeri di Indonesia diharapkan bisa berjalan dengan cepat, dan kalau ada kendala bisa segera dibahas dan diselesaikan dalam waktu yang singkat.
8: Sejak diluncurkan bulan Desember 2025, kanal Satgas Debottlenecking telah menerima 142 pengaduan mengenai hambatan investasi. Dari jumlah itu, sebanyak 83 pengaduan sudah dibahas dalam sidang yang terbuka dan 45 di antaranya sudah diselesaikan secara tuntas. Satgas Debottlenecking juga telah mengamankan nilai investasi hampir 30 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memperkuat konektivitas logistik di Sumatera Selatan melalui pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Tanjung Carat. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
10: Pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pemerintah terus memperkuat pembangunan ekosistem hilirisasi nasional melalui pengembangan konektivitas logistik di Sumatera Selatan. Langkah tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat, Kabupaten Banyuasin. Kerjasama ini melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, serta sejumlah BUMN. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu saat ditemui di kantornya kemarin mengatakan pembangunan jalan tol dan pelabuhan harus berjalan terintegrasi agar memberi dampak ekonomi maksimal.
10: Salah satu KPI dari Kementerian Investasi adalah kita berbicara terhadap target realisasi investasi yang memang secara target yang diberikan, dan ini adalah memang sudah menjadi program daripada pemerintah, kita akan menuju kepada angka 8%. Tentu dalam kerangka itu ada capaian-capaian daripada target realisasi investasi yang konsolidasi yang harus kita capai, sehingga pada hari ini kita memang harus melakukan berbagai macam transformasi.
11: Pembangunan jalan tol menuju pelabuhan Palembang Baru ini nantinya akan terhubung dengan jalan tol Trans Sumatera. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Edward Chandra, memastikan dukungan pemerintah daerah terhadap percepatan proyek strategis tersebut.
12: Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan penuh terhadap percepatan proyek strategis ini, yaitu antara lain melalui sinkronisasi tata ruang, kemudian dukungan kebijakan dan regulasi daerah, serta koordinasi aktivitas kabupaten kota dan membantu fasilitasi penyelesaian berbagai hambatan di lapangan.
11: Kementerian Investasi dan Hilirisasi juga menegaskan kesiapan dukungan percepatan investasi dan pengembangan kawasan ekonomi di Sumatera Selatan. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur strategis di Tanjung Carat ini dapat menjadi pembangkit pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat daya saing investasi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari Tanah Suci dan juga dari berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita mulai informasi haji dari Jakarta. Sebanyak 3 kloter jemaah haji dari Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat memasuki asrama haji Pondok Gede hari ini. Berikut laporan Setio Agung, RRI Jakarta. Setio.
14: Ya, terima kasih. Pendengar, malam ini Kamis 14 Mei sebanyak 3 kloter jemaah haji Provinsi DKI Jakarta memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 kloter itu antara lain kloter 28 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Pusat, kloter 29 gabungan jemaah asal Jakarta Timur dan Jakarta Barat, dan kloter 30 jemaah asal Jakarta Selatan. Saat ini ratusan jemaah kloter 30 secara bertahap memasuki Gedung Serbaguna 2 untuk menjalani proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen perjalanan seperti paspor dan kartu nusuk. Adapun jemaah haji kloter 28, sebanyak 389 jemaah telah lebih dulu tiba pada pagi hari tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kloter 29 sebanyak 438 jemaah memasuki asrama pada siang hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan, saat ini sudah lebih dari 11.000 jemaah haji dari 26 kloter diberangkatkan dari Embarkasi Jakarta Pondok Gede gabungan antara jemaah haji DKI Jakarta dan Lampung.
15: Di kloter kita ini sekarang sudah 26 yang sudah kita berangkatkan, sehingga masih ada sisa 6 kloter lagi. Dan kloter lagi yang belum kita berangkatkan.
14: Ya, mendengar jemaah haji kloter 28 juga tengah digerakkan atau bersiap berangkat menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk terbang ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Untuk kloter 29 dijadwalkan berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta pada dini hari nanti, dan kloter 30 pada pagi esok hari. Petugas juga terus mengimbau jemaah haji gelombang kedua ini untuk menjaga kondisi kesehatan dan menyiapkan kain ihram di koper kecil atau di tas kabin pesawat. Karena nantinya saat jadwal keberangkatan menuju bandara, jemaah haji akan mengenakan kain ihram saat di tanah air dan akan mengambil mikot umroh wajib di perjalanan beberapa saat sebelum mendarat di Jeddah. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat diterbangkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Saada Atudara Ain melaporkan. Ain.
16: Baik, terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari Banten, DKI Jakarta, dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji saat tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul untuk mengantri pemeriksaan di kawasan Makkah Road dengan jalur fast track yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi langsung dari yang didatangkan dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terdapat sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 02.20 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA-7322. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5421. Kemudian terakhir 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 04.40 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5199. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Bonah Bainah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah menunggu hal tersebut selama 13 tahun.
17: Alhamdulillah, kita siapa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah,
16: senang. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 26.138 jiwa. Mereka seluruhnya tergabung dalam 62 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji untuk tahun 2026 ini sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan langsung dari Tanah Suci. Jemaah Haji Indonesia selalu dihimbau untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan memulihkan kondisi diri jelang puncak haji. Berikut laporan selengkapnya bersama Syariful Alam. Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan jelang puncak haji, jemaah haji Indonesia tidak disarankan sering melakukan umroh demi mempersiapkan kondisi fisik dan kesehatannya. Hal itu dikatakan Kasih Bimbingan Ibadah Dakar Makkah, petugas PPIH Arab Saudi, RT Herlina. Menurut RT, cuaca di Makkah Arab Saudi yang cukup terik dengan suhu di atas 40 derajat Celcius dan kelembaban rendah tidak dianjurkan terutama bagi jemaah haji lansia untuk melakukan aktivitas di luar hotel, termasuk melakukan ibadah umroh. Karenanya, ujar RT, menjaga kesehatan dan pemulihan kondisi fisik sangat penting menjelang puncak haji, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Berikut keterangan RT Herlina.
19: Ini semuanya penuh, dari saat dia akan sulit menemukan temannya, rombongannya. Jam segini itu adalah waktu yang tepat sebetulnya kalau untuk mengambil mikot di sini. Ya, tapi sekali lagi tidak disarankan untuk sering-sering melaksanakan umroh sunnah dalam kondisi cuaca yang mulai terus-terus ini.
18: Pendengar, sementara Kementerian Haji dan Umroh juga mengimbau seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dengan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Al-Musna. Juru bicara Kemenhat Maria Segab juga mengatakan kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dan memasuki hari ke-24 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026, Masehi, seluruh layanan jemaah haji Indonesia berjalan lancar. Berdasarkan data operasional terbaru, sebanyak 395 kloter dengan total 152.000 lebih jemaah haji Indonesia dan 1577 petugas telah diberangkatkan menuju Arab Saudi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menggelar pertemuan di Beijing pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026 pagi waktu setempat. Isu yang dibahas mengenai situasi di Timur Tengah yang sudah dibahas oleh kedua presiden tersebut disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataannya dilansir dari The Guardian. Kedua kepala negara bertukar pandangan tentang isu-isu internasional dan regional utama seperti di situasi di Timur Tengah, krisis Ukraina, dan Semenanjung Korea. Pertemuan Xi Jinping dan Presiden Trump berlangsung saat Amerika Serikat masih berperang dengan Iran dan menyebabkan situasi di kawasan Timur Tengah belum kondusif, khususnya di Selat Hormuz. Perang Iran dan Amerika Serikat itu bahkan telah dimulai sejak 28 Februari 2026 yang lalu. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Berikut laporan Ima Larsati.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi.
21: Pendengar, harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Indonesia tampil di ajang FIFA World Cup masih terus ada. Meski sebagian warga menilai perjalanan menuju panggung sepak bola dunia itu tidak mudah dan membutuhkan waktu yang panjang, optimisme tetap muncul di tengah persaingan ketat sepak bola Asia yang semakin berkembang. Generasi muda menilai Indonesia masih perlu membangun fondasi sepak bola yang lebih kuat agar mampu bersaing dengan negara-negara Asia lain yang sudah memiliki proyek pembinaan jangka panjang. Selain kualitas pemain, konsistensi, kompetensi, dan juga pembinaan usia dini dianggap menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Optimisme ini datang dari pemuda asal Ungaran, Jeffrianto. Ia menilai peluang Indonesia menuju Piala Dunia tetap terbuka meski membutuhkan proses yang panjang. Menurutnya, Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan dari negara-negara Asia yang lebih matang dalam pengembangan sepak bola.
1: Saya berharap ya Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia entah kapanpun itu, semoga bisa segera, tapi kalau secara realistis ini menurut saya ya akan memakan waktu yang cukup lama. Kalau dilihat dari Uzbekistan ataupun Jepang dengan proyek jangka panjangnya, ini minimal Indonesia mungkin 10 atau 20 tahun lagi.
21: Sementara itu euforia masyarakat terhadap sepak bola dunia tetap tinggi, meski Indonesia belum berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebelumnya. Antusiasme warga dinilai menjadi modal penting untuk terus mendukung perkembangan sepak bola nasional. Salah seorang warga Semarang, Muhammad Tohir, berharap Indonesia suatu saat bisa tampil di Piala Dunia, sehingga semangat masyarakat terhadap sepak bola semakin besar. Ia menyebut keberhasilan Indonesia lolos akan menjadi kebanggaan besar bagi masyarakat.
20: Sangat menunggu-nunggu. Kemarin kalau Indonesia lolos, wah luar biasa lagi. Sayangnya kemarin kita tidak lolos. Tapi ke depan mudah-mudahan Indonesia ikut Piala Dunia ya.
21: Pelatih dan dosen PKO UNES M. Irfan menyebut, meski tim nasional belum lolos ke putaran final, ia berharap momentum ini menjadi dorongan untuk membangkitkan semangat sepak bola nasional.
4: Ada mimpi di situ melihat pemain-pemain besar yang bermain di Piala Dunia, kemudian bisa menumbuhkan mimpi pemain itu sendiri setelah kita nonton Piala Dunia. Jadi bukan sebenarnya kita nonton saja Piala Dunia, tapi ada peluang besar untuk pemain-pemain muda.
21: Ia menambahkan peluang Indonesia menuju Piala Dunia akan sangat ditentukan oleh keberlanjutan pembinaan pemain muda, kualitas liga domestik, hingga dukungan semua pihak terhadap sepak bola nasional. Dengan proses yang konsisten, mimpi tampil di Piala Dunia dinilai bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogramma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Well, welcome everybody to our World Cup host venue, NRG Stadium, where today the FIFA World Cup 26 Houston Host Committee.
2: Keterlibatan masyarakat akan menjadi bagian dari festival penggemar yang dipersiapkan pemerintah kota Houston. Ini adalah langkah dari pemerintah kota Houston untuk menyambut penggemar selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Houston, John Arnold, menjelaskan pihaknya telah menyiapkan festival dalam skala besar bagi penggemar yang akan datang ke Houston. Arnold memastikan penggemar yang menonton pertandingan langsung atau tidak tetap bisa menikmati kemeriahan kota Houston.
3: FanFest adalah area terbuka yang luas dan hampir seperti festival sepak bola, tempat di mana Anda memiliki tiket ataupun tidak, tetap dapat berpartisipasi di Piala Dunia setiap hari selama turnamen berlangsung. Dan ini akan menjadi jalan bagi banyak penggemar di luar kota yang akan berkenalan dengan budaya dan semangat dari kota ini.
2: Sementara itu, Wali Kota Houston John Whitmire antusias dengan kolaborasi yang dijalin jajarannya bersama berbagai pihak. Whitmire meyakini kolaborasi ini akan memberikan hasil maksimal selama turnamen berlangsung.
3: Entah bagaimana saya menjelaskan tentang bagaimana kami akan berkolaborasi. Saya bisa menghabiskan waktu saya pagi ini berbicara tentang sponsor kami, mengenai dukungan pemerintah, serta kolaborasi yang memimpin persiapan ini. Saya dengan senang hati menyambut bukan hanya orang-orang di Houston, tetapi juga orang-orang di seluruh dunia. FIFA, kami sudah siap.
2: Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Houston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion NRG. Di antaranya, 5 pertandingan penyisihan grup, 1 pertandingan babak 32 besar, dan 1 pertandingan babak 16 besar. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.
4: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Indonesia menyapa malam.

0: Kami baca luaskan dari kawasan Medan Merdeka Barat 45 Jakarta dari lantai 7 Gedung Radio Republik Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI. Bersama saya Fajar Nugroho dan juga kerabat kerja yang bertugas akan menghadirkan beragam informasi untuk Anda. Di antaranya kami hadirkan dalam warta berita setiap jamnya dan juga ada dialog-dialog yang coba kami hadirkan pada malam hari ini. Dalam setiap dialog Anda bisa berinteraksi bersama narasumber kami di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI di 081399399888. Bersama tim dini hari, tim Indonesia menyapa malam Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar, Presiden China atau Tiongkok Xi Jinping menyambut baik posisi baru dalam hubungan bilateral antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Pernyataan ini disampaikan Xi menyusul pertemuan tingkat tinggi antara dirinya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing. Hubungan baru ini membayangkan adanya kerjasama yang berjalan beriringan dengan kompetisi yang terukur menyusul pertemuan puncak KTT dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lalu apa pengaruh hubungan baru ini terhadap isu-isu global selama ini? Apakah hubungan stabil ini bisa mengurangi ketegangan geopolitik di dunia atau di Timur Tengah? Kami akan berbincang bersama dengan pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Profesor Yon Mahmudi.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ya, Pak Yon, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam, ya.
0: Dengan Fajar di Pro 3 dan
1: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632 336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung.

0: diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Febronik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto. Malam ini edisi hari Kamis 14 Mei 2026 dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat dan nanti kita akan hadirkan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran pukul 20 waktu Indonesia Barat. Serta kami hadirkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat dan Apresiasi Mocopat pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi." Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita. Saudria,
Maka Ria bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu. Dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat? Atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Nusa Kambangan setelah menjalani proses sidang pada kasus terbarunya. Aktor ini kembali ditempatkan di Lapas Super Maximum Security Karanganyar. Berikut laporan Reni Tania.
2: Aktor Muhammad Ammar Akbar atau Ammar Zoni kembali dipindahkan ke Lembaga Permasyarakatan Super Maximum Security Karanganyar, Pulau Nusa Kambangan oleh Direktorat Jenderal Permasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan. Humas Ditjenpas Rika Apriani mengatakan Ammar Zoni bersama 5 narapidana lainnya dipindahkan dari Lapas Narkotika Jakarta menuju ke Nusa Kambangan pada Jumat malam. Mereka tiba di Nusa Kambangan pada Sabtu pagi dan langsung ditempatkan di Lapas Super Maximum Security Karanganyar. Menurut Rika, pemindahan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 7 tahun penjara kepada Ammar Zoni dalam kasus peredaran narkoba di dalam rumah tahanan. Dalam perkara tersebut, Ammar bersama 5 terdakwa lainnya dinyatakan bersalah sebagai perantara jual-beli narkotika golongan 1 dengan berat lebih dari 5 gram. Setelah putusan dinyatakan ingkrah, Ammar bersama 5 terpidana lainnya kembali dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk menjalani sisa hukuman. Sebelumnya, Ammar sempat ditempatkan sementara di Lapas Narkotika Jakarta selama proses persidangan berlangsung.
3: Dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sendiri tetap berpegang teguh atau berdasarkan putusan surat izin dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan bahwa setelah selesai menjalani persidangan, kembali lagi menjalani pidana di Nusa Kambangan. Dan itu sudah dilakukan. Dari Kejaksaan Negeri juga sudah mengembalikan setelah proses dari persidangan, mengembalikan lagi Ammar Zoni dan rekan-rekannya kembali menjalani pidana di Nusa Kambangan, khususnya Lapas Karanganyar. Pelaksanaannya berjalan lancar, semuanya menjalani sesuai dengan aturan. Saya rasa juga Ammar juga warga negara yang pasti tahu aturannya seperti apa. Pastikan upaya-upaya hukum yang dilakukan tetap kita hormati. Kita juga sudah memfasilitasi semuanya terkait dengan Ammar dan beberapa temannya lagi. Alhamdulillah berjalan dengan lancar sampai dengan tempat tujuan. Diperiksa kesehatannya juga, kondisi kesehatan juga baik. Sampai di lapas sekarang hanya sekitar pukul 6.55.
2: Kasus keempat yang menjerat Ammar Zoni ini terungkap setelah petugas menemukan sabu saat penggeledahan di Rutan Salemba pada 3 Januari 2025 lalu. Ammar disebut berperan menerima sabu dari terdakwa lain untuk kemudian diedarkan kembali kepada penghuni rutan. Dari dalam sel Ammar, petugas juga menemukan sabu serta 2 telepon genggam yang berisi percakapan terkait pengemasan narkotika dan dijadikan sebagai barang bukti persidangan. Atas kasus tersebut, Ammar Zoni sebelumnya ditempatkan di Lapas Karanganyar yang merupakan Lapas Super Maximum Security dengan sistem One Man, One Cell sejak Oktober 2025. Namun selama proses persidangan, dia dipindahkan sementara ke Jakarta dan kini kembali ke Lapas Karanganyar, Nusa Kambangan. Dalam proses pemindahannya, Ammar menjalani sejumlah prosedur administrasi mulai dari berita acara serah terima narapidana, tes urin, pemeriksaan kesehatan hingga administrasi lain. Pemindahan ini dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap peredaran narkoba dan gangguan keamanan serta ketertiban di dalam lapas maupun rutan. Selain itu, penempatan warga binaan kategori high risk diharapkan dapat membantu pembinaan agar menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya serta siap kembali ke masyarakat menjadi warga negara yang lebih baik. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: RRI.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan juga pemirsa RRI Pro 1 Purwokerto, senang sekali malam hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, yang mana kita sudah memasuki Quran Surah Az-Zumar, di mana kita akan lanjutkan kembali malam hari ini untuk ayat yang ke-7. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto, Ustaz Syafiein. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Sonik.
0: Kabar sehat Ustaz?
1: Alhamdulillah, malam ini sehat.
0: Masya Allah, luar biasa. Ini kita gak kerasa sudah masuk bulan Dzulhijjah.
1: Dzulhijjah, iya Mas Sonik.
0: Jadi tinggal menghitung hari lagi nih.
1: Menghitung hari,
0: Idul Adha. Merayakan Idul Adha ya Ustaz. Masya Allah, semoga kita diberikan kesempatan untuk sampai ke Idul Adha selanjutnya gitu nih Ustaz.
1: Iya, Mas Sonik.
0: Amin. Pendengar dan juga pemirsa, tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami malam hari ini, Anda dapat bergabung melalui seluruh frekuensi radio kami RRI Pro 1 Purwokerto, ataupun juga melalui link streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Kami juga tayangkan secara langsung program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Dan nanti untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bertadarus bersama, ya nanti Anda juga bisa menghubungi kami melalui line telepon di 0281-632-336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Dan kita akan membuka kesempatan untuk Anda yang berada di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya, mau di wilayah Cilacap, Jibarang, Tegal, Kebumen, Wonosobo, silakan, atau di luar daerah juga silakan Anda dapat bergabung bersama kami malam hari ini. Baik pendengar dan juga pemirsa, langsung saja kita siapkan Al-Quran atau Mushafnya. Ada Quran Surah Az-Zumar, Juz 23, dan nanti kita akan mulai dari ayat 7. Dan untuk Anda yang sudah siap, baik kita langsung saja bersama dengan Ustaz Syafiein untuk memulai Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam ini dari Quran Surah Az-Zumar, Juz ke-23, ayat ke-7. Silakan Ustaz.
1: Ya baik, terima kasih Mas Onik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'ani min ahlihi wa khawaswati. Salatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar dan pemirsa kaum muslimin muslimat dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa lagi di program Tadarus dan Tahsin Al-Quran, tentunya di Pro 1 RRI Purwokerto. Baik mendengar dan pemirsa kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, langsung saja kita lanjutkan Tadarus dan Tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Juz 23 Surah Az-Zumar ayat ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور.
1: Baik pendengar dan pemirsa, kaum muslim-muslimah dimanapun Anda berada, surah Az-Zumar ayat 7. In takfuru, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Namanya bacaan ikhfa aqrub, ikhfa yang dekat ya. N tapi samar.
0: In takfuru,
1: jadi bukan hanya in takfuru, tapi ditahan dua harokat supaya samar. Kemudian huruf kaf, ini makhrajnya dari pangkal lidah agak ke depan dan hamas atau berdesis. Takfuru ya, tapi jangan takfuru, itu nanti jadi mantul. Takfuru fu ya, ini keluar nafas banyak ya, ujung gigi atas ya terkena bibir bawah bagian dalam fu ya. Kemudian ru, huruf ro ini tebal atau taf khim ketika berharokat dhammah dan berharokat fathah, dan ru panjang dua harokat karena ada wawu sukun ya, setelah dhammah ada wawu sukun, itu berarti panjang dua harokat. Fa innallaha, fa pendek karena alifnya ini hidup atau berharokat kasroh, maka fa in harus cepat, in nah, di nun tasdid ditahan dua harokat, namanya bacaan hunnah musyaddadah ya, hunnah musyaddadah. Kemudian nallah, ini tafkhim karena ini ada lafaz Allah sebelumnya berharokat fathah. Nah ini maka dibaca tafkhim jadi o, tapi o nya tebal. Loh, loh panjang dua harokat, makanya kalau harokat berdiri itu panjangnya dua harokat sama dengan mad tabi'i ya. H harus dibaca pendek, harus cepat. Ghaniyun, huruf ghin tenggorokan paling atas ya, tidak menegur. Huruf ghin ya tafkhim. Ghaniyun. Niyun ada ya tasdid, biasanya tahan dua harokat itu ketika ada sebabnya, yaitu nun sukun atau tanwin. Tetapi ketika tidak ada sebab, maka hanya ditekan saja. Ghaniyun, nah ghaniyun. Nah, dhammatain bertemu dengan huruf ain, namanya bacaan izharu halqi. Izharu jelas, ya. Halqi karena huruf ain itu keluarnya dari tenggorokan yang tengah ya, halqi. Halqi itu tenggorokan. Yun ankum. Nah, jelas tidak mantul, tidak boleh yun, tidak boleh yun, tidak boleh ya. Tapi hanya yun angkum, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, ikhfa abad atau ikhfa yang jauh. Tanda uflam atau qola itu waqof, berhenti. Wala, la panjang dua harokat karena ada huruf lam dan huruf alif. Nah, maka alifnya memanjangkan lam yang berharokat fathah. Ya, tidak boleh wala yardu, tidak boleh pendek. Kemudian yaur, ada ra sukun sebelumnya berharokat fathah. Nah, maka dibaca tebal. Gimana? Yaur, yaur. Nah, tidak hanya yar tu, tapi yaur du. Nah, du-nya panjang dua harokat. Makhrajnya huruf du pinggir lidah terkena gigi geraham atas. Li'ibadihil. Li'iba. Nah, disesuaikan dengan makhrajnya, tempat keluar huruf hijaiyah. Mulanya ba, banyak panjang dua harokat di hil. Nah, di sini ada alif lam ya, namanya qomariyah atau idhar qomariyah, langsung masuk ke alif lam qomariyah, tidak boleh mantul. Kemudian kufur. Nah, biasanya bacanya kufur, tapi karena sebelum ro yang disukun karena waqaf, ini aslinya ro-nya berharokat fathah. Jadi ketika waqaf yang tanda jim ya jaiz, maka ra-nya itu menjadi sukun atau mati. Maka sebelumnya atau huruf fa-nya itu sukun. Nah, kemudian ada huruf kaf. Kaf-nya itu dhammah. Maka dibaca tafkhim atau tebal. Jadi kufur. Ya, bukan kufur. tapi kufur. Kemudian wa in tashkuru. Nun sukun bertemu dengan huruf ta, namanya bacaan ikhfa aqrab seperti yang di atas. Kemudian tash, ya, huruf shin, di tengah lidah keluar nafas yang banyak. Tashkuruna. Ku huruf kaf, ya, sama. Ya, ada hamasnya. Huru juga sama, tebal dan panjang dua harokat. Yaur, yaur, jangan yur, tapi ya-nya tetap dibaca ya, ya, kemudian ra-nya baru tafkhim atau tebal. Duhu, nah ini duhunya, umumnya kalau sebelum domir dan sudahnya itu berharokat atau hidup ya, maka dibaca panjang dua harokat. Biasanya ini domahnya balik, tapi di sini harus dibaca pendek ya, karena mengikuti qiraah Imam Hafiz ya. Ini di surah Zumar ayat 7. Yaudhu lakum, hunya harus dibaca pendek. Wala taziru, la panjang dua harokat. Taziru wa ziratu. Ini biasanya taziru, jangan jangan mengikuti depannya. Depannya memang panjang, ada alifnya, wanya. Dan wala taziru wa, nah ketika pendek ya harus dibaca cepat, tidak boleh wala taziru wa ziratu, tidak boleh wala taziru wa ziratu. Nah huruf z, z ya, kalau j atau jim itu c ya, harus beda bunyinya, beda. Wa ziratu ro. Kemudian tu, domatain, bertemu dengan huruf wawu, bacaan idhom bihuna, idhom itu masuk tun, jadi masuk ke huruf wawu langsung tu. Nah di wawunya ini ditahan dua harokat, nah supaya berdengung, bihuna ya. Wizro, tidak boleh wizro atau wizro, tidak boleh, lagi menjadi huruf jim yang mantul. Kemudian wizro, ro-nya tebal karena berharokat fathah. Ukhro, nah kho-nya mendengkur, jangan sampai menjadi huruf ghoin, atau menjadi huruf kaf ya, ukhro, ukhrawi ya, tidak boleh, tapi ukhro. Nah ro-nya panjang dua harokat, nah, harokat berdiri. Nah di sini ada alif lain ya, maka tetap dibaca panjang dua harokat walaupun ketika dalam keadaan waqaf ya. Kemudian summa, ada huruf sa. Huruf sa itu bukan huruf sin, bukan huruf sin kecil, jadi harus beda. Kalau huruf sin kecil ya, itu kan ujung lidah dan kalau sin kecil ujung gigi atas dan ujung gigi bawah ya, as ya. Tapi ketika huruf sa, ujung lidah ke ujung gigi atas, tidak nempel. Summa, summa, bukan summa ya, harus beda. Di sini ditahan M-nya, sum, langsung. Kemudian M-nya pendek, summa ila, nah lainnya panjang dua harokat. Rabbikum, mim sukun bertemu dengan huruf mim, bacaan idhom mimi ya, idhom misli ya, ini berdengung ya. Kalau mim sukun bertemu be, itu juga berdengung. Nah di sini ada ikhfa syafawi ya, arju'ukum fayunab. Nah mim sukun bertemu fa harus dibaca idhar syafawi, harus jelas. Yang berdengung berarti hanya mim sukun bertemu mim dan mim sukun bertemu ba. Kalau mim sukun bertemu ba itu ikhfa ya, ikhfanya ikhfa syafawi. Selain itu mim sukun bertemu alif, bertemu ta dan seterusnya kecuali huruf ba dan mim, berarti bacaan idhar syafawi. Fayunabbi'ukum, fayunabbi'ukum bima, ma panjang dua harokat. Kuntum ikhfa aqrab, tum ta' ikhfa idhar syafawi ya, mim sukun bertemu ta, ta' nah, huruf ain ya, ta-nya masuk ke, kemudian ta ditekan, dimasukkan ke huruf ain, tenggorokan tengah. Ta'malun. Nah, lun ketika berhenti, berarti bacaan mad'arid lisukun. karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf nun yang disukun karena waqaf. In ada tahanan dua harokat namanya, yaitu hunna musyaddadah. Nahu, nahunya panjang dua harokat ditandai dengan dhamma kembali atau mad silah qasirah. Alimum, dhammatain bertemu dengan huruf ba. Nah tadi ada mim sukun bertemu dengan huruf ba namanya ikhfa syafawi. Nah di sini dhammatain bertemu dengan huruf ba namanya bacaan iqlab. Ya, M berdengung tahan dua harokat. Mum bidha, nah dhanya panjang dua harokat. Tils, nah langsung masuk ke huruf swad. Tils sudur, nah sini ya, mad adad li sukun ya, kemudian ra'nya tafkhim atau tebal. Sudur, nah sadaqallahul azim. Mas Anik.
2: Baik, ya tadi kita sudah mendengarkan tadarus dan juga tahsin Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 7, dan kita akan buka kesempatan untuk Anda para pendengar dan juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami, silakan 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811254091. Baik, yang udah ingin bergabung, baik. Ya, assalamualaikum. Ya, Pak Giat nih. Ya, silakan Pak Giat ayat 8.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giat.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sebentar Fakir. Mengqablu lunya pendek, kemudian waja'ala lillah. Jangan waja'ala lillah. Jangan dimasukkan ke lam selanjutnya. Kemudian di lam tasdid anda daliyudillah. Tidak usah ditahan lama di anda dal, tidak usah. Tapi daliyudil. Monggo Fakir.
1: Dari mana
0: ya? Dari makana yad'un.

0: Bikufarika, kaknya jangan sampai panjang. Kemudian ultamata, ya langsung jangan ultamata, jangan didengungkan atau diberhentikan, ditekan saja. Monggo bahagia.
1: Ultamata bikufarika.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya lagi. Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Ibu?
3: Dari Pujiati Purbalingga.
2: Ya, silakan Bu Pujiati ayat 10.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Pujiati.
3: Sudah sehat.
0: Alhamdulillah, tapi kerok.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih. Monggo Bu Pujiati.
3: Ayat 10 nggih.
0: Ayat 10 nggih.

0: rabbakum.
1: Aku-nya jangan terlalu panjang. Taku rabbakum. Ronya ditekan ke huruf B. Kemudian kum-nya jangan menjadi qaf. Monggo Bu Janti.

0: sana.
1: Kalau huruf dzal yang ada titiknya tidak nempel. Kalau yang tidak ada titiknya dun ya du. Nah, harus nempel dzalnya. Monggo, Bu Cianti.
0: Saking lil
1: nggih. Nggih, lil.

0: نأت رغم بغير حساب.
1: Ketika nafasnya tidak kuat panjang ya Bu Pujianti. Ya jangan terlalu panjang, ada tanda waqaf berhenti. Kalau bingung gini, tanya. Wasingatun apa wasingah? Gitu kan. Bingung tanya saja berhenti. Wa ardullahi wasi'ah. Jadi ha ya Bu Pujianti.
0: Saking rokan lillahi malihnya.
1: Saking bundi.
0: Saking lil.
1: Ampun, saking wa ardul. Wa ardullah. Ya. Yeah.

0: runa aja
1: ambil nafas.
0: bi khairi hisab.
1: Tadi ajrohum itu sudah ambil nafas ya Bu Pujianti ya. Wa ardullahi wasi'atun. Di sini ada tanda waqaf apa belum Bu Pujianti?
0: Oh, berhenti nggih.
1: Berhenti saja. Iya. Monggo.
0: Wa ardullahi wasi'atun.
1: Si'ah.

0: Bentar, Bapak Cianti. Wa ardullahi wasi'ah. Jadi ha sukun di sini berhentinya wasi'ah. Ini kan tak. Tene jadi ha. Okay. Karena berhenti. Tadi kan sama. Hasanah. Hasanah benar. Wasi'ah beda. Wasi'ah. Wasi'atun. Okay. Berarti kan sama.
1: Malih.
0: Monggo.
2: Wa ardullahi wasi'ah.
0: Iya.
2: Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Sadaqallahul azim.
2: Sadaqallahul azim.
1: Nembe bulan puasa wingi nggih,
0: pasih. Nggih. Ya tambah lancar.
1: Nggih, Pak Ustaz.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di belakangnya lagi. Ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nggih, dengan Ibu siapa, Ibu?
4: Dengan Ibu Suparni Rawalo.
3: Oke, baik. Ibu Suparni monggo ayat 11, Ibu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Subarni.
4: Tenun, alhamdulillah Ustaz sudah bisa membimbing kami lagi.
0: Alhamdulillah.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Ina Yastamingun.
1: Ayat 19, Ibu. Ini.
0: Nomor berapa?
1: 19.
0: Oh,
1: Afaman.
0: 19. Oh,
1: Iya.
0: Afaman haqqo ngalahi kalimatun ngazab.
2: Diulang, Bu Yati.
0: Afaman haqqo ngalahi kalimatul ngazab.
2: Azab, mantul. Haqqo pendek. Afaman haqqo alaihi. Monggo.
0: Afaman haqqo ngalahi kalimatul ngazab.
2: Azab, mana pantulannya?
0: Afaman haqqo kokal
2: alihi
0: afaman hakko ngalahi kalimatul ngazab afa anta tungkizu man finnar
2: mau jadi tengah mau finnar terakhir tebal.
0: Afa anta tumfidu man fis finnar.
2: Tungqidu. Huruf qaf Bu Yati. Titiknya kan dua. Man finnar. Nah, man jangan man. Ya, monggo.
0: Apa anta tumfidu mampinar?
2: Kalau fa titik satu, kalau kof, kalau titik dua berarti kof. Oh ya, tumfidu, fi bukan fi.
0: Apa anta tumfidu mampinar?
2: Jangan man. Mang jadi eng.
0: Salah terus dia lah, jangan pangapunten lah.
2: Iya, dan apa-apa Bu Yati, belajar.
0: Apa anta tungkidu mampinna.

0: lagi. Tungkidu, kui pendek, kemudian
1: Apa
0: nar.
1: anta tungkidu man finar? Man.
0: Iyalah.
1: Apa anta tungkidu man finar?
0: Ya, lanjut.
1: Lakinillazinat taqaw rabbahum. Ittaqaw rabbahum lahum ghurabum min fawqiha ghurabum
0: mabniyah. Titakan. Diulang Bu Yati.
1: Mabniyah.
0: Ninya ditekan ke huruf iya.
1: Mimpaukiha hurufum mabaniyah.
0: Ya. Sambung.
1: Mabniyatun tajri min tahtihal anhar. La yuhli fullahul mingat.
0: Pantulannya hul mi, hulnya jangan mantul, l sih mi ad, natalnya mantul.
1: La yuhlifullahul mi'ad. Alam taro annallaha anzala minas sama.
0: Sadaqallahul azim.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Bu Yati. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan ibu siapa ibu?
3: Dengan ibu Eni di Kupang.
2: Ibu Eni, silakan ayat 21.

alat summa yukhriju bihi zar'an mukhtalifan al

L-nya jangan al, jangan ditahan, jangan lama. Al wanuh gitu saja. Zaruan huruf Z-nya jangan apa ya? Jangan jadi jim, Bu Eni. Jangan jarangan.

أوانه ثم يخيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما

0: Ika, K-nya pendek ya, Bu Eni. Pendek, jangan panjang, jangan berhenti. Diulang, ula.
1: Ula ika fi dolalim mubin.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Sadaqallahul adzim. Matur nuwun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya lagi. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, dengan Ibu Yatimah.
3: Yatimah Mas Kulam Dogo.
2: Baik, Ibu Yatimah silakan ayat 23.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Aqil alif dho, jangan dho. Kalau dho itu yang tidak ada alifnya, Bu Yatima. Enggak.
1: Waqil alif dho.
0: Masih nempel. Iya, masih nempel. Lizu.
1: Waqil alif dho.
0: Masih nempel. Kayak ini loh, kayak huruf zal ya, Bu Yatima. Zuku itu kan tidak nempel. Zuku, tapi di huruf dho itu kan tafkhim. Lizu, zo, zu, ya, zu, zu. Tapi kalau huruf zo berarti zo langsung muncul, tidak nempel. Monggo.
1: Waqil lizo.
0: Masih nempel. Lizo, zo.
1: Zo, zo, lizo, lizo.
0: Kayak.
1: Lizo biasa
0: ngapain? Ya, ya beda. Huruf zo sama zo. Maksudnya cuman cara pengucapannya ya makhrajnya zo ya. Di huruf zal za zu. Kalau di sini kan lanjutannya itu zu u kan tidak nempel. Bisa Bu Yatima. Nah, di huruf zo diterapkan ngambil dari zalnya. Li zo nggih, monggo.
1: Waqila lidzalimin.
0: Iya. Yeah.

0: sibun.
1: Shadaqallahul azim.
0: Shadaqallahul azim. Matur nuwun Pak Ustaz
1: yang pamungkas.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakangnya Ibu Yatimah. Tapi kayaknya waktunya mohon maaf tidak cukup nggih Ustaz.
1: Iya, Mas Anek sudah.
2: Iya, mungkin
1: selesai.
2: Iya, mungkin kita sedikit review nggih Ustaz untuk beberapa yang sudah masuk. Silakan Ustaz.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa kaum muslim muslimah di manapun Anda berada. Terima kasih yang telah menyaksikan dan ikut belajar bersama kami di program Tadarus dan Tahsin Al-Qur'an tentunya di Prosatu RR Purwokerto. Dan terima kasih kepada yang telah bergabung dengan kami. Ini ada ya Bapak Kiat kelompok. Ini kita di akhir masih sering kebablasan ya Bapak Kiat. Jadi yang seharusnya pendek malah jadi panjang ya. Itu mungkin terbawa oleh lagu atau nadanya. Dan sebaliknya yang pendek jadi panjang. Kemudian ketika ada tasdid itu tidak semua ditahan lama Pak Kiat. Tapi ketika ada tasdid yang bukan hunah, yang bukan berdengung, itu berarti hanya ditekan saja. Jangan sampai misalkan L gitu ya. Ketika tidak wakuf ya harus dibaca cepat. Ditekan kemudian dibaca. Selanjutnya Ibu Pujianti Purbalingga, ini huruf dal dan huruf zal. Dal yang tidak ada titiknya dan dal yang ada titiknya itu harus dibedakan. Ya, dal yang tidak ada titiknya itu tidak nempel. Ya, harus nempel. Kalau yang ada titiknya tidak boleh nempel. Sambil dirasakan ya ketika kita membaca huruf hijaiyah atau kita membaca Al-Qur'an. Kemudian jangan sampai nyuri nafas ketika belum wakuf, itu ya tahan nafas dulu. Berarti ambil nafasnya, ya tarik nafasnya sebelum baca. Atau misalkan kayak Bu Yatimah tadi. Ibu Yatimah itu kan jedanya lama ya Mas Anik ya. Tapi itu untuk persiapan ngambil nafas terlebih dahulu. Biar banyak ya, nyimpan nafasnya banyak. Kemudian kita membaca Al-Quran ya. Ya seperti kita ketika mau menyelam lah. Dan itu kan tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Ketika langsung baru ambil nafas seperti biasa, kemudian langsung kita menyelam, ya otomatis tidak kuat lama ketika menyelam. Maka harus persiapan. Tapi ya jangan terlalu lama kayak Bu Yatimah. Bu Yatimah lama banget tadi. Terus ketika tak marbutoh ya, tak yang bulat, baik berdiri sendiri atau ketika di akhir ya, ketika wakuf, itu semuanya menjadi sukun. Baik harokatnya fathah kasroh domah atau tanwin ya, an in un, itu ketika berhenti menjadi sukun ya Bu Pujianti, jangan ragu-ragu. Itu ketika tak yang bulat. Kemudian Bu Suparni Rawalo, ini dengungannya ya kurang seimbang. Banyak dengungan dengan ikhfa ya, kayak dengungan hunnah. Tahanannya sebenarnya yang kurang seimbang, kadang cepat kadang terlalu lama ya, harus diseimbangkan Bu Subar ini. Kemudian panjang pendeknya ya, ini kurang teliti ya, tadi banyak sekali yang pendek jadi panjang atau panjang jadi pendek. Selanjutnya Bu Yati Soka Negara, ini pantulannya ya jangan dibalik-balik. Lam pintar banget mantulnya ya, minale ya, tapi ketika huruf qalqalah seperti huruf dal, huruf ba ya, tadi belum bisa mantul ternyata ya, suruh dipantulkan, ditunggu-tunggu suara pantulannya belum keluar ya, itu dilatih untuk Bu Yati Sukanegara. Kemudian Bu Eni Kober, ini sering tertukar ya, baik huruf ya, ta, nun, ba ya, ya jadi ta, ta jadi ya, atau nun jadi ba, ba jadi nun. Kemudian panjang pendeknya juga. Jadi ketika membaca Al-Quran ya, pokoknya jangan ragu-ragu ya. Ketika merasa ada yang kurang, ada yang salah, ya diulang saja. Kemudian Ibu Yatimah Kulon Progo, nah ini dua harokatnya ya, harus seimbang juga ya Bu Yatimah. Kemudian huruf Dho, ini berarti untuk makhrajnya sama dengan huruf Zal ya. Cuma kalau Zal itu kan buka ya, kalau Dho itu muncul ya, harus tafkhim kalau huruf dho, tapi tetap tidak boleh nempel, jadi masih nempel ya Bu Yatimah. Baik mendengar dan pemirsa kaum muslim muslimah di manapun Anda berada, cukup sekian untuk tadarus dan tahsin Al-Quran pada malam hari ini. Apabila ada kesalahan dan kurangan dari saya, mohon maaf yang seterusnya. Allahumma arhamna bil-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan khairan untuk Ustaz.
1: Amin. Yeah, Mas Onyx.
2: Semoga kita bisa ketemu lagi minggu depan untuk melanjutkan ayat ke-25
1: guys. 25 nggih yeah, Mas Onyx.
2: Baik pendengar dan juga pemirsa, itu tadi tadarus dan tahsin Al-Qur'an edisi malam hari ini. Kita sudah sampai pada Quran surah Az-Zumar ayat ke-24 dan minggu depan kita akan lanjutkan di ayat ke-25. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih untuk ada yang sudah bergabung dan menyimak program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini. Selepas ini akan kami hadirkan Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kami pamit undur diri dari program Tadarus dan Tahsin Al-Quran malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tahsin dan Tadarus Al-Quran.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Filosofi Teras karya Henri Manampiring merupakan karya nonfiksi populer yang memperkenalkan kembali ajaran filsafat Stoisisme dalam konteks kehidupan modern. Diterbitkan oleh Kompas pada tahun 2018, buku ini berupaya menjawab persoalan umum manusia masa kini seperti stres, kecemasan, dan overthinking. Henri memaparkan pemikiran para filsuf kuno seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami. Ia mengajak pembaca memahami bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri, bukan pada hal-hal eksternal yang di luar kendali kita. Konsep utama dalam buku ini adalah membedakan antara hal yang dapat dan tidak dapat kita kendalikan. Menurut Henri, penderitaan manusia sering muncul karena terlalu fokus pada hal-hal di luar kendali, seperti penilaian orang lain, kegagalan, atau ketidakpastian masa depan. Dengan memahami batas kendali tersebut, seseorang dapat hidup lebih tenang, rasional, dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan. Gaya penyampaian Henri yang membumi disertai contoh nyata dari kehidupan sehari-hari seperti tekanan di tempat kerja atau hubungan sosial membuat ajaran Stoik terasa relevan dan praktis untuk diterapkan. Secara keseluruhan, Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri yang menenangkan sekaligus mencerahkan. Henri Manampiring berhasil menghadirkan kebijaksanaan kuno dalam bahasa yang sederhana dan kontekstual bagi pembaca masa kini. Buku ini tidak hanya mengajarkan cara berpikir jernih dan mengelola emosi, tetapi juga menuntun pembaca untuk menerima kenyataan dengan lapang dada. Filosofi Teras layak dibaca oleh siapapun yang ingin hidup lebih damai dan bijak menghadapi tekanan hidup modern. Demikian esensi Filosofi Teras karya Henri Manampiring dari RRI Purwokerto untuk Indonesia

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Lewat lagu. Memori lewat lagu.
2: Oke, satu lagu dari The Bagindas, CINTA ya. Oh, ini satu lagu yang membuka Ruang Rindu malam hari ini setelah tadi kita sudah mendengarkan program Tadarus dan Tahsin Al-Quran ya. Baik pendengar, di Ruang Rindu malam hari ini kita akan buka kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu favorit. Boleh banget ya di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp ya. Di 0811-254-0911, kita buka kesempatan sampai jam 10 malam aja. Ini long weekend pada kemana nih? Apakah di rumah aja atau abis keliling-keliling gitu ya? Wah, seru banget ya yang menikmati long weekend. Selamat berakhir pekan panjang. Karena ini satu momen yang paling ditunggu-tunggu ya di tahun 2026 salah satunya. Karena satu bulan ini lagi banyak banget long weekend nih. Dari awal bulan udah ada ya. Terus pertengahan bulan, nanti di akhir bulan juga ada lagi nih Idul Adha gitu ya. Wah, rangkap tuh sepertinya. Oke deh, selamat menikmati akhir pekan yang panjang gitu ya. Karena malam ini kita bakal seru-seruan lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Ini memang satu lagu yang cukup dalam banget ya dari The Bagindas. Lagunya bucin emang ya, walaupun orang ditinggal, bukan ditinggal sih, lebih di apa ya, diperlakukan sebelah mata bertepuk sebelah tangan maksudnya. Tapi tetap aja bertahan gitu ya, karena satu CINTA. Waduh, kalau Onik pribadi sih, kalau apa ya, bertepuk sebelah tangan mending pergi ya. Nyesek soalnya ya. Oke, kalau tadi sudah ada The Bagindas dengan CINTA ya, coming up next saya pengen puterin satu lagu spesial juga buat Anda pendengar. Kali ini saya pengen puterin satu lagu dari Anang Hermansyah ya. Separuh Jiwaku Pergi, spesial untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Bener kata Ari Lasso, badai pasti berlalu ya. Karena di segala hal yang mungkin bikin kita gak enak gitu ya, bikin kita mungkin kerasa kayak buruk gitu ya, pasti akan berlalu. Jadi apapun kesusahan yang menimpa kita, insya Allah akan segera berlalu ya. Pendengar, kalau bicara tentang Ari Lasso gitu ya, ini siapa sih yang gak kenal sama Ari Lasso? Apalagi dulu memulai karir, awal karirnya ini sebagai vokalis di Dewa 19 ya. Dari tahun 91 awal gitu ya, hingga menjelang 2000, atau tepatnya di tahun 99. Dan akhirnya di tahun 99 dia memilih untuk bersolo karir dan sukses ya, merilis berbagai hits populer. Dan untuk Badai Pasti Berlalu ini memang salah satu lagu yang dipopulerkan waktu itu oleh Chrisye gitu ya, ciptaan Eros Djarot dan Chrisye. Dan akhirnya dibawakan dengan karakter vokal rock ballad khas Ari Lasso. Dan ini kabarnya versi Ari Lasso ini sering dianggap salah satu versi cover terbaik yang tetap populer hingga saat ini ya. Iya, dan tentunya pendengar, untuk Anda yang suka sama lagu-lagunya Ari Lasso ya, Anda juga boleh banget untuk request lagu miliki Ari Lasso ya, di sepanjang siaran Pro 1 FM atau di segmen Ruang Rindu seperti malam hari ini ya. Oke, nanti kita akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung request lagu favorit. Boleh banget nanti kita buka line telepon lagi di 0281632336 ataupun juga melalui WhatsApp di 0811-254-0911. Baik pendengar, kalau tadi sudah ada Ari Lasso yang nemenin Anda, selanjutnya saya punya lagu dari Naf, Sampai Kapan.

Persahabatan gak hanya sebatas menjaga hubungan baik antar sesama, gak hanya sebatas menghabiskan banyak waktu bersama, tapi juga bagaimana kita bisa saling menghargai segala bentuk perbedaan, memahami keberagaman, dan menjunjung tinggi persatuan. Nilai-nilai ini yang pada akhirnya akan menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan damai dimanapun kita berada.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Bunga Citra Lestari, hanya untukmu, sudah saya hadirkan untuk Anda. Baik, yang ingin bergabung malam hari ini, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Mas Onik ya?
1: Betul, dengan pot ini?
2: Iya, ini masih satu kayaknya.
1: Oh, oke. Oke.
2: Terus lagi kontrol. Aduh.
1: Tapi udah jauh lebih baik ya?
2: Udah lama sih ya, cuman terus rapi juga.
1: Oke, baik. Semoga lekas sehat lagi ya, pot ini.
2: Amin. Jadi lemak kayak gak ada pahalan kok, gimana gitu.
1: Oh gitu, oke. Okay. Baik, semoga lekas sembuh Pak Tini. Iya. Yeah. Malam ini lagunya Astrid Cemburu, terus ada Drive bersama Bintang, ada Yofi Enuno, Hey. Mau yang mana? Atau mau lagunya Noah? Hah? Ungu? Noah? Gimana?
2: Lagunya tinggal tiga.
1: Iya, Astrid, Drive sama Yofi and Nunu. Atau mau Noah juga bisa? Ungu?
2: Ya, ungu apa nih?
1: Kalau ungu maunya apa nih?
2: Kalau dari Judika nggak bisa ya?
1: Judika? Boleh. Yang apa?
2: Yang tersakiti.
1: Judika, aku yang tersakiti. Oke, boleh. Mau dikirim buat siapa?
2: Yang buat... Mas Onik, serem mendek-mendek ya.
1: Oke.
2: Okay. Matukah semangat selalu dalam lindungan Allah.
1: Baik.
2: Ada Gendero, ada Mahade, ada Gendero, Nonggong-Nonggong, ada Kita Selentul, ada juga buat semuanya lah.
1: Iya.
2: Buat semuanya lagi semingir-mingir, menik-menik. Ini rasanya nikmat banget.
1: Oke.
2: Pas menik, terima kasih lagi mas.
1: Baik.
2: Satu lagu nek.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pot ini. Di belakangnya lagi, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
3: Malam.
1: Iya.
3: Ruang Rindu. Iya, salam kenal Mas Onik.
1: Iya, salam kenal dengan siapa di mana malam ini?
3: Dengan Mama Rehan.
1: Mama Rehan?
3: Ya.
1: Oke, Mama Rehan di mana, Mama Rehan?
3: Di San apa? Dukualo.
1: Di Rawalo. Oke.
3: Di Dukualo.
1: Oh, di Dukualo. Oke. Okay. Selamat malam Mama Rehan. Ini pengen dengerin lagunya siapa malam ini, atau mau sekalian kirim salam juga?
3: Salamnya buat semuanya lah. Pendengar RRI Purwokerto, karena belum kenal sih ya.
1: Oke, okay, boleh.
3: Lagunya boleh minta ya?
1: Apa nih? Boleh? Apa nih?
3: Ini Giselle yang judulnya Takkan Pernah Ada, bisa nggak?
1: Giselle. Coba sebentar.
3: Giselle.
1: Hah?
3: Giselle.
1: Oh, Giselle.
3: Giselle yang, ya, yang dari ya, judulnya Takkan Pernah Ada.
1: Oke, coba Geisha yang Takkan Pernah Ada. Takkan. Oke, pernah. Boleh. Mau di salamnya buat semuanya aja.
3: Iya,
1: salam. Oh, oke.
3: Mas Onik, salam bertugas.
1: Oke. Okay.
3: Sampai.
1: Baik.
3: Kasih.
1: Terima kasih juga Mama Rehan. Wah, ini baru ya. Terima kasih Mama Rehan sudah bergabung. Baik, di belakangnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Loro go Bu Sharmila, telu go Mama Indes, papat go Mama Idas, sing terakhir go Mama Rusti.
1: Oke.
0: Okay. Lagune melu bae Mas Onik.
1: Siap.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mr. Balo. Semoga doa baiknya kembali juga ke Mr. Balo ya. Oke, pendengar, kita kembali ke lagu berikutnya. Tadi udah ada yang request, jadi kayak aku yang tersakiti. Oke deh, langsung saja saya putarkan untuk Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan.

Dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Memori lewat lagu.
1: Pendengar sayang sekali ya, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini harus segera berakhir karena waktunya udah mepet banget. Tapi gak perlu khawatir, walaupun cuma sejam doang setiap malamnya, Ruang Rindu pasti akan selalu hadir untuk menemani Anda setiap hari ya, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda selalu bergabung bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan nantikan edisi selanjutnya dengan lagu-lagu yang berbeda pastinya ya. Tenang aja, selepas ini kita masih akan lanjutkan kebersamaan kita di Purwokerto malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak apresiasi Tembang Mocopat pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Lagu terakhir saya akan hadirkan sebagai penutup di Ruang Rindu malam ini dari Drive bersama Bintang.

0: Nadine, kok bikin saya SPPD dulu?
1: SPPD untuk apa?
0: Biasa jalan dinas, Jakarta-Jakarta, jalan-jalan ke mama kota dulu.
1: Ah, saya takut ah.
0: Bah, ini bos yang suruh.
1: Oh, oke sudah. Kok tunggu ya?
2: A few moments later.
0: Ayo, saya SPPD ada nih. Kok bikin saya uang jalan dinas dulu?
1: Heh? Kok mau kemana jadi?
0: Ke Jakarta, cepat sudah.
1: Oke, sabar. Saya bikinkan dulu.
0: Heh, kok bikin lebih-lebih ya? Nanti saya kasih ke uang pulsa.
3: Yo, sip.
4: Oh, no.
0: Ayo, ini kau punya uang pulsa.
3: Oh, oke, sip. Makasih.
0: Nadine, saya dapat uang jalan dinas lebih daripada semestinya.
1: Astaga, itu namanya markup, termasuk tindak korupsi. Kamu nih, sudah digaji negara baru. Tidak boleh begitu. Kamu tidak takut dosa, kah?
0: Shh, diam, ini kau punya.
5: Ingat, apa yang kalian lakukan saat ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Tuhan. Ayo, hentikan dari sekarang daripada menyesal di kemudian hari.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Satu lagu kami hadirkan untuk temani Anda di malam hari ini, di suasana malam yang mungkin cukup mengembirakan ya. Iya, karena ini menjadi momen penting mungkin untuk Anda yang pengen menikmati libur akhir pekan yang panjang gitu ya, yang beda dari biasanya. Karena biasanya mungkin ke tempat-tempat itu-itu aja dan bingung mau kemana gitu ya. Ya udah, it's okay, nggak apa-apa kalau mau di rumah aja sembari rebahan, sembari istirahat, karena kemarin-kemarin udah cukup padat gitu ya aktivitasnya. Jadi saya juga akan temani Anda yang sedang mungkin rebahan, menikmati waktu santai gitu ya. Saya juga masih akan hadirkan lagu-lagu spesial dan juga informasi menarik lainnya hingga jalan nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kalau tadi sudah ada lagu dari Hari Mukti dengan Satu Kata, selanjutnya ada Dikta, Saat Kau Milikku.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku izin tukang tambalkan.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah, Mama.

Bukan rayuan gombal dari Judika. Sudah saya hadirkan untuk temani Anda malam hari ini ya. Pendengar, nama Indri Wahyuni menjadi sorotan usai pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR Provinsi Kalimantan Barat, di mana perempuan ini merupakan salah satu juri pada lomba yang akhirnya viral tersebut. Insiden ini bermula ketika jawaban tim SMA Negeri 1 Pontianak dinilai salah oleh Dewan Juri, namun jawaban yang sama justru dinyatakan benar saat disampaikan oleh timnya regu lain. Kontan hal itu memicu protes dari Josefa Alexandra selaku peserta asal SMA Negeri 1 Pontianak kepada Dewan Juri. Dan di tengah perdebatan, Indri justru menimpali dengan mengungkit soal artikulasi sang peserta. Dan belum cukup sampai di situ, Indri juga masih terus menyalahkan Josephine dan kawan-kawannya. Artinya, maksud kami akibat pernyataannya tersebut, Indri lalu menjadi bulan-bulanan warganet hingga dia akhirnya menutup akun media sosialnya. Meski begitu, Indri akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui bio profil akun Instagramnya. Indri juga mengunggah klarifikasi Sekretariat Jenderal atau Sekjen MPR terkait lomba cerdas cermat tersebut. Di sana tertera bahwa kedua juri dan pembawa acara atau MC pada kegiatan tersebut telah dinonaktifkan. Indri merupakan pejabat di lingkungan Sekjen MPR sebagai Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI. Dia juga memiliki latar belakang pendidikan di bidang pemerintahan dan administrasi publik. Karirnya dibangun dari jalur aparatur sipil negara sejak awal 2000-an sebagai staf administrasi dan perencanaan, hingga akhirnya Indri menduduki jabatan struktural setara eselon 3 di lingkungan MPR. Informasi selengkapnya dapat Anda simak melalui portal resmi kami di rri.co.id ataupun juga melalui aplikasi RRI News.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk menyimak apresiasi Mocopat edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama Ki Rustamaji.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu spesial kami hadirkan untuk Anda dari Ungu dengan Cinta Dalam Hati ya. Semoga bisa membuat malam hari Anda makin sumringah ya. Walaupun lagunya mungkin agak galau gitu ya. Oke deh, di sisa waktu Purwokerto malam ini kami masih akan ajak Anda untuk mendengarkan lagu-lagu spesial ya. Hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami akan sajikan informasi menarik lainnya yang datang dari dalam maupun luar negeri pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas pada Rabu malam Kamis 13 hingga 14 Mei 2026 dini hari ini menggelar patroli malam untuk mengantisipasi aksi balap liar serta penggunaan knalpot brong ya, dan juga gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di sejumlah ruas jalan di Purwokerto. Patroli yang dimulai sekitar pukul 23.50 waktu Indonesia Barat ini menyasar sejumlah titik rawan yang ada di Purwokerto, diantaranya Jalan Gatot Subroto, kemudian Jalan Suparjo Rustam, Jalan Gerilya, dan juga Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Jalan Bung Karno. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Banyumas AKP Ahmad Ridwan Privos dengan melibatkan gabungan personel lintas fungsi mulai dari Satlantas, Samapta, Intel, Provos, kemudian Satres Narkoba hingga Satres Krim. Kapolresta Banyumas Kombespol Petrus P. Silalahi mengatakan bahwa patroli intensif ini dilakukan sebagai respons atas keluhan masyarakat terkait maraknya balap liar dan juga penggunaan knalpot brong yang meresahkan warga pada malam hari. Dalam patroli tersebut, petugas berhasil menindak 47 pelanggaran lalu lintas, terdiri atas 43 kendaraan roda 2 dan 4 kendaraan roda 4. Selain melakukan penindakan, polisi juga menggelar patroli dialogis dengan masyarakat guna memberikan himbauan Kamtibmas dan edukasi pentingnya keselamatan berlalu lintas, khususnya bagi kalangan remaja pendengar. Kapolresta juga menegaskan patroli rutin ini akan terus ditingkatkan terutama pada jam-jam rawan sebagai bentuk komitmen menjaga keamanan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Oleh karenanya, aksi balap liar dan penggunaan knalpot brong dapat diminimalisir demi terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Banyumas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Mendingan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, Taman Mini Indonesia Indah atau TMI menyelenggarakan berbagai acara seni menarik ya untuk mengisi waktu libur panjang bagi para pengunjungnya nih, di mana seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati persembahan tari tradisional energik serta iringan musik tradisi dari berbagai daerah di Indonesia, di mana pertunjukan berjudul Sendra Tari Ramayana Nitra Duta Manglewawan ini akan tampil pada hari Kamis ya, 14 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Amphitheater Panggung Budaya. Selain itu, pengunjung juga bisa menyaksikan program Soul of Youth yang menampilkan diklat tari dari berbagai daerah di Indonesia, di mana Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur juga mempersembahkan karya tari catur Bawana yang akan tampil pada hari Jumat 15 Mei 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Acara tersebut juga akan berlangsung di Amphitheater Panggung Budaya bersamaan dengan penampilan aneka ragam seni tari khas Jawa Timur. Sementara itu, Plaza Keong Emas juga menjadi lokasi utama penyelenggaraan Semarak Tari Ondel-Ondel yang melibatkan 1.500 penari pada hari Sabtu 16 Mei 2026 besok ya. Dan pertunjukan kolosal ini dijadwalkan mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk menghibur seluruh wisatawan. Sementara itu, Sendra Tari Sangkuriang juga akan menghiasi Amphitheater Panggung Budaya tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat pada hari Minggu 17 Mei 2026. Kesenian Emprak Pakijotani dari Kabupaten Rembang juga memeriahkan suasana di Anjungan Jawa Tengah dan Kori Agung. Pengelola juga turut menyediakan fasilitas private tour guide setiap hari serta layanan tour sepeda gratis pada hari Sabtu dan Minggu, di mana wisatawan bisa memilih 3 sesi waktu berbeda untuk berkeliling area taman menggunakan fasilitas sepeda secara cuma-cuma. Sementara itu, pertunjukan air mancur Tirta Cerita berlangsung setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di kawasan Plaza Promenade TMII. Selain itu, penampilan drone show ini juga ditambahkan pada akhir pekan untuk menyempurnakan pengalaman wisata budaya para pengunjung.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan santapan rohani Islam edisi Kamis 14 Mei 2026 bersama Ahmad Husaini SAG dengan tema Bersyukur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang syukur. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan yang terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa bersyukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152 dan 172. Yang 152, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadzkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Al-Baqarah ayat 152. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 172, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Pendengar RRI Purwokerto yang dikasihi Allah, dua ayat tadi secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah berikan kepada kita. Selain itu, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar yang berbahagia, dalam ayat yang lain di surat An-Nisa dan juga surat Ibrahim, Allah juga berfirman tentang bersyukur ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kanallahu syakiran alima. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah adalah Maha mensyukuri lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nisa ayat 147. Kemudian dalam surat Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Shadaqallahu al-'adzim. Ayat tersebut artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Pendengar yang berbahagia, dari dua dalil Al-Quran tadi, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik dan diambil, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat, sehingga pada akhirnya nanti akan mendapatkan azab dari Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pendengar RRI Purwokerto yang beriman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga saling memaafkan di antara kita dapat menjadikan kita mudah masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini. Kamis 14 Mei 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Purwokerto dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 15 Mei 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra kembali hadir menemani Anda di Purwokerto pagi ini untuk edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Pendengar, beberapa cara menarik yang bisa Anda simak di hari ini di antaranya di jam 5 pagi Anda bisa simak Mutiara Pagi, dan pada pukul 6 nanti ada Warta Pagi menemani Anda. Selanjutnya pendengar, jangan lewatkan info lalu lintas yang akan hadir pada pukul 6 lewat 45 menit. Pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak Warta Berita. Dan pada pukul 7.30 kami akan update informasi perakiraan cuaca. Pada pukul 8 nanti Anda bisa simak dialog Purwokerto Menyapa dirangkai dengan fokus berita yang akan hadir pada pukul 9. Menutup perjumpaan kita di Purwokerto Pagi edisi kali ini ada Halo RRI yang akan menemani Anda hingga nanti di jam 10 pagi. Baik pendengar Pro 1, demikian beberapa cara menarik yang bisa Anda simak terus di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Saifuddin Kamali. Ya, pada kesempatan pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai mengenal orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala di bagian yang kelima. Dan untuk anda pendengar yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan tentunya atensi dengar anda. Kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811 2540911.
1: Pendengar, pada bagian sebelumnya kita membahas tentang takwa sebagai jalan hidup yang menjadikan seorang hamba dicintai Allah. Takwa bukan hanya keyakinan dalam hati, tetapi juga terlihat dalam ibadah, kejujuran, kesabaran, dan kepedulian sosial. Kita juga diingatkan bahwa orang bertakwa akan dimudahkan urusannya, diberi solusi dalam kehidupan, dan dijaga Allah SWT dalam kehidupannya. Mutiara Pagi edisi kali ini akan melanjutkan pembahasan mengenai orang-orang yang dicintai Allah SWT pada bagian kelima. Semoga melalui kajian pagi ini kita semakin memahami jalan hidup yang diridhoi Allah dan mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pendengar Pro 1, langsung saja kita akan sapa Ustadz kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabar sehat gak Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat walafiat, semoga panjenengan para pendengar dan seluruh kaum muslimin juga mendapatkan nikmat sehat, bahagia, dan insya Allah selamat dunia akhirat.
1: Amin. Amin. Baik Ustadz, di pagi hari ini tentang mengenal orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala pada bagian kelima ya Ustadz. Untuk untuk mengawali kebersamaan kita, saya persilahkan Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya.
2: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa huwal ladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati wa ya'lamu ma tas'alun. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, hingga pagi hari ini kita semuanya masih mendapatkan rahmat, taufik, hidayah, dan pertolongan Allah, dimampukan untuk bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, dilanjutkan aktivitas, dan alhamdulillah kita diberi kesempatan bersilaturahmi melalui Pro 1 ada di Purwokerto. Semoga ini menjadi acara yang membawa kita baik dan juga menuju kepada kebahagiaan kita, baik dunia maupun akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah limpahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan kita yang terkumpul dalam satu majelis silaturahmi ini melalui Mutiara Pagi Pro 1 dari Purwokerto akan dirahmati oleh Allah, diberi kemudahan dalam segala urusan, dan mudah-mudahan saat dipanggil nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar yang berbahagia, izinkan kesempatan baik ini untuk melanjutkan mengenal orang-orang yang dicintai Allah bagian kelima. Kali ini adalah satu topik hal yang insya Allah bermanfaat, karena Allah berfirman bahwa di salah satu ayat Al-Quran, bisa disimak nanti di ayat yang nomor 222, kalau diurut dengan ayatnya, berarti surat 2 ayat 222. Ini bisa kita simak di akhir ayat itu. Allah menjelaskan dengan satu kalimat yang sangat jelas, kalimat yang sangat mengesankan dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, yaitu menjelaskan satu prinsip dasar dalam hidup yang oleh Allah disebutnya sebagai mencintainya. Dan Di situ Allah menyebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Izinkan untuk kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang bertaubat, di mana Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan insya Allah dengan bertaubat mata Allah menjadi bersih kembali. Seperti halnya yang kita baca tadi, satu firman Allah dalam surat Syura, surat nomor 42, yang menjelaskan di ayat nomor 25-nya itu, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan memaafkan kesalahan-kesalahannya, dan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang berbahagia, tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangsa manusia sudah terkena satu pepatah, al insanu mahallul khata wan nisyan, manusia memang tempatnya salah dan lupa. Yang kemudian kita juga diajarkan oleh Allah sebuah doa yang sangat indah, rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Ya Allah, janganlah engkau menghukum kami saat kami lupa atau kami salah. Bahkan ahli Quran ada yang menyebutkan, ya Allah, janganlah engkau matikan kami saat kami salah atau lupa. Padahal manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Maka ini sebenarnya suatu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana manusia yang, kalau orang Jawa bilang manusia itu yang menus-menus tupak dosa begitu ya, kalau istilah di desa. Nah, manusia punya kesalahan. Nah, kesalahan itu akan dibersihkan oleh Allah manakala orang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dalam hadis kunci disebutkan, yabna Adam, wahai anak cucu Adam, lau ataitani biqurabil ardi khotoya, andaikan kamu menghadapku dengan membawa dosa seberat bumi, wala tusyriku bi syai'a, tapi dalam dosa itu tidak ada dosa menyekutukanku, la ataituha bi qurabiha maghfirah, aku akan mendatangkannya seberat bumi pula berupa ampunan. Maha baiknya Allah, maha murahnya Allah, ini benar-benar patut kita syukuri. Dan kita berurusan dengan Allah sebenarnya ini lebih mudah. Karena kalau kita berurusan dengan manusia, sudah baik 100 kali, kemudian salah 1 kali, maka yang dinilai salahnya itu baiknya menjadi hilang. Tapi kalau kita berurusan dengan Allah, 1000 kali berbuat salah, bertaubat, maka tobatnya diterima, dosanya diampuni, kesalahannya dimaafkan, dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Sehingga kita menjadi hamba Allah itu tenang. Tenangnya bagaimana Allah Maha Pengampun. Dan oleh Allah bersifat muktadir. Muktadir itu nekat ataupun melakukan dosa yang berulang-ulang secara sengaja. Maka ini perlu kita jadikan pelajaran. Suatu hari Nabi SAW diceritakan bahwa sebentar lagi akan datang seorang wanita nakal, dan dia calon penghuni neraka. Setelah itu lewat, Nabi tidak bergeming, diam saja, dan malaikat Jibril kembali lagi. Wanita yang tadi lewat itu sekarang sudah menjadi calon penghuni surga. Kemudian Nabi sangat merespon, bagaimana bisa, tadi waktu dia lewat sambil makan kurma, di perempatan sana ada anak kecil menangis yang sedang kelaparan. Separuh kurma yang sedang dia makan dikasihkan. Anaknya tenang, ibunya juga senang. Membuat anak lapar menjadi, meskipun tidak kenyang tapi tenang, membuat orang tua menjadi senang. Ini diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberinya hidayah dari kejahatan sebagai wanita nakal. Maka kalau kita ingin menempuh jalan taubat, berhenti dari sebuah kejahatan, diperlukan sebuah terobosan amal yang kira-kira membuat arus itu bergerak, yang kira-kira membuat Allah Subhanahu wa taala itu memperhatikan kita. Oke, mungkin tidak punya kurma satu, tapi di kisah lain kita bisa melihat kisahnya juga mirip dengan itu, cuman beda versi. Ada wanita nakal yang bertaubat kepada Allah, kemudian dia tidak melakukan kebaikan apapun. Saat di tengah padang pasir kehausan, dia menemukan sumur, turun dari padang pasir ke lewat bebatuan dengan sepatu bootnya waktu itu. Nah, kemudian dia naik, begitu naik ada anjing kehausan. Nah, dia bilang, wahai anjing, kalau kamu kehausan, saya bantu ngambil air. Dia turun ke bawah, melepas sepatu salah satunya. Perjuangan naik dari dasar sumur di padang pasir cukup dalam. Begitu naik sampai di atas, dengan sepatu putnya diminumkan ke seekor anjing. Kebaikan menolong anjing kehausan makhluknya Allah ini, oleh Allah diapresiasi dan dia mendapatkan pahala, dan juga pada akhirnya wanita ini masuk surga. Maka kalau bahasa kita, menjadi hamba Allah itu harus benar-benar bahagia, harus benar-benar tenang, karena dibalik dari semua kejadian Allah akhirnya Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kemudian fasilitas yang Allah berikan pada orang-orang yang mendapatkan pengampunan Allah, kalau kita melihat firman Allah dalam surat At-Tahrim misalkan, kita akan mendapatkan apa sih untungnya kalau kita berhenti berbuat dosa, berhenti menjadi orang jahat, berhenti menjadi orang yang merugikan orang lain. Maka Allah memberikan sebuah jaminan yang sangat baik. Bisa disimak nanti ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, surat At-Tahrim ayat yang nomor 8. Di sana bunyinya saya bacakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bersihkanlah, bertobatlah kamu sekalian ilallah, kepada Allah, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya. Asa rabbukum, semoga Allah akan yukafirungankum sayiatikum, akan menghapus kejelekan kamu sekalian, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan kamu sekalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini satu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang mau bertobat dengan baik, kejelekannya, dosanya dibersihkan, kemudian mendapatkan ampunan Allah, dan juga dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, pertanyaannya adalah, tobat yang baik itu yang seperti apa? Setidak-tidaknya, bertobat itu yang pertama disebutkan an-nadam, menyesal telah berbuat yang tidak baik. Nah, kata menyesal ini penting, karena kalau belum menyesal, ada orang ada tobat sambel, ada tobat tomat, tobat tapi kumat. Nah, ini juga kaitannya adalah dengan belum menyesal. Maka penyesalan itu harus dilakukan. Bagaimana agar kita bisa tertanam sebuah penyesalan dalam hati? Lihat bahayanya dosa itu kalau dalam sebuah penyesalan. Misalkan dosa membunuh orang, misalkan, bahayanya itu luar biasa. Bisa dosa berbuat jahat, menzalimi orang, ini bahayanya luar biasa. Dan kita harus memiliki teposliro. Sehingga suatu hari Nabi didatangi seorang sahabat yang sudah masuk Islam. Wahai Nabi Allah, saya siap melaksanakan seluruh syariat Islam kecuali satu kebiasaan saya yang sudah menjadi kesukaan saya. Emang kamu punya kesukaan apa? Kata Nabi, bahasa kita seperti itu. Maka Nabi orang itu berkata, saya sukanya berzina. Nabi diam sejenak, kemudian Nabi melalui pendekatan psikologi mengatakan, bagaimana kalau ada seorang pria menzinai ibumu, atau menzinai bibimu, atau menzinai istrimu, atau menzinai putrimu? Maka saya akan marah, kata dia. Nah, Nabi menjelaskan, begitulah kejadiannya. Kalau kamu suka berzina, dia adalah istri seseorang, bibinya seseorang, mungkin juga putrinya seseorang. Pasti bapaknya, suaminya, atau mungkin anaknya akan mengalami sebuah goncangan karena perbuatan jahat yang kamu lakukan. Maka orang itu setelah disadarkan dengan pendekatan psikologi ini, orang itu kemudian bertobat dan tidak melanjutkan. Para pendengar yang berbahagia, yang kedua bahwa unsur tobat yang harus kita tumbuhkan di hati kalau kita ingin meraih kebebasan dalam beribadah kepada Allah yang mendapatkan pengampunan dosa dan nantinya dimasukkan surga, selain bertobat itu ada usaha berhenti. Jadi tidak cuma menyesal saja, tapi berhenti dari perbuatan jahat. Yang kemudian setelah berhenti mengganti dengan perilaku yang lebih baik. Nah, biasanya dia itu malam-malam segini nongkrong, kemudian berbuat jahat. Nah, sekarang diganti tidak nongkrong tapi mungkin baca Quran atau mungkin kumpul dengan keluarga. Nah, ini pokoknya sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang harus dia lakukan. Sehingga dengan pertobatan yang baik ini, maka dia hidupnya akan menjadi lebih baik. Tentunya baik dalam bentuk kehadirannya, baik fisik maupun mental maupun hati. Karena orang yang sakit fisik ini yang merasakan dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang sakit jiwa yang merasakan banyak orang, misalkan begini, satu keluarga sedang tidur nyenyak, tetangga juga sedang tidur nyenyak, maaf misalkan ada orang yang melampiaskan kekecewaan atau puas-puasan dengan minuman keras sehingga pulang mabuk, teriak-teriak, muntah-muntah, ini yang sakit jiwa satu orang yang terganggu banyak orang. Tapi kalau sakit fisik yang terganggu hanya dirinya sendiri, yang lain sifatnya membantu dan mendoakan. Maka bertobat kepada Allah satu tindakan yang sangat penting untuk keselamatan seseorang dalam kehidupan di dunia ini sampai di alam akhirat itu. Dan janjinya oleh Allah adalah akan dihapuskan dosanya dan dimasukkan ke alam surga yang kita memang kadang-kadang sebagai manusia kurang bijaksana. Aslinya dalam Al-Quran disebutkan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Kejahatan dan kebaikan tidak sama. Sesuatu yang salah dan benar tidak sama. Nah, kemudian orang baik itu ya mungkin ada kesalahannya. Begitu pula orang jahat tentu ada kebaikannya. Nah, bedanya adalah kalau orang jahat menghormati orang-orang pelaku kebaikan, kadang-kadang orang baik kurang menghormati pelaku kejahatan. Maka ini menjadi pelajaran buat kita, kalau kita tidak menghormati karena dia belum bertobat, oke. Tapi kalau merasa kita lebih baik, kita lebih suci, kita lebih sempurna, kita lebih surga, ini masalah dalam bentuk kesombongan. Maka kita juga harus bertobat dari kejahatan hati maupun kejahatan jasad, sehingga akan tercermin taubatan nasuha, taubat yang bersih. Semoga Allah membantu kita agar dimampukan menjadi orang yang bertobat dari sebuah kejahatan. Yang terakhir, Al-Quran juga menyebutkan watubu ilallahi ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kamu sekalian, wahai orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman ini masih suruh bertobat? Karena Allah ingin saat orang yang beriman meninggal dunia, sudah tidak membawa dosa. Sebab dosa yang masih tersisa, bila dimiliki oleh seorang mukmin, akan ada sanksi. Sanksinya mungkin di akhir hidupnya, atau mungkin bahkan di alam neraka nanti. Nah, manusia yang berdosa itu dalam aroma kebaikan di alam langit sana, itu baunya busuk. Sehingga bau busuk ini harus dibikin harum. Ya kayak kita habis mancing, dapat lele, kalau dicium baunya amis. Tapi kalau lele itu sudah dikasih bumbu, sudah dibakar, dengan api maka baunya akan harum. Nah, manusia juga sama. Kalau banyak dosa itu harus dibakar dulu dalam neraka, baru setelah harum diangkat masuk surga. Mengapa orang beriman suruh bertobat? Agar orang beriman begitu masuk alam barzah, alam kubur, sudah merasakan nikmatnya kubur, yaitu tempat tidur yang luasnya 70x35, yang merupakan taman di antara taman surga. Hawanya sejuk, kasurnya empuk, suaranya merdu. Ini yang ada dalam kuburnya orang-orang yang beriman, yang bersih dari dosa. Maka kalau dianjurkan, bertobatlah wahai orang-orang beriman, karena Allah ingin setiap orang beriman sudah tidak mengalami penderitaan di alam barzah, apalagi di alam akhirat. Terakhir ada sebuah testimoni bahwa hidup seorang raja yang sangat jahat, yang kemudian dia memang raja ini punya kebaikan, yaitu mensejahterakan rakyat. Pada saat sakit, kata tabib, dibilang bahwa raja ini hanya bisa sembuh dengan memakan ikan tuna. Saat itu tidak musim. Maka kemudian semua masyarakat supaya mencari ikan tuna. Dan Allah memerintahkan malaikat agar semua ikan tuna keluar dari persembunyiannya, minggir ke tepi laut, bisa ditangkap meskipun tanpa alat apapun. Sehingga semua rakyat bisa menangkap ikan tuna pada waktu itu. Nah, kemudian terselamatkan dan sehat kembali. Di kejadian yang tidak beda jauh, ada seorang raja yang baik, orang beriman, sakit, penyakitnya sama, dokternya sama, obatnya sama, yaitu memakan ikan tuna. Pas lagi musim, pikirannya kita asumsinya wong kemarin tidak musim saja mudah, apalagi ini musim. Tapi Allah berfirman pada para malaikat, semua ikan tuna harus bersembunyi, jangan sampai ada yang menampakkan satupun. Maka gagal mendapatkan ikan tuna meskipun itu di musimnya. Apa yang terjadi? Malaikat protes, ya Allah, kenapa terjadi seperti ini padahal dia orang baik. Allah berfirman bahwa orang baik itu pernah berbuat salah sehingga digugurkan kesalahannya itu dengan tidak mendapatkan obat dan kemudian menjadi jalan kematian. Maka mengapa orang-orang itu, supaya orang beriman supaya bertobat, agar jangan sampai matinya pakai sakit lama, matinya pakai kafarat-kafarat yang ekstrim seperti itu, sehingga dengan bertobat matinya akan menjadi indah, mungkin sedang baca Quran, mungkin sedang sholat malam, mungkin sedang apa namanya sholat jamaah, atau sedang bersedekah dan lain sebagainya. Baik, ini prolog yang kita sampaikan. Terima kasih perhatiannya. Kalau ada hal-hal yang perlu diulas kembali, boleh dibuka pertanyaan. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Ya, dan pendengar Pro 1, saatnya Anda bisa berpartisipasi di pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi. Kami persilahkan di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1. Sudah ada yang gabung.
0: Iya, baik, kita buka WhatsApp dulu ini ya Putri dulu. Main di WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
0: Pak Ustadz, orang bertakwa dan sekaligus beriman, akan tetapi ada seorang yang sudah umroh dan berhaji, dalam pergaulan sehari-hari masih berperilaku tidak baik Pak Ustadz. Adakah yang salah dalam menjalankan ketakwaannya Pak Ustadz? Demikian dari hamba Allah di Purwokerto. Monggo bisa langsung dijawab dulu saja Pak Ustadz.
2: Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibadah adalah satu pengabdian kepada Allah, dan kemudian berperilaku adalah manusiawi. Akan tetapi orang ahli ibadah yang sudah mendapatkan bimbingan dari Allah, mendapatkan pencerahan dari Allah, tentunya dia akan berlaku bijaksana, berlaku baik, karena memang syarat menjadi orang beriman adalah baik. Yang kemudian bahwa masalah kekurangan, ketidaksempurnaan itu adalah manusia. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan haji, tadi disebutkan dengan umroh, memang orang yang berangkat dari rumah berniat haji, kemudian tidak berbuat fasik, tidak berbuat yang tidak senonoh, dia akan kembali menjadi haji yang mabrur, yang diampuni dosanya, dosa yang sudah lalu. Maka kalau dia pulang, dia akan mengulangi dari nol. Ibarat usia itu nol tahun. Dan nol tahun ini seperti apa? Ini harus dimulai dengan baik. Kalau nol tahun ini tidak menjaga nilai-nilai haji, nilai-nilai mabrur. Kata mabrur itu dari kata birun, yang mabrurun berarti berlimpah kebaikan. Maka seharusnya haji yang mabrur ini berlimpah kebaikan. Murah senyum kalau tidak sedekah harta. Kemudian rajin membantu orang lain kalau tidak bisa membantu finansial. Kemudian tidak merugikan orang lain dalam berperilaku. Dan tentunya dia akan menjadi contoh di antara kebaikan-kebaikan. Lah masalah salah dan benar nanti Allah yang menilai, yang kemudian rumusnya kalau nanti di akhirat ditimbang kebaikannya masih lebih berat daripada kejelekannya, maka insya Allah masuk surga. Takutnya adalah kejahatannya lebih berat daripada kebaikannya, maka dia kayak tadi, kayak lele dikumboni diobong di segmen wang. Terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Kita masih undang Anda untuk bergabung melalui line telepon di 632336 jika ya, ada yang berpartisipasi. Oke, tetap
0: terus ya. Kita coba lagi nih, barangkali ada yang bergabung. Iya, baik, terputus kembali ya, ini
1: kalau
0: ya.
1: Kalau gitu kita coba melalui pesan singkat dulu ya. Ini sudah ada Bu Rusti ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Maaf saya izin bertanya. Dari Bu Rusti, bagaimana ciri-cirinya orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala? Monggo Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Allah itu maha baik, mencintai kebaikan. Kalau kita urut kemarin, Allah mencintai orang sabar, mencintai orang baik, kemudian mencintai orang tawakal, dan juga mencintai orang bertakwa. Kali ini Allah mencintai orang yang bertaubat dari kesalahan. Karena memang manusia tempatnya salah dan lupa, tapi kalau dia bertaubat akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya dan dimasukkan ke alam surganya di akhirat nanti. Lah untuk yang akan datang insyaallah juga masih satu atau dua lagi tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau orang ini dicintai oleh Allah, tanda-tandanya diantaranya mengamalkan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Misalkan sholat tepat waktu, berbakti pada orang tua, kemudian semangat dalam menuntut ilmu pengetahuan. Karena jihad zaman sekarang ya mengaji atau menuntut ilmu pengetahuan. Yang kemudian kalau kita melihat dari sisi yang lain, dia rajin bersedekah, bersabar hatinya dan memaafkan kesalahan orang lain. Secara dasar perilaku seperti itu yang menjadi ciri-ciri orang-orang yang dicintai oleh Allah Taala. Semoga kita semuanya termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Amin insyaallah.
0: Amin ya rabbal alamin. Baik, kita coba buka line telepon lagi Putri di 632336 atau di 0811 2540911. Kalau masih belum ada ya lagi yang bergabung, kita coba baca WA lagi nggih Pak Ustadz. Ini sudah ada lagi yang bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, dalam surat Muhammad ayat 7 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, maka Allah dia akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Bagaimana Pak Ustadz penjabaran ayat tersebut ini Pak Ustadz? Ini terima kasih dari Pak Faizin di Lumbir.
2: Ya, terima kasih masukannya surat Muhammad ayat yang nomor
0: 7. Ya? Nomor 7 Pak Ustadz. 7.
2: Jadi kalau kita membahas tentang masalah kebaikan dan keburukan, agama dan tradisi, ini memang ada hal-hal yang perlu kita cermati bersama. Di dalam kehidupan kita ini memang banyak sekali hal-hal yang perlu kita cermati. Di antaranya adalah tentang masalah agama ini. Kalau disebutkan apa namanya menolong agama Allah, ini kita bisa akan mengerti beberapa hal bahwa yang dimaksudkan dengan menolong agama Allah adalah bahwa menjalankan syariatnya dengan benar, kemudian mendakwahkan ajarannya. Nah, kemudian mengenalkan Allah kepada masyarakat, yang kemudian membantu orang-orang yang membutuhkan. Ini bagian daripada menolong agama Allah. Nah, kalau Allah Zat yang menciptakan langit dan bumi, intinya sebenarnya tidak butuh pertolongan dalam bentuk kayak kita nolong anak kecil jatuh, bukan. Tetapi berpihak kepada agama Allah, kemudian mengajak orang menjalankan ajaran agama Allah, itu yang dimaksud dengan menolong agama Allah. Jadi bukan seperti kita menolong anak kecil kesakitan dikasih permen atau dikasih obat, bukan. Tetapi yang dimaksudkan adalah kita menjalankan syariat agama Allah dengan benar, dan juga mengajak orang untuk menjalankan ajaran agama Allah dengan benar. Itu yang disebut dengan intansurullah. Kalau kita melakukan kebenaran seperti itu, Allah akan selalu menolong hambanya yang berada di atas jalannya. Sehingga nanti kita tidak perlu khawatir tentang rezeki, tidak perlu khawatir tentang kehidupan. Asal kita nasrullah, menolong agama Allah dalam bentuk jadi orang yang melakukan syariat Allah dan menyerukan agama Allah untuk dijalankan oleh umat ini, maka insya Allah segalanya Allah yang akan mengurus, yaitu Allah berjanji akan menolong kita. Nah, ini diantara hal yang perlu kita catat. Yang kemudian disebutkan itu, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan menguatkan hati, mental, dan juga pendirian kita di dalam beriman kepada Allah, serta memberikan di dalam hati kita kestabilan saat menghadapi tantangan-tantangan hidup. Hidup itu tidak selalu di atas, kadang di bawah, kadang mudah, kadang susah. Bagi orang yang berjalan di atas agama Allah akan tetap stabil, tetap tenang menghadapinya, tidak galau, tidak gelisah, apalagi cemas, sehingga putus asa, bahkan bunuh diri, na'udzubillah min dzalik. Terima kasih Pak Faizil Lumbir atas pertanyaannya, semoga bermanfaat.
1: Iya, baik. Terima kasih Ustadz. Ini sudah ada yang berpartisipasi melalui YouTube RRI Ustadz, dari @markamahrosadi9529 Ustadz. Assalamualaikum. Apakah juga ada ciri-ciri orang yang imannya diterima Allah? Mau ditanggapi Ustadz atau sudah cukup mewakili jawaban dari Ustadz tadi?
2: Perlu, enggak apa-apa. Okay. Ciri-ciri iman diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dulu dengan ciri-ciri orang beriman dulu. Bahwa orang beriman itu ciri-cirinya satu, kata Nabi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah bertutur kata yang baik atau diam. Orang beriman itu ciri-cirinya memilih kosakata yang baik dalam bertutur kata, yang kemudian kalau tidak bisa berbicara yang baik, ya lebih baik abstain, diam. Nah, yang kedua, Nabi juga menyebutkan orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu baik sama tetangga. Kita baik sama tetangga bukan karena tangga kita baik. Kalau tangga kita baik itu bonus. Bahkan punya tangga misalkan mandan nolongan, mandan seneng koros, suka gosip, apa segala macam, kita tidak boleh terpengaruh, tetap baik kepada mereka, meskipun mereka tidak baik. Karena baik pada mereka itu bukan karena mereka baik, tapi karena ini perintah Nabi, bahwa tandanya orang beriman adalah baik sama tetangga. Oke, ini satu, bahwa

0: Allah itu bentuk penawaran. Sedang ditawar iman seseorang, apakah dia itu tetap di dalam imannya atau dia bergeser. Maka dalam Al-Quran disebutkan wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kamu sekalian minal khauf, rasa khawatir, walju kekurangan pangan sampai lapar, wa nafsi minal ambal, berkurangnya keluarga dan harta, wasamarot, berkurangnya buah-buahan, hari-hari makan nasi, sayur, lauk, kemudian susu saja sudah bagus, jarang menemui buah misalkan. Ini bagian daripada ujian, karena konsep makan adalah 4 sehat 5 sempurna. Andaikan tidak sampai bentuk ujian Allah itu yang namanya penawaran iman. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada iman ditawar oleh Allah, memang ya dengan cara Allah mengujinya. Kalau dengan mengujinya kita tetap bertahan dalam iman yang gampangannya begini, arep lindu sedina ping selikur tetap la ilaha illallah, kan begitu. Arep ana salah tahun banjir tetap la ilaha illallah, arep tanah longsor la ilaha illallah. Tidak berasumsi oh ya setan gunung atau pesut lemah dicecep jadi kubur bukan lain itu, tetap ini la ilaha illallah. Musibah ini adalah bima kasabat aidinas, karena ulah-ulah tangan manusia. Baik, semoga bermanfaat untuk Mas Nidia.
1: Ya, baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya ini masih ada lagi yang bergabung melalui kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, bagaimana caranya menjaga agar iman tetap stabil nih Pak Ustadz? Ini dari Ashifa Diantri Snawati nih Pak Ustadz.
0: Alhamdulillah, ini pertanyaan yang baik, agar iman tetap stabil. Kalau kita menyimak pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hadis disebutkan aksiru jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu sekalian. Kemudian para sahabat bertanya, kaifanu jadidu imana ya Rasulullah, bagaimana kami ini memperbaharui iman kami wahai utusan Allah. Maka Nabi bersabda, aksiru zikra la ilaha illallah, perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Ini satu gambaran buat kita bahwa iman itu kadang-kadang lobet, harus dices. Ngecesnya bagaimana? Ngecesnya itu diantaranya adalah dengan cara banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Kemudian la ilaha illallah yang baik itu seperti apa? Disabdakan oleh Nabi, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yattakhi fi dzalika wajhallah. Sesungguhnya Allah mengharamkan api neraka bagi orang-orang yang menyebut la ilaha illallah tulus dari hatinya. Nah, tulus dari hatinya itu ditanyakan oleh sahabat, bagaimana tulus dari hatinya? Disebutkan mutajannibina amma haramallah. Tanda-tandanya orang yang imannya tulus adalah menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Maka kalau kita padukan antara pesan satu dengan yang lain, sering menyadari bahwa di dunia ini ada yang menciptakan yaitu Allah. Apapun anugerah yang ada di dunia ini adalah berasal dari Allah. Karena manusia saat lahir tidak bisa apa-apa, oleh Allah dikasih sehat. Manusia waktu lahir tidak ngerti apa-apa, oleh Allah diberi ilmu dengan sekolah. Manusia waktu lahir tidak punya apa-apa, oleh Allah diberi rezeki dengan bekerja, karena dia telah sehat dan pintar. Sehat pintar ada peluang rezeki, maka manusia sekarang sudah hebat, sudah sehat, mengerti banyak hal dan punya banyak hal. Dari mulai tanah, rumah, mobil dan segalanya sudah dia punya. Nah, kita harus menyadari apa yang ada pada kita ini hanya titipan. Titipan dari Allah. Kalau ilmu ya sebagian dari ilmunya Allah. Kalau wajah ya sebagai

0: sebagian dari mana indahnya Allah. Kalau harta ya sebagian dari kekayaan dari Allah dititipkan kepada kita. Nah, kita harus merasa bahwa ini adalah titipan. Kalau kita merasa ini sebuah titipan, maka tidak akan ada sombong-sombongnya sama sekali. Saya setuju dengan Ustaz Zainuddin Amjad yang menggambarkan supaya belajar dengan juru parkir. Ada mobil apa saja dia tidak merasa bangga dan sombong karena menyadari bahwa mobil itu adalah semuanya titipan. Datang dan pergi, los saja tidak ada rasa gimana-gimana. Motor mobil bagus titip, kemudian diambil ya sudah, namanya juga titipan. Nah, saat kita menyadari satu kenyataan bahwa segala sesuatu terjadi hanya karena kehendak dan izin Allah, kita akan tenang hatinya, maka kita tidak akan gundah dan gulana. Seseorang tidak akan merasa cemas karena di PHK misalkan. Seseorang tidak akan merasa gundah gulana karena kehilangan sesuatu. Tidak. Karena segala sesuatu adalah milik Allah, yang ada semuanya adalah akan terjadi atas kehendak Allah. Rezeki punya Allah, kemudian yang memberikan juga Allah. Dan kita kadang dititipi sedikit, kadang dititipi banyak, malah kadang diambil kembali. Kalau kita menyadari rizki itu adalah milik Allah, dari Allah, atas kehendak Allah, maka kita akan stabil saja imannya. Jangan sampai kita punya tabungan minim, gelisah, khawatir. Orang yang khawatir dengan sesuatu yang belum terjadi, ini akan menderita hidupnya. Karena wong belum terjadi kok, sudah dikhawatirkan. Nah, maka kalau kita ingin tenang, stabil imannya, monggo kuatkan tauhid kita, kita perbanyak, persubur dengan amal soleh, rajin sholat jamaah, rajin mengaji, supaya tauhid yang ada dalam hati kita, kalimat la ilaha illallah yang ada dalam hati kita, makin lama makin subur dan makin menjadi sebuah keyakinan segala sesuatu tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Okay, baik, terima kasih Ustadz. Satu pertanyaan terakhir Ustadz. Dari @kontea3821. Assalamualaikum, selamat pagi. Maaf, bagaimana hukumnya orang mampu atau kaya tapi tidak mau berkorban, tapi saat hari raya korban dia macak miskin, sebaliknya saat menghadiri kondangan berlagak kaya? Monggo Ustaz,
2: singkat waktu saja Pak Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah untuk Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Kata wanhar dalam ilmu sorok disebutkan fi'il amr, perintah. Tetapi dalam prakteknya bahwa kurban ini dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mangkana dzusangin falam yudohi falayakrobanna musolana hadat. Siapa yang hari itu punya kelonggaran, kemudian tidak kurban, janganlah mendekati tempat sholatku ini. Nah, kalau melihat hadis ini berarti yang menurut ayat tadi sebenarnya pakai fi'il amr yang menunjukkan wajib, tapi dengan hadis ini menunjukkan sunnah saja. Jadi kita sepakati dulu bahwa kurban itu hukumnya sunnah, yang menurut sebagian ulama sunnah yang dianjurkan, atau bahasa fikihnya adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah mu'akkadah ini bagi mereka yang punya kelonggaran rezeki. Lah bagaimana kalau dia punya kelonggaran rezeki, kok tidak mau kurban? Nabi memang tidak suka pada orang tersebut, karena apa? Dia itu pelit, dia itu tega terhadap penderitaan orang lain. Sehingga Nabi menyebutkan, aja marak-marak mari tempat sholatku ini. Nabi membiasakan kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri, Istisqa, kemudian sunnah yang kaitannya dengan mengeluarkan semua masyarakat, itu di tempat yang berbeda, tidak di masjid Nabi, yaitu di sekarang disebutnya Masjid Al-Humamah, yang dulunya dipakai untuk sholat Idul Adha, Idul Fitri. Nah, orang yang punya kelonggaran berlimpah rezeki kok tidak mau kurban, jangan mendekati tempat sholatku ini, karena dia pelit. Nabi tidak suka pada orang yang kikir dan tega terhadap kesulitan orang lain. Nah, bagaimana kalau dia saat itu adha kok tetap sholat? Ya, kalau sholatnya tidak di tempat Nabi waktu itu ya boleh-boleh saja. Masalah dia kemudian berhias, itu ya itu bagian daripada gaya hidup yang sebaiknya gaya hidup dunia dengan akhirat juga balance. Sehingga apa yang kita doakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akan terwujud. Secara hukum punya uang tidak kurban tidak menjadi kafir, cuman dia dapat sanksi tidak boleh sholat bersama Nabi. Kemudian yang kedua disebabkan dia itu kikir, dia itu pelit saja. Jadi tidak sampai menjadikan kafir. Terima kasih pertanyaan baik. Semoga urian ini menambah wawasan kita tentang agama Allah dan juga mudah-mudahan kita diberi pertolongan oleh Allah untuk menjadi orang yang istiqomah, orang yang ahli taubat dan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala agar dihapuskan segala dosa dan nanti di akhirat dimasukkan ke alam surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 bersama dengan Ustadz Saifuddin Kamali mengenai mengenal orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di bagian yang kelima.
1: Iya, baik pendengar Pro 1 dan akhirnya saya Putri dan juga rekan saya Citra yang bertugas pamit undur diri di dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget. Jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanan juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ turnya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantur atau juga hubungi kontaknya di 082226996400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantur, sahabat perjalanan.
3: Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar Kranji Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822-4356-9561.
4: Pernahkah kamu merasa kesal ketika niat baikmu malah disambut buruk oleh orang lain? Pernah merasa sedih saat kebaikanmu tak dihargai sama sekali? Ya, hidup kadang berjalan tak sesuai dengan harapan. Ada realitas yang harus kita terima, meski itu pahit. Tidak semua niat baik kita akan disambut dengan baik oleh orang lain. Tak semua kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan yang sama. Bahkan senyuman kita bisa dibalas dengan tatapan sinis. Namun berbuat baik tak harus selalu dikaitkan dengan penilaian orang lain. Berbuat baiklah karena semata-mata memang orang baik tak harus menunggu balasan kebaikan yang sama. Tak perlu mengharapkan pujian atau balasan besar. Kita berbuat baik karena kita memang ingin menebarkan kebaikan, bukan untuk mendapatkan pujian ataupun kebaikan yang sama. Kita hidup di dunia ini hanya sementara, karena sifatnya yang sementara itulah, maka kita pun perlu memilih laku hidup yang tepat. Salah satunya adalah dengan berbuat baik. Disitulah apapun, kapanpun, dan dimanapun. Berbuat baik bisa mendatangkan ketenangan dan kenyamanan untuk hidupmu sendiri. Tak perlu mencemaskan atau mengkhawatirkan penilaian orang lain, sebab tidak semua orang perlu paham akan situasimu.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Mendengar informasi pertama mengenai calon jemaah haji asal Kabupaten Cilacap tahun 2026 mulai diberangkatkan pada 16 Mei 2026 secara bertahap. Selanjutnya, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaromah menilai bahwa konsep wisata halal memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan sekaligus daya tarik pariwisata Indonesia di mata dunia. Kedua informasi tersebut mendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Jumat 15 Mei 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra Aditya.
1: Dan saya Putri Diana.

0: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah menilai bahwa konsep wisata halal memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan sekaligus daya tarik pariwisata Indonesia di mata dunia. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
1: Anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukarromah menilai bahwa konsep wisata halal memiliki peluang besar untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, sebab Indonesia memiliki kekuatan sekaligus daya tarik pariwisata Indonesia di mata dunia. Hal ini dinilai sejalan dengan posisi Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Siti Mukarromah menjelaskan Indonesia memiliki banyak destinasi wisata, kuliner, hingga fasilitas pendukung yang dapat dikembangkan dalam konsep wisata halal. Menurutnya, keberadaan fasilitas yang ramah bagi wisatawan muslim akan memberikan rasa nyaman saat berkunjung ke berbagai tempat wisata di tanah air. Dirinya juga menambahkan konsep wisata halal bukan berarti membatasi wisatawan lain, melainkan menjadi nilai tambah bagi sektor pariwisata di Indonesia.
2: Saya rasa wisata halal juga bagian dari salah satu nilai plusnya Indonesia, yang dimana karena kita mayoritas adalah Islam, maka harapannya adalah ketika titik-titik yang menjadi destinasi itu, entah itu kuliner, entah titik-titik destinasinya itu juga bagian dari yang orang-orang yang umat Islam itu merasa nyaman hadir di situ. Maka itu juga bagian dari yang kita pelihara, agar karena kalau wisata halal otomatis buat orang yang tidak melihat sisi itu, pasti datang situ kan gak masalah. Di titik manapun konsep wisata halal ini adalah menjadi bagian dari kekuatan yang bisa untuk menjadi daya tarik siapapun untuk mau datang dan berwisata di Indonesia.
1: Dengan penguatan konsep tersebut, Siti Mukarromah berharap sektor pariwisata di Indonesia semakin kompetitif dan mampu bersaing di tingkat global tanpa meninggalkan karakter dan nilai-nilai budaya lokal yang ada. Selain itu, dirinya juga melihat sejumlah negara yang tidak memiliki basis Islam kuat juga memiliki wisata halal yang mumpuni, seperti di Jepang dan juga sejumlah negara lainnya. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, calon jemaah haji asal Kabupaten Cilacap tahun 2026 mulai diberangkatkan pada 16 Mei 2026 secara bertahap hingga tanggal 20 Mei ini. Ada sebanyak 1.289 calon jemaah haji yang diberangkatkan, meski sebelumnya ada yang meninggal dunia dan batal karena sakit. Berikut Reni Tania melaporkan.
3: Calon jamaah haji asal Kabupaten Cilacap mulai diberangkatkan ke Tanah Suci pada tanggal 16 Mei 2026 ini. Akan ada sebanyak 1.289 jemaah haji asal Cilacap yang tergabung dalam 5 kloter diberangkatkan di tahun ini. Kloter pertama yakni kloter 76 yang berjumlah 144 jemaah dijadwalkan berangkat dari Cilacap pada Sabtu pagi tanggal 16 Mei. Selanjutnya kloter 77 berjumlah 395 jemaah berangkat 17 Mei. Kloter 78 yang berjumlah 360 jemaah berangkat pada tanggal 18 Mei. Kloter 79 berjumlah 356 jemaah berangkat pada tanggal 19 Mei. Kloter 80 berjumlah 62 jemaah berangkat tanggal 19 Mei. Kloter 81 berjumlah 12 jemaah dan bergabung dengan kabupaten lain akan berangkat pada tanggal 20 Mei dini hari. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap, Banu Tolib, mengatakan, jika di tengah persiapan keberangkatan ini, Kemenhaj Cilacap juga menerima kabar duka ada calon jemaah haji yang dilaporkan meninggal dunia. Selain itu, sejumlah calon jemaah lainnya terpaksa menunda keberangkatan karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan atau belum memenuhi syarat istitoah untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Untuk itu, kursi kosong keberangkatan haji tersebut nantinya akan diisi oleh jemaah cadangan. Saat ini terdapat sekitar 14 jemaah cadangan yang telah disiapkan dan sebagian besar sudah menjalani proses administrasi termasuk vaksin meningitis dan juga pengambilan koper.
4: Ada yang tadi juga ada yang meninggal, juga tak buat status itu atas nama Sinten, saya lupa. Itu juga ada yang meninggal, kemudian ada yang sakit, kemudian ternyata perkembangannya tidak istitoah, maka dari Dinas Kesehatan juga otomatis tidak menerbitkan istitoah untuk keberangkatan jamaah. Ya kalau yang sakit dan tidak bisa dipastikan kesehatannya untuk melaksanakan ibadah haji, maka kemudian ditunda untuk tidak istitoah, begitulah. Meninggal otomatis, karena yang meninggal ya otomatis nanti ya pelimpahan, tapi tidak mungkin diurusi sekarang karena itu kan sudah proses operasional terbang begitu, dan ini kloter terakhir, jadi kan secara waktu sudah limit untuk mengurusi itu. Informasi untuk yang cadangan jumlah 14 apa ya, kelihatannya juga naik semua, tapi cuma belum masuk manifest tempat duduk di kloter 81 itu yang sabu jagat istilahnya, Pak, ya. Yaitu
3: Banu menyampaikan jika dalam pemberangkatannya Pemkab Cilacap dan Kemenhaj telah menyiapkan pola keberangkatan khusus bagi calon jemaah haji Cilacap. Pemberangkatan dilakukan dari sejumlah titik untuk memudahkan pelayanan sekaligus mempertimbangkan kondisi geografis Cilacap yang luas. Sedikitnya terdapat 8 titik hingga 9 titik keberangkatan yang tersebar di wilayah barat hingga kota Cilacap. Antara lain berada di Majenang, Sidarja, Gandrung Mangu, Kawunganten, Kroya, Kesugihan, Sampang, Gedung IPHI Cilacap hingga Pondok Pesantren Al-Ihya. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cilacap menghimbau seluruh calon jemaah haji untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri sebaik mungkin menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar DLH Banyumas, perkuat kolaborasi lingkungan bersama komunitas dan sekolah untuk memperkuat ketahanan iklim. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Banyumas terus memperkuat kolaborasi bersama komunitas, sekolah, hingga kelompok masyarakat dalam upaya meningkatkan kepedulian terhadap isu lingkungan dan perubahan iklim di wilayah Banyumas. Hal tersebut disampaikan dalam forum kolaborasi program yang melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD di Kabupaten Banyumas. Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda DLH Banyumas R. Stefanus Sigit mengatakan, berbagai program terus didorong untuk memperluas partisipasi masyarakat, khususnya generasi muda. Menurutnya, sekolah dan komunitas memiliki peran strategis dalam membangun budaya peduli lingkungan sejak dini. Dia menjelaskan, DLH Banyumas selama ini telah menjalankan sejumlah program seperti edukasi pengelolaan sampah berbasis 3R, pembinaan sekolah adiwiyata, penguatan program kampung iklim, hingga kegiatan konservasi lingkungan di tingkat desa. Program-program tersebut diharapkan mampu membentuk kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan. Selain itu, pihaknya juga mendorong keterlibatan pemuda dalam berbagai kegiatan lingkungan, mulai dari aksi bersih sungai, pengurangan sampah plastik, hingga kampanye hemat energi. Menurut Sigit, generasi muda memiliki potensi besar menjadi penggerak perubahan perilaku lingkungan di tengah masyarakat.
6: Tentunya kami support, mereka mau melakukan kegiatan di mana gitu. Jadi saya tidak akan memaksa mereka harus membantu di lokasi katakan A. Ya. Saya hanya bilang silakan. Misalnya mereka mau mengedukasi tentang bank sampah, silakan. Mereka mau mengedukasi tentang penanaman pohon, silakan. Atau mungkin mau mengedukasi penggunaan plastik sekali pakai, silakan. Atau mungkin kalau mau membentuk lokasi kampung iklim, supaya kedepannya itu bisa berkesinambungan.
5: DLH Banyumas berharap sinergi lintas sektor tersebut dapat terus diperkuat, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi dampak perubahan iklim. Yanuar Adi melaporkan.

0: Pendengar BPS Banyumas siapkan sensus ekonomi 2026 fokus pada data digital hingga ekonomi kreatif. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas mulai mempersiapkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai upaya memperoleh data ekonomi yang lengkap dan akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah. Statistis Ahli Muda BPS Kabupaten Banyumas, Fitria Hernawati, mengatakan sensus ekonomi merupakan kegiatan statistik yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun perakhiran angka 6. Yang menjelaskan hasil sensus nantinya juga digunakan untuk mengetahui karakteristik usaha mulai dari prospek usaha, kendala usaha, daya saing hingga kondisi permodalan dan investasi. Selain itu, BPS juga memotret perkembangan ekonomi kreatif, ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan yang kini berkembang di masyarakat.
2: Ya, jadi sektor ekonomi yang didata ini, jadi penentuan sektor ekonomi adalah berdasarkan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI 2025 yang terbaru ya. Jadi semua didata kecuali kategori administrasi pemerintah dan juga aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Kemudian ada juga aktivitas sosial, layanan kencan, perjudian, pertaruhan, itu tidak didata di sensus ekonomi. Jadi kalau selain itu dari pertanian sampai desa-desa itu didata. Kemudian fokus pada fenomena baru, ekonomi digital, ekonomi lingkungan, dan ekonomi kreatif. Juga misalnya ada seperti pengembangan teknologi berbasis AI, kemudian aktivitas penangkapan dan penyimpanan karbon.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bapeda Banyumas, Ciptaning Dasyandani, menegaskan pentingnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Banyumas turut mendukung pelaksanaan sensus melalui koordinasi dengan BPS dan keterlibatan dalam berbagai tahap persiapan.
3: Tentunya sangat penting ya Mas, kami kan sebagai perencana ini butuh data untuk dianalisis. Jadi salah satunya dari data sensus ekonomi ini. Kemarin kami masih pakai yang data yang tahun 2016, sebagai yang sensus ekonomi yang keempat, ini kan yang kelima.
1: Kelima.
3: Iya, jadi sangat penting Mas. Jadi bagaimana kami menganalisis kan perlu data ya. Jadi data yang itu kami analisis untuk pertumbuhan ekonominya, kemudian untuk...
1: Ia menjelaskan hingga saat ini sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan di Banyumas dengan kontribusi sekitar 11% terhadap PDRB Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Bahkan stok kambing dan domba disebut melimpah. Sementara pengawasan kesehatan hewan juga diperketat untuk mencegah penyebaran penyakit ternak. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Banjarnegara mulai meningkat. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memastikan stok hewan kurban, baik sapi, kambing maupun domba, tersedia dalam jumlah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Bidang Peternakan pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Agung Yuwono mengatakan, berdasarkan data triwulan terakhir, populasi sapi di Banjarnegara mencapai lebih dari 22 ribu ekor. Dari jumlah tersebut, sekitar 9 ribu ekor telah memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Menurutnya jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha tahun ini. Sebagai perbandingan, pada tahun lalu jumlah sapi yang dikurbankan di Banjarnegara tercatat hampir 6.000 ekor. Sementara untuk kambing dan domba, stok disebut jauh lebih melimpah. Populasinya mencapai 263.000 ekor, dengan sekitar 60.000 ekor siap dipasarkan sebagai hewan kurban. Kondisi melimpah stok kambing dan domba juga berdampak pada harga jual yang cenderung mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir.
5: Jumlah populasi ya, untuk sapi itu ada 22.366 itu di triwulan terakhir ini. Itu terdiri dari jantan, betina, dan anak. Sedangkan yang siap untuk menjadi korban, yang memenuhi syarat sahnya korban itu tersedia di 9.000 ekor Pak. Dan untuk tahun 2025, itu kita jumlah korban di sapi sebanyak 5.948. Jadi kalau toh ada kenaikan di tahun ini masih mencukupilah ketersediaan stoknya. Sedangkan domba dan kambing itu di angka 263.000. Sedangkan jumlah pengkorban di tahun yang lalu sekitar 7.000. Sedangkan stok sekarang untuk yang siap korban ada sejumlah 60 ribu. Jadi ini melimpah untuk yang kambing domba.
4: Selain memastikan ketersediaan stok, Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban, terutama di pasar hewan dan lokasi penjualan ternak. Petugas rutin melakukan pemeriksaan hewan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit hewan, termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK. Hewan yang ditemukan sakit langsung dipisahkan dan tidak diperbolehkan diperjualbelikan di pasar. PMK Banjarnegara juga menghimbau masyarakat untuk membeli hewan kurban di tempat penjualan resmi dan memastikan hewan telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas terkait. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Pendengar, DLH PKP Purbalingga melakukan studi tiru pengelolaan sampah berbasis tempat pengelolaan sampah di KSM Gawa Berkat TPST Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas. Lengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Dinas Lingkungan Hidup Perumahan dan Kawasan Permukiman DLH PKP melakukan studi tiru pengelolaan sampah berbasis tempat pengolahan sampah terpadu RDF di KSM Gawa Berkah TPST Sokaraja Kulon Kabupaten Banyumas. Dalam kunjungan ini DLH Purbalingga mempelajari secara langsung sistem pengelolaan sampah yang telah diterapkan di Banyumas, khususnya pengolahan sampah berbasis prinsip reduce, reuse, recycle 3R. Dalam studi tiru ini DLH PKP Purbalingga melihat proses sampah menjadi bahan bakar alternatif atau RDF yang memiliki nilai ekonomis. Subkoordinator Pengelolaan Sampah DLH Purbalingga, Andi Cahyadi, berharap pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh selama studi tiru dapat menjadi referensi bagi Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi persoalan sampah dan dapat diimplementasikan secara bertahap di Purbalingga. Andi menyebutkan apalagi saat ini di Purbalingga sedang mengajukan proposal pembangunan TPST di beberapa lokasi, yakni di Grecol, Kedung Menjangan, Kajongan hingga TPA Kalipancur. Selain itu, Purbalingga juga telah bekerja sama dengan Semen Bima sebagai take over atau pembeli RDF, namun Purbalingga belum memiliki bahan bakar tersebut.
2: Ditirulah ke TPST Sokaraja Kulon. Karena dulu di Sokaraja Kulon itu pengolahannya dengan maggot, sekarang udah nggak pakai maggot, sekarang udah berganti RDF semua. Nah, itu yang kita mau tiru di situ. Kalau di Sokaraja Kulon itu kan off-takernya untuk RDF itu dengan Semen Bima dan SBI Cilacap. Kebetulan Purbalingga sudah punya MOU dengan Semen Bima. Nah, Presiden sudah menekankan, tadinya kan program nasionalnya kan terkait dengan PSEL, yang waste to energy. Cuman kan waste to energy kan investasinya sangat besar. Nah, sedangkan RDF itu investasinya besar juga, tapi nggak sebesar PSEL. Dan itu mudah ditiru oleh kabupaten lain.
1: Andi menambahkan, untuk mendirikan TPST dibutuhkan tanah pemerintah, sarana prasarana untuk bangunan yang saat ini sedang diajukan ke Kementerian PU dan Kementerian LH. Andi berharap dari beberapa lokasi yang diproyeksikan dibangun TPST yang diajukan, paling tidak Purbalingga bisa memperoleh satu TPST. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendengar long weekend peringatan kenaikan Isa Al-Masih 2026 mendorong meningkatnya aktivitas wisata dan perjalanan masyarakat di berbagai daerah. Di tengah ramainya libur panjang, momentum ini juga menjadi pengingat pentingnya jeda dari rutinitas serta mempererat kebersamaan dengan keluarga dan lingkungan sekitar. Komentar pagi ini mengulas topik tersebut, selengkapnya disampaikan Faisal Raihan.
3: Selamat pagi. Peringatan kenaikan Isa Al-Masih tahun ini yang jatuh pada 14 Mei menghadirkan long weekend atau libur panjang bagi masyarakat Indonesia. Momentum ini tampaknya langsung disambut dengan meningkatnya rencana perjalanan wisata, mudik singkat, hingga agenda berkumpul bersama keluarga. Sejumlah destinasi wisata diperkirakan ramai, pusat perbelanjaan dipadati pengunjung, dan arus kendaraan di jalur-jalur utama meningkat sejak awal libur panjang. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat modern semakin membutuhkan jeda dari rutinitas yang padat. Tekanan pekerjaan, aktivitas digital yang tidak pernah berhenti, serta ritme hidup yang serba cepat membuat libur panjang menjadi ruang untuk memulihkan energi dan menenangkan pikiran. Namun di tengah suasana long weekend, makna peringatan kenaikan Isa Al-Masih tetap penting untuk diingat. Bagi umat Kristiani, hari besar ini bukan sekedar tanggal merah, melainkan momentum spiritual yang syarat nilai pengharapan, keteguhan iman, dan ajakan untuk menghadirkan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Nilai tersebut relevan dengan kondisi masyarakat saat ini yang kerap diwarnai ketegangan sosial, persaingan hidup, serta hubungan antar manusia yang semakin renggang akibat kesibukan. Long weekend dapat menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas relasi sosial yang sering terabaikan, baik dalam keluarga maupun lingkungan sekitar. Libur panjang juga menjadi pengingat bahwa kehidupan tidak semata diisi oleh target pekerjaan dan aktivitas tanpa henti. Ada kebutuhan untuk berhenti sejenak, beristirahat, dan membangun kembali keseimbangan hidup. Waktu bersama keluarga, percakapan sederhana di rumah, hingga kesempatan beribadah dengan lebih tenang menjadi bagian penting yang sulit diperoleh di hari-hari biasa. Di sisi lain, meningkatnya mobilitas masyarakat selama long weekend menghadirkan tantangan tersendiri. Kepadatan lalu lintas, potensi kecelakaan, hingga persoalan sampah di kawasan wisata hampir selalu menjadi persoalan berulang saat musim libur tiba. Karena itu, menikmati liburan juga perlu dibarengi kesadaran untuk tetap tertib, menjaga keselamatan, dan menghormati kenyamanan bersama. Peringatan kenaikan Isa Al-Masih pada akhirnya tidak hanya menjadi momentum keagamaan, tetapi juga pengingat tentang pentingnya jeda di tengah kehidupan yang semakin sibuk. Long weekend dapat dimaknai bukan sekedar waktu untuk bepergian, melainkan kesempatan untuk memulihkan diri, mempererat hubungan sosial, dan menghadirkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Baik pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra Aditya.
4: Dan saya Putri Diana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.
0: Selamat pagi.

0: baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra
1: dan juga Putri alias Ciput ya.
0: Iya,
1: ya kan?
0: Betul.
1: Temani Anda pendengar di Purwakarta pagi ini. Tadi ada lagu dari miliknya Samsons dengan Langit Runtuh ya.
0: Aduh, dan pagi hari ini langitnya gak runtuh kan.
1: Gak runtuh kan ya.
0: Cerah banget ya. Dari kemarin nih paginya menyenangkan, paginya nambah semangat ya karena
1: iya.
0: Cerah banget, hati
1: suasana kita hati berdua. kita
0: iya dong, aku mah selalu cerah hatinya.
1: Oke deh pendengar Pro 1, jangan lewatkan nanti ada beberapa acara menarik yang bisa Anda simak di Purwakarta pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi bersama dengan kita Citra dan Putri.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Salurkan zakat, infak sedekah dan zakat fitrah Anda ke Basnas Kabupaten Banyumas melalui rekening BSI 7018155715 atau datang langsung ke kantor Basnas di Jalan Kolonel Sugiono nomor 17 Tipar, Kranji, Purwokerto Timur atau hubungi WhatsApp 0822 4356 9561.

0: Minggu salah
1: hari
0: ya,
1: Minggu. Hari soalnya Minggu. Hawanya hawa libur ya.
0: Iya, hawa libur tuh ingetnya kayaknya harinya Minggu terus.
1: Iya benar, duh kasihan banget sih Citra.
0: Iya, pokoknya kalau hari libur gini tuh biasanya banyak banget aktivitas-aktivitas yang dilakukan.
1: Lebih ke hobi kali
0: lebih
1: ya,
0: ke lebih hobi. Ke hobi ya.
2: Nah, kira-kira hobi kamu apa nih Cit yang enggak bisa kamu lakukan di daily hari-hari
0: biasanya
2: kayak weekday gitu?
0: Apa ya hobi yang nggak bisa apa sih?
1: Kayaknya kalau olahraga yang ini ya, olahraga yang butuh waktu ya. Banyak kayak misalnya kayak senam atau nge-gym itu ya, itu biasanya lebih banyak di ini ya apa namanya hari libur ya.
0: Iya.
1: Oke deh. Buat pendengar Pro 1 juga yang memanfaatkan hari libur panjang ini dengan beraktivitas untuk penyaluran hobi yang gak bisa dilakukan, mancing.
0: Ah, benar. Terus sebenarnya ada banyak ya.
1: Banyak ya. Berenang. Ya,
0: enggak sih, aku enggak terlalu hobi berenang karena enggak bisa berenang. Main airnya seneng main tapi enggak suka ya. Berenangnya.
1: Ya pokoknya hobi-hobi yang enggak bisa dilakukan di aktivitas harian gitu ya, pas hari kerja gitu ya. Nah, ini liburan panjang ini bisa dimanfaatkan untuk Anda pendengar yang ingin menyalurkan hobi yang enggak bisa dilakukan di hari-hari biasanya. Oke deh. Selamat pagi saja untuk Anda, jangan lewatkan nanti ada warta berita dari Pro 3 Jakarta yang dihadirkan tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Assalamualaikum Nadia, tadi aku lihat story kamu. Kamu habis umroh bareng Aldebaran Tour ya?
1: Waalaikumsalam. Iya Rif, tahu nggak umroh bareng Aldebaran Tour tuh nyaman banget. Semua udah diatur rapi, jadi kita bisa fokus ibadah dengan tenang dan khusyuk.
0: Pelayanannya oke nggak?
1: Bagus banget. Dari berangkat sampai pulang terorganisir, dapat perlengkapan lengkap juga. Terus pesawat direct ke Saudi. Tour leader dan juga mutawif ramah dan selalu bantu. Fasilitas juga lengkap. Air zam-zam tiap hari, snack, dokumentasi, sampai souvenir.
0: Hotel sama makanannya gimana tuh?
1: Hotelnya deket banget, jalan kaki ke masjid paling 5 menit aja. Makanannya juga enak, cocok deh di lidah orang Indonesia.
0: Ada situ tournya juga nggak?
1: Ada dong, ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga Madinah.
0: Wah, jadi pengen deh. Daftarnya gimana ya?
1: Bisa ke kantor langsung di Safir Madani Blok B3 atau DM Instagram atau TikTok @aldabarantour atau juga hubungi kontaknya di 0822-2699-6400. Keberangkatan terdekat tanggal 25 Agustus tuh.
0: Wah, makasih infonya ya.
1: Sama-sama, Rif.
2: Aldabarantour, sahabat perjalanan.
3: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6 ribu jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur.

0: besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Purwokerto Pagi.

0: Ya, lagunya bikin
1: kita lebih ya, lagunya nih benar-benar bikin kita makin semangat banget ya pagi hari ini ya.
0: Semangat untuk siaran pagi hari ini ya.
1: Iya, apalagi siarannya pagi hari ini kita berdua. Kalau kemarin kita sudah terpisahkan oleh waktu, aduh, jarak dan waktu ya, asik.
0: Citra, aku mau kasih info dulu nih. Ini
1: boleh.
0: Informasinya bisa disimak langsung di www.rri.co.id. Ini soal balap liar dan penggunaan knalpot brong
1: nah,
0: ya. Ini masih jadi persoalan yang meresahkan masyarakat ya, terutama di malam hari. Selain mengganggu ketertiban umum, aksi ini juga membahayakan keselamatan pengguna jalan tentunya ya. Untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif, Polresta Banyumas ini terus meningkatkan patroli serta penindakan di sejumlah titik rawan di wilayah Kota Purwokerto.
1: Iya, kemudian Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas juga ini menggelar patroli malam ya hingga dini hari guna menindak aksi balap liar dan juga penggunaan knalpot brong di wilayah Purwokerto. Patroli dilakukan di sejumlah ruas jalan seperti di Jalan Gatot Subroto, kemudian Jalan Gerilya dan juga Jalan Jenderal Sudirman hingga kawasan Jalan Bung Karno. Nah, kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasat Lantas Polresta Banyumas AKP Ahmad Ridwan Prevos ini melibatkan personel gabungan dari Satlantas, Samapta, Intel, Provos dan juga Satres Narkoba dan juga Satreskrim.
0: Dari hasil patroli ini, petugasnya sudah menindak 47 pelanggaran lalu lintas. Ini terdiri dari 43 kendaraan roda 2, 4 kendaraan roda 4. Dan selain penindakan, polisi juga memberikan edukasi dan juga himbauan kepada masyarakat, khususnya untuk remaja ya, agar tidak terlibat dalam aksi balap liar
1: yang
0: bisa
1: dia
0: membahayakan keselamatan.
1: Setuju
0: iya,
1: banget.
0: Lagian juga betul banget ya. Ini kalau misalnya kita dengar apa namanya knalpot brong itu bising banget ya.
1: Iya, iya, rasanya tuh kesel banget ya, mengganggu,
0: mengganggu
1: gitu.
0: Sekali.
1: Jadi ya udahlah ya, ikuti aturan aja, ikuti aturan apa yang memang berlaku dari polisi gitu ya. Terus juga janganlah ikut balap-balap liar seperti itu karena tentunya berbahaya. Kalau memang pengen menyalurkan bakatnya gitu di
0: perlintasan
1: yang iya,
0: resmi.
1: Betul
0: gitu
1: sekali.
0: Ya. Oke, baik pendengar Pro 1, pastikan Anda masih simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Belajar itu nggak harus di dalam kelas. Di Taman Wisata Pendidikan Purbasari Pancoranmas, anak-anak bisa main sekaligus belajar. Udara sejuk Purbalingga, wahana yang aman, dan spot foto yang ikonik dan instagramable semua ada di Purbasari. Purbasari Pancoranmas pasti beda. Purbasari Pancoranmas, everyday is holiday. Info lengkap, follow Instagram @purbasaripancoranmasofficial atau kunjungi website www.purbasaripancoranmasgroup.com.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh. Dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
2: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
3: kecil besar,
2: daging,
3: ya.
2: Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kintal, harganya 15, ya meningkat sedikit.
0: Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi mengalami kenaikan. Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea. Inilah warta berita selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Rudi Zain. Kehadiran Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat di desa. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Jevan Zaluku berikut ini.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan...
4: Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Kecamatan Gunung Sitoli, diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha yang mandiri dan berbasis partisipasi anggota. Aparat Desa Irono Geba bersama pengurus koperasi terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam memperkuat usaha bersama yang seluruh modalnya berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota tanpa bergantung pada pinjaman dari pihak bank. Ketua Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Karisma Jega, mengatakan koperasi membuka pelayanan rutin 3 kali dalam seminggu, yakni setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Warga yang ingin bergabung cukup menunjukkan KTP sebagai bukti domisili, kemudian membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 dan iuran wajib Rp20.000 per bulan.
5: Memang itu telah berjalan dengan baik, sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun peraturan-peraturan khusus yang telah dibuat.
4: Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
6: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
7: Salah seorang warga Desa Irono Geba, Laras Mendreva, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
4: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Irono Geba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.